0: Ini orang tahu aturan gak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry. Saya terburu-buru.
2: Pak. Antri dong.
3: Eits. Stop.
1: Anak kecil. Minggir kamu.
3: Coba deh bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini...
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja, tahu.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
6: Pameran kali ini banyak mengutarakan tentang perjalanan. Gatra Kamananda, menggoreskan kuas seperti cahaya. Ini representasi dari setiap cahaya yang kita temui dalam perjalanan hidup kita.
7: Sorry, sebentar ya. Halo?
8: Halo, Kak. Ini sudah disiapkan ruang untuk lukisannya di lorong.

0: kamu dengar gak? Si bos tadi bilang hasil kerja kamu tuh biasa aja. Padahal dia muji-muji si Rian tuh di depan orang lain.
1: Serius kamu? Ih, padahal aku lembur seminggu ini. Wah, gak bener nih si bos.
0: Santai, kalau aku jadi kamu sih bakal protes. Atau sekalian aja, gak usah serius-serius amat kerjanya. Ngapain loyal kalau gak dihargai?
2: Kadang satu kalimat provokasi terasa seperti bumbu yang sedap. Tapi tanpa sadar, Anda sedang menyiram bensin ke api yang kecil.
3: Teman terbaik kamu.

0: Sebaiknya kamu tahu. Demi kepraktisan, sebagian orang memilih meletakkan beberapa produk perawatan kulit atau rambut di kamar mandi. Tidak hanya peralatan mandi, kadang beberapa orang menyimpan produk kecantikan di kamar mandi. Ada juga yang menyimpan pelembab kulit, body lotion, toner, atau masker wajah. Kenapa? Salah satunya tentu alasan kepraktisan. Akan tetapi, tindakan yang sekilas sepele ini rupanya sangat berdampak, terutama pada sejumlah produk kecantikan. Beberapa produk kecantikan yang sebaiknya tidak disimpan di kamar mandi. 1. Parfum. Parfum lebih baik disimpan di kotaknya dan diletakkan di tempat yang sejuk dan gelap, misal lemari atau laci meja. 2. Serum vitamin C. Serum vitamin C paling baik disimpan di kulkas, khusus produk kecantikan atau di laci. 3. Sunscreen. Suhu panas kamar mandi dapat merusak filter tabir surya. Tabir surya harus diletakkan di tempat yang sejuk. 4. Masker wajah. Masker wajah, baik sheet mask atau tipe masker lain, seharusnya tidak disimpan di kamar mandi. Masker wajah, terutama sheet mask, bisa berubah menjadi gel lengket dan hilang kesegaran. 5. Kuteks. Kuteks sebaiknya disimpan di tempat yang sejuk dan gelap. Paparan cahaya dapat membuat warna kuteks memudar atau menguap.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ya teman Pro 2 udah balik lagi ya bareng Ulan di 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Di hari ini tuh hari Rabu edisi 13 Mei 2026. Siapa nih yang udah semangat banget untuk hari Rabu ini? Karena besok bakalan libur teman Pro 2 ya. Nah rasanya nih baru kemarin kita memulai hari Senin, sekarang udah hari Rabu dan besok udah tanggal merah lagi nih, udah mau libur lagi teman Pro 2. Nah pastinya teman Pro 2, setiap orang tuh tentunya memiliki harapan ya, setiap menjalani harinya. Dan seperti biasa nih Ulan bilang, kalau misalnya pagi hari itu mulailah hari kamu dengan afirmasi positif. Tentunya kita mengharapkan nih kita menjalani harinya dengan sukses nantinya. Nah sayangnya nih gak banyak diketahui kalau misalnya kunci kesuksesan hari itu dimulai dari rutinitas pagi yang baik dan paling sederhana teman Pro 2. Nah tentunya melansir dari CNBC Make It nih, jadi ada Chandra Kempfoff, pendiri dari Mentally Strong Institute, itu menyampaikan kalau misalnya kunci dari kesuksesan hari bukanlah sekedar sarapan atau bahkan menjauhi ponsel aja teman Pro 2. Jadi rutinitas pagi yang penting juga adalah mempraktekkan teknik mental dan bisa membantu kamu memulai hari dengan penuh energi positif dan fokus positif. Bahkan ya teman Pro 2 ya, teknik mental yang disebutkan itu bisa dilakukan di mana aja. Jadi gak hanya membutuhkan total waktu 4 menit atau sekitar 1 menit pun untuk setiap tekniknya itu bisa kamu lakukan. Nah kamu bisa melakukannya sambil persiapan pergi kerja, pergi sekolah, atau bahkan sambil mengeringkan rambut, sambil sarapan, dan juga sambil mengemudi menuju tempat kerja kamu teman Pro 2. Jadi Kempfoff ini mengatakan banyak kliennya nih merasa lebih percaya diri, bersemangat dan fokus setelah dia melakukan teknik mental tersebut. Nah kira-kira apa aja sih rutinitas pagi yang tentunya dalam 4 menit bisa menjadi kunci kesuksesan hari kita? Nah siapa tahu teman Pro 2 ini bisa kita tiru ya teman Pro 2 ya, dan menjadi kunci sukses juga nih buat kita nantinya. Untuk yang pertama yaitu praktekkanlah rasa syukur. Dimana rutinitas pagi pertama yang perlu kamu mulai adalah mempraktekkan rasa syukur ini teman Pro 2. Setidaknya selama 1 menit setiap pagi, hentikanlah apa yang kamu lakukan dulu atau sebelum kamu memulai hari, lalu pikirkanlah hal-hal yang kamu syukuri. Kempfoff ini menyatakan kalau misalnya kamu bisa bersyukur atas hal-hal yang mudah atau sulit yang kamu lewati nih, lalu bayangkanlah momen-momen penting dari hubungan, pengalaman hidup, serta peluang karir yang telah membentuk jalan hidup kamu. Bahkan kamu bisa bangun pada hari itu dan bernafas lagi, itu merupakan rasa bisa menjadi bentuk rasa syukur juga ya teman Pro 2 ya, kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah rasa syukur ini adalah salah satu emosi yang paling kuat. Tentunya dengan rasa syukur, hal ini akan membantu kamu mengurangi stres dan juga kecemasan. Meningkatkan fokus dan kualitas tidur kamu juga, ditambah lagi bisa membantu kamu untuk berpikir lebih positif. Bahkan ya, tokoh dunia seperti Oprah Winfrey dan Jack Dorsey melakukan rutinitas bersyukur setiap harinya.

0: Maybe they'll name a hurricane after us.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Ya teman Pro 2 udah balik lagi ya di 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Edisi hari ini tuh Rabu 13 Mei 2026 ya teman Pro 2 ya. Tadi Ulan udah kita sempat ngobrolin ya rutinitas pagi yang tentunya menjadi kunci kesuksesan untuk kita memulai hari teman Pro 2. Nah teman Pro 2, obrolan tadi kita jeda dulu karena seperti biasa nih pagi hari ini kita udah kedatangan ada kakak-kakak dari Ditlantas Polda Jambi yang bakal membersamai kita teman Pro 2. Dan khusus hari ini tuh kita udah kedatangan ada Kak AKP Suyadi, ada Kak Aibda Zulfikri dan juga Kak Aibda Riza. Halo, selamat pagi kakak-kakak.
1: Selamat pagi Kak Ulan.
2: Selamat pagi Kak Ulan.
0: Gimana nih kabarnya pagi hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
2: Kabar baik saja.
0: Dan tetap semangat tentunya ya. Sebelum kita memulai obrolan kita pada pagi hari ini, kita mau tahu nih gimana perjalanan kakak-kakak dari kantor menuju RRI Jambi pada pagi hari ini nih Kak. Apakah masih aman atau ada emang titik-titik yang rawan macet yang ditemui selama perjalanan menuju sini tadi?
2: Baik, alhamdulillah perjalanan kami dari kantor Direktur Lalu Lintas sampai ke RRI Pro 2 di perjalanan aman, lancar, kondusif untuk arus lalu lintas, kemacetan tidak ada.
0: Oke, dan tentunya untuk orang tua yang mengantarkan anak-anaknya sekolah pada pagi hari ini, apakah masih aman-aman aja nih Kak, atau masih ada yang melanggar peraturan lalu lintas untuk pagi hari ini?
2: Baik, Kak Ulan, jadi terlihat sekilas kasat mata kami selama perjalanan tadi, alhamdulillah untuk masyarakat Jambi sudah banyak yang sudah tertib dan menggunakan helm. Mungkin ada 1-2 yang belum mengindahkan. Ya, insya Allah nanti kita tetap kasih himbauan terus untuk tetap menggunakan helm.
0: Oke, teman Pro 2 ya.

0: Nah teman Pro 2, pada pagi hari ini tuh kita udah kedatangan kakak-kakak dari Seksi Tata Tertib Lalu Lintas Subdit Gakum ya kak ya. Dan tentunya kita pengen tahu nih kalau Seksi Tata Tertib berarti mengatur tata tertib lalu lintas atau emang ada fungsi yang lainnya nih kak?
1: Baik Kak Wulan, jadi tugas pokok kami selaku personel di lantas di bagian Gakum, utamanya kami di bagian seksi tata tertib. Jadi untuk tugas pokok kami, satu, membina penegakan tata tertib. Untuk dua, penindakan pelanggaran. Dan yang ketiga, untuk pengawasan internal.
0: Oke, dan tentunya dari fungsi-fungsi ini, dari fungsi pembinaan, fungsi operasional, fungsi administrasi, fungsi teknis juga ya kak ya. Ini pastinya setiap fungsi-fungsi ini dari mulai fungsi pembinaan, kalau untuk di jalan raya ini seperti apa nih kak?
1: Untuk biar pembinaan, untuk mengawasi pelaksanaan aturan lalu lintas oleh satuan pelaksana Satlantas di tingkat Polres maupun unit PJR di wilayah Polda Jambi. Demikian Kak Wulan.
0: Oke teman Pro 2 ya, dan tentunya buat teman-teman Pro 2 yang mungkin juga nih, aduh mungkin di jalan menemui kemacetan atau bahkan di jalan menemui ada lampu-lampu traffic light yang sedang mati, ini bisa melapor juga ya kepada pihak di lantas ini sendiri nih kak.
1: Baik, terima kasih Kak Bulan. Mungkin bagi masyarakat yang mengetahui atau melihat ada traffic light yang mengalami gangguan, bisa langsung melaporkan ke kami, ada di piket di lantas.
0: Oke. Nah untuk pelaporan ini apakah ini ada aplikasinya nih untuk pelaporan atau emang dari bagian tata tertibnya sendiri ini seperti apa nih kak?
2: Baik Kak Wulan dan teman-teman perdua. Untuk kami sendiri dari Direktorat Lalu Lintas, saat setelah melaksanakan tugas-tugas seperti patroli, pengaturan, pengawalan atau penjagaan, itu para petugas akan melaporkan hasil kegiatannya melalui apa, sistem pelaporan digital, yaitu e-terjawali. Kalau untuk e-terjawali sendiri itu untuk internal kami saja itu kakak.
0: Oh gitu.
2: Jadi nggak bisa diakses secara bebas oleh masyarakat.
0: Itu gunanya untuk apa tuh kak, yang e-terjawali ini?
2: Selain untuk apa, wadah untuk melaporkan hasil kegiatan dari teman-teman di lapangan, juga sebagai pengawasan kami di kantor, karena pada aplikasi ini kan ada namanya itu ada peta digital, jadi melalui aplikasi itu kita bisa memantau anggota-anggota sedang berada di mana, sedang patroli kemana, sudah mengawal kemana gitu Kak Wulan.
0: Oh gitu, jadi untuk internalnya ya Kak ya. Tapi kenapa sampai terjawali ini penting nih untuk para anggotanya sendiri nih Kak?
2: Ini sebagai salah satu sebagai transparansi kita gitu kan. Jadi masyarakat apabila apa, masyarakat mungkin butuh bukti, ada nggak anggota di lapangan. Nah ini menjadi bukti kita. Dari pelaporan ini kita bisa tahu kan anggota benar-benar melaksanakan kegiatan apa seperti pengaturan tadi, penjagaan tadi gitu kak.
0: Oke, teman Pro 2 ya. Dan mungkin karena kakak-kakak ini yaitu bagian tata tertib lalu lintas ya kak ya, bisa dijelaskan gak sih kalau untuk di wilayah Kota Jambi sendiri nih, kemacetan arus lalu lintas di Kota Jambi itu di mana sih, daerah yang rawan-rawan macet itu biasanya kak?
2: Baik. Gini Kak Ulannya, secara kasat mata kita bisa lihat seperti di daerah-daerah seperti Simpang Mayang, kemudian Tugu Juang, Sipakawat, itu biasanya sering macet ya. Seperti itu Kak.
0: Oke, dan tentunya pasti ada penyebabnya ya Kak ya, kenapa di titik-titik itu terjadi rawan kemacetan mungkin, atau ada jam-jam tertentunya nih Kak, apa saat pergi kerja, pergi sekolah atau pas pulang kerja gitu?
2: Biasanya untuk jam-jam rawan macet itu kan biasanya jam-jam pagi kayak jam-jam kerja, jam-jam orang tua mengantar anak ke sekolah, kemudian jam-jam pulang kerja sore hari gitu, Kak.
0: Oh gitu ya, Kak ya.

0: Jadi teman pro 2 yang mungkin teman pro 2 juga nih yang kegiatannya aktif banget di pagi hari atau sore hari di saat pergi atau pulang kerja, dengan mendengarkan kita di pagi hari ini pastinya udah tahu nih di mana titik-titik rawan kemacetan dan mungkin bisa mencari alternatif jalan lain, apalagi yang sedang keburu-buru mau pergi kerja itu jangan melewati jalan yang emang menjadi rawan kemacetan ya Kak ya. Dan teman pro 2 mungkin ada solusi dari Ditlantas Polda Jambi sendiri nih untuk menanggapi titik-titik yang rawan kemacetan ini sendiri nih Kak. Karena Simpang Mayang itu kan emang selalu menjadi titik rawan kemacetan baik pagi ataupun sore hari nih. Apalagi buat pengendara juga yang terkadang nakal untuk belok ke dari arah Jamtos itu kan mau putar arah tuh, terkadang mereka langsung aja belok dan sering terjadi kecelakaan di sana. Mungkin ada solusi dari Ditlantas Polda Jambi sendiri menanggapi hal tersebut nih Kak.
1: Baik. Terima kasih Kak Wulan. Mungkin untuk solusinya untuk masyarakat, kalau bisa menghindari dari jalan tersebut, mungkin bisa cari alternatif jalan lain. Dan mungkin untuk bagi pengendara kendaraan agar tetap mematuhi peraturan yang ada. Jadi untuk di traffic light sebenarnya kan tidak boleh untuk
0: putar arah gitu ya Pak ya.
1: Begitu Kak Bulan.
0: Oke, dan mungkin juga menjadi himbauan ya buat teman-teman pro 2 lainnya nih, agar yang melewati jalan tersebut agar lebih berhati-hati dan tentunya tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas, jangan sampai apalagi mentang-mentang pengendara roda 2 gitu ya, ibaratnya lebih fleksibel untuk putar di sana dan nanti yang menjadi kekhawatiran itu malah menyebabkan kecelakaan teman pro 2. Karena keselamatan kita bukan hanya kita nih yang mikirin, karena keluarga di rumah pastinya juga menginginkan kan kita pulang dengan selamat tentunya. Dan mungkin ada harapan dari kakak-kakak sendiri kepada pengendara atau kepada pemerintah setempat tentang koordinasi kedepannya untuk kenyamanan masyarakat dalam berlalu lintas nih.
2: Begini Kak ya, izin menjawab. Jadi solusi buat teman-teman kita dan pemerintah yaitu kita tuh yang pengendara tuh harus tertib berlalu lintas. Ya kalau kayak roda 2 kita kan sudah memakai, harus pakai helm. Kalau roda 4 pakai safety belt, karena kita di mana-mana sudah ada kamera, kamera etle. Sedikit menyimpang dari materi dan kita memberitahu kepada masyarakat, itu kamera etle itu 24 jam, Mbak, itu nyala semua. Jadi masyarakat yang tertangkap kamera itu wajib kena tilang, Mbak. Kena tilangnya kena tilang elektronik. Dan apabila mereka tidak membayar tilang, itu nanti pas membayar pajaknya itu ada sedikit ya permasalahan gitu. Permasalahan apakah itu pajak yang nanti susah diproses kan, ribet jadinya, Mbak. Dan juga keuntungannya sih ada buat kita masyarakat, apabila kan sekarang ini kan lagi musim-musim begal sebenarnya. Jadi kita misalnya ada kejadian, kita nampak dari kamera siapa pelakunya, tindak kriminal ya. Seperti itulah Mbak. Jadi semakin lama pemerintah itu merespon itu dengan memberikan kamera gitu Mbak. Jadi semakin maju gitu kan. Jadi sekarang tergantung ke kitanya lagi, masyarakatnya Mbak, apakah kita tertib berlalu lintas atau tidak Mbak. Ya seperti itu Mbak.
0: Oke, teman pro 2 ya, dan tentunya dengan adanya tilang etle ini lebih memudahkan juga ya dari pihak kepolisian sendiri nih untuk memantau, walaupun gak ada di sana tapi tahu nih siapa yang melanggar, untuk melanggar pengguna jalan ini sendiri ya Kak ya. Nah teman pro 2 tentunya harapan dari kita semua, semoga kita nih sebagai pengendara lebih sadar ya akan tertib berlalu lintas. Jangan sampai kita membahayakan diri, apalagi sampai membahayakan orang lain di jalan raya. Teman pro 2, untuk itu kita pamit dulu nih. Terima kasih waktunya buat Kak Suyadi, Kak Zulfikri, dan juga Kak Riza pada pagi hari ini yang memberikan edukasi kepada kita mengenai tata tertib berlalu lintas. Dan harapan kita, semoga masyarakat Kota Jambi selalu patuh akan peraturan lalu lintas dan tetap tertib untuk berlalu lintas.

0: Gila ya Zah, baru 5 menit buka sosmed, isinya orang pamer lifestyle semua. Jadi ngerasa ketinggalan zaman banget gue, kalau cuma dasteran di rumah.
1: Penyakit zaman sekarang itu mah, emang kenapa? Kamu ngerasa kurang hits karena nggak ikut estetik nongkrong tiap hari?
0: Ya gitu deh, kadang capek sendiri, pengen kelihatan sempurna di depan orang. Harus update ini itu, biar dianggap produktif.
1: Yan, dengerin deh. Gaya hidup yang keren itu bukan soal ikut-ikutan tren atau seberapa banyak likes yang kamu dapat. Percuma kelihatan sempurna di layar, tapi aslinya kamu stres berat.
0: Tapi kan lingkungan kita sekarang standarnya gitu, Zah.
1: Nah, itu dia. Lifestyle yang beneran asik itu soal keseimbangan. Kapan kamu harus kerja keras, kapan kamu harus istirahat total, sama gimana kamu jaga kesehatan mental kamu. Gak harus selalu terlihat wah kok.
0: Jadi, gak apa-apa ya kalau kamu lebih milih baca buku di kamar daripada maksa ikut nongkrong di tempat mahal cuma buat foto.
1: Ya gak apa-apa banget lah. Yang penting kamu nyaman, bahagia, dan ngerasa diri kamu berkembang. Mending kurangin overthinking, pilih lingkungan yang emang bawa energi positif buat kamu.
0: Bener juga sih, gaya hidup terbaik itu emang yang bikin kita jadi versi terbaik dari diri sendiri, bukan jadi orang lain.
1: Tepat. Yuk, mulai sekarang kita jalani hidup yang lebih sadar aja. Lebih bermakna buat kita, bukan buat orang lain.
0: Cheers buat hidup yang lebih tenang dan bahagia.
2: 90,9 Pro 2 FM Jambi. Follow Instagram di @pro2jbi.
3: Esteler, Esteler, Estelernya Mas, Mbak.
4: Mas, Esteler.
3: Oh iya, Mbak.
4: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
3: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
4: Kok nggak bisa?
3: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
4: Mas, bisa aja. Tapi kalau nggak pakai bungkus plastik, bisa kan?
3: Kenapa gitu, Mbak?
4: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

yang melibatkan 220 partisipan. Hasilnya menunjukkan bahwa semakin sering seorang mengalami emosi negatif, maka semakin lemah sistem kekebalan tubuhnya. Robert Gilmore, asisten profesor kedokteran darurat di Lenox Hill Hospital, juga mengatakan bahwa segala jenis stres akan mempercepat detak jantung, meningkatkan tekanan darah, dan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Dan dalam jangka panjang, itu akan meningkatkan peluang penyakit kanker, autoimun, dan jantung.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: rri.co.id

0: Cak, gimana? Kamu udah menentukan pilihanmu kan?
1: Aku gak milih siapa-siapa deh. Takut dikecewain.
0: Cak, kamu harus belajar memutuskan untuk menentukan pilihan terbaik. Lagi pula, tidak ada yang berhak untuk menghakimi pilihanmu. Berani menyalurkan hak pilih sama dengan kamu berani menentukan pilihan sendiri. Mau kamu memilih atau tidak, tetap bakal ada yang terpilih kok. Bedanya suara kamu tidak terhitung. Apalagi kalau kamu gak memilih, jatah hak suaramu justru bisa dimanfaatkan oleh oknum yang curang, Cak.
1: Ya udah deh, kalau kamu maksa.
0: Loh kok jadi terpaksa? Memilih itu selain cerdas juga harus ikhlas, Cak. Karena hasil pilihanmu itu akan menentukan masa depan negeri ini.

0: adik mau pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau!
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

sebaiknya kamu tahu. Durasi mandi yang baik, yaitu tidak lebih dari 5-10 menit, agar kulit terasa sehat dan terhindar dari bakteri serta virus. Ternyata, rutin mandi setiap hari dapat mengurangi rasa pesimis dan meningkatkan kebahagiaan. Itulah sebabnya kamu selalu merasa segar setelah mandi. Untuk membuat kulit lebih bersih dan cerah, durasi mandi juga harus diperhatikan. Melansir dari laman Hello Sehat, durasi mandi yang baik sebenarnya tidak lebih dari 5-10 menit. Jika lebih dari itu, kemungkinan besar akan ada efek buruk terhadap kesehatan kulit kamu. Usahakan untuk tidak mandi terlalu lama agar kulit tetap sehat dan jauh dari bakteri serta virus.

Kita memproduksi masih dengan rutinitas pagi yang tentunya dalam 4 menit aja udah bisa menjadi kunci kesuksesan hari kamu teman produksi. Tadi yang pertama, sebelum kita ngobrol sama kakak-kakak dari Dilantas Polda Jambi, kita udah nge-spill nih kalau yang pertama yaitu praktekkan rasa syukur. Jadi apapun yang kamu terima di pagi pertama itu di saat kamu memulai hari ya teman produksi ya, kamu harus mempraktekkan rasa syukur. Jadi setidaknya selama 1 menit setiap pagi tuh udah cukup. Nah, hentikanlah apa yang sedang kamu lakukan sebentar nih, lalu kamu pikirkan hal-hal yang harus kamu syukuri teman produa. Untuk yang kedua yaitu ingatlah tujuan kamu. Tentunya setiap orang pasti memiliki banyak daftar tugas untuk dikerjakan setiap harinya. Dan apakah kamu termasuk tipe orang yang membuat to-do list teman produa untuk apapun yang bakal kamu lakukan di hari selanjutnya? Nah teman produa, tapi di pagi hari sebelum memikirkan sederet tugas yang bakal kamu lakuin, penting banget untuk meluangkan waktu terlebih dahulu nih. Tentunya untuk mengingat kembali kenapa sih kamu melakukan apa yang ingin kamu lakukan pada hari itu. Nah Kemprov nih menyarankan untuk memikirkan hal itu sekaligus memvisualisasikan orang-orang yang kamu pengaruhi pada hari itu teman produa. Jadi kamu juga perlu nih untuk merenungkan gimana sih menjalani tujuan hidup melalui pekerjaan kamu. Nah jangan lupa juga untuk mengingat tujuan jelas pada apa yang kamu bakal kerjakan. Jadi dengan tujuan ini pastinya bakal membantu kamu agar lebih termotivasi nih. Untuk yang selanjutnya yaitu tetapkanlah niat kamu, karena kalau pasti udah ada niat, insya Allah ada jalan ya teman produa ya. Kamu bisa menggunakan 1 menit juga untuk menentukan apa niat kamu menjalani hari ini teman produa. Hal ini itu meliputi tentang seperti apa kamu ingin menjadi siapa atau gimana sih kamu ingin terlihat oleh dunia gitu ya. Nah menurut Kemprov juga nih, dengan niat yang tegas, hal ini tuh bisa membuat kamu lebih mungkin untuk mencapainya. Nah ini tuh bisa membantu kamu tampil sebagai pribadi dan pemimpin seperti yang kamu inginkan. Dan untuk yang terakhir nih, seperti yang selalu aku bilangin kalau pagi hari, jadi afirmasi positif itu penting ya teman produa ya. Nah dalam waktu 4 menit tadi, gunakanlah 1 menit terakhir untuk afirmasi positif pada diri kamu. Nah hal ini tuh bisa membantu meningkatkan kekuatan mental dan kepercayaan diri kamu loh ternyata. Karena memulai hari itu dengan pikiran dan pesan yang kuat bisa membantu membangun sebuah momentum nih teman produa. Jadi lebih lanjut lagi, pelatih performa mental Kemprov tadi menyarankan untuk membuat pernyataan yang dimulai dengan saya akan atau saya bisa atau bahkan saya adalah. Nah contohnya aja teman produa, di saat kamu dilanda rasa gugup atau sedang nervous nih, sementara kamu harus berpidato di hadapan orang banyak, maka kamu bisa mengatakan pada diri kamu sendiri, saya adalah pembicara terbaik yang pernah didengar orang. Tentunya ini juga bisa membuat kepercayaan diri kita lebih kuat ya teman produa ya, dan lebih tinggi juga. Nah afirmasi ini itu bakal membantu kamu untuk mengingatkan diri tentang siapa sih diri kamu dan itulah yang akan kamu wujudkan. Jadi banyak ya terkadang kita dengar atau kita lihat nih, apapun yang kamu pikirkan pasti itu yang bakal terjadi. Jadi pikirkanlah yang positif-positif ya teman produa ya, karena insya Allah yang bakal terjadi itu juga hal-hal yang positif untuk diri kamu. Nah jangan lupa nih, lagi-lagi mulailah hari kamu dengan afirmasi positif. Jadi 4 menit tadi cukup dengan 1 menit praktekkan rasa syukur. Untuk 1 menit selanjutnya ingat tujuan kamu, 1 menit selanjutnya lagi tetapkan niat, dan dalam waktu 4 menit tetapkanlah afirmasi positif dalam diri kamu.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: besok Kartinian, kamu pakai kebaya warna apa? Aku bingung nih, mana sanggul aku berat banget lagi tahun lalu.
1: Aku gak kepikiran kebaya, Mai. Aku lagi fokus finishing proyek aplikasi buat kompetisi Sains minggu depan.
0: Loh, kan besok hari Kartini, Din. Masa kamu malah sibuk sama kode-kodean gitu? Aku sibuk sama konde-kondean besok.

0: Mai, dengerin deh. Dulu, Ibu Kartini berjuang lewat goresan pena di kamar yang sunyi. Tapi, kalau beliau lihat kita sekarang, beliau pasti bangga. Karena perjuangan perempuan sekarang bukan cuma soal penampilan, tapi soal peran.
1: Wah, benar juga ya. Jadi, dari pena ke teknologi.
0: Tepat, dari meja tulis ke ruang angkasa, ke ruang bedah, sampai ke bengkel mesin. Semua bidang itu sekarang jadi panggung kita.
1: Dulu perjuangan adalah pena. Kini perjuangan adalah karya di segala bidang. Selamat Hari Kartini untuk perempuan Indonesia. Teruslah menyala dengan cara kalian sendiri.

0: Udah siap, Ran?
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Hey! Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh.

Perakhiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi untuk Rabu 13 Mei 2026. Untuk pagi hari, secara umum cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tebo, Bungo, dan juga Muaro Jambi serta Batanghari Temampro 2. Untuk siang sampai dengan sore hari, secara umum cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di seluruh wilayah Provinsi Jambi. Dan untuk peringatan dini, yaitu waspada potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Kerinci, Merangin, Sarolangun, dan juga Muaro Jambi, Batanghari, Bungo, Tebo, dan juga Kota Jambi. Untuk suhu udara sendiri berkisar antara 20 sampai dengan 30 derajat Celcius, diikuti dengan kelembaban udara 60 sampai dengan 92%, dan arah angin bergerak dari timur ke selatan dengan kecepatan 5 sampai dengan 25 km per jam. Dan untuk perakiran gelombang laut, yaitu perakiran tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan juga pelabuhan Jambi. Dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Titik panas sendiri pertanggal 11 Mei 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat sampai dengan 23 waktu Indonesia Barat, terdapat 8 titik panas yang tersebar di wilayah Kabupaten Muaro Jambi, 3 titik panas, Tanjung Jabung Barat 3 titik panas, dan Tanjung Jabung Timur 2 titik panas. Forecaster Ondutia dan Nabi

Tahukah kamu perintah pertama Presiden Soekarno saat dipilih sebagai Presiden pertama Republik Indonesia? Perintah pertama Presiden Soekarno bukanlah membentuk sebuah kabinet atau menandatangani sebuah dekrit, melainkan memanggil tukang sate. Itu dilakukannya dalam perjalanan pulang setelah terpilih secara aklamasi sebagai Presiden. Kebetulan di jalan bertemu seorang tukang sate bertelanjang dada dan nyekar alias tidak memakai alas kaki. Dan Presiden Soekarno pun memerintahkan sate ayam 50 tusuk. Disantapnya sate dengan lahap dekat sebuah selokan yang kotor. Dan itulah perintah pertama pada rakyatnya sekaligus pesta pertama atas pengangkatannya sebagai pemimpin dari 70 juta jiwa lebih rakyat dari sebuah negara besar yang baru berusia satu hari.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

Ya teman Pro 2 udah balik lagi ya di 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Nah selanjutnya nih di formasi pukul 9:18 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2 ya, kita bakal ngobrolin soal tangga bencana, teman Pro 2. Dan berhubungan dengan bencana, tentunya ini menjadi salah satu bencana yang abadi dalam sejarah nih, karena termasuk dalam letusan gunung api terdahsyat di Indonesia. Selain dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia juga menjadi negara dengan jumlah gunung berapi aktif terbanyak di dunia, teman Pro 2. Karena termasuk wilayah Ring of Fire, dan kamu udah tahu gak sih berapa banyak gunung api yang ada di Indonesia? Menurut laporan Statista, Indonesia ini berada di peringkat pertama dengan 55 gunung berapi aktif nih. Nah, adapun ke-55 gunung ini setidaknya aktif sejak 1960 sampai dengan Desember 2023. Banyaknya jumlah gunung api yang dimiliki membuat Indonesia sangat rawan ya, teman Pro 2 ya, dan tentunya ini menjadi rawan untuk terjadinya bencana alam, khususnya letusan gunung api nih. Jadi gak jarang kalau misalnya letusan gunung api juga sampai menelan ratusan bahkan sampai ribuan korban jiwa, belum lagi dampak yang ditimbulkan pasca bencana alam ini terjadi. Selama ratusan dekade berlalu, setidaknya ada 5 letusan gunung api dahsyat yang tercatat dalam sejarah. Tentunya hal ini disebabkan karena dampak dari letusan gunung berapi ini yang sangat signifikan sampai dengan menelan jumlah korban jiwa yang sangat fantastis. Ada beberapa nih teman Pro 2 letusan gunung berapi yang terdahsyat di Indonesia. Salah satunya adalah Gunung Tambora pada tahun 1815, di mana salah satu letusan terdahsyat yang tidak pernah terlewat dari catatan sejarah adalah letusan Gunung Tambora. Dan letusan gunung ini mulai bergemuruh pada 5 April pada tahun 1815. Nah, Gunung Tambora ini terus mengalami peningkatan aktivitas setidaknya selama 2 minggu. Ditambah lagi menariknya teman Pro 2 ya, sebelum meletus dahsyat, ternyata gunung yang terletak di Pulau Sumbawa ini diketahui tidak memiliki aktivitas selama ribuan tahun.

0: saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa

agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia. Teman terbaik kamu. Mungkinkah

sebaiknya kamu tahu. Durasi mandi yang baik yaitu tidak lebih dari 5-10 menit agar kulit terasa sehat dan terhindar dari bakteri serta virus. Ternyata, rutin mandi setiap hari dapat mengurangi rasa pesimis dan meningkatkan kebahagiaan. Itulah sebabnya kamu selalu merasa segar setelah mandi. Untuk membuat kulit lebih bersih dan cerah, durasi mandi juga harus diperhatikan. Melansir dari laman Hello Sehat, durasi mandi yang baik sebenarnya tidak lebih dari 5-10 menit. Jika lebih dari itu, kemungkinan besar akan ada efek buruk terhadap kesehatan kulit kamu. Usahakan untuk tidak mandi terlalu lama agar kulit tetap sehat dan jauh dari bakteri serta virus.

0: Ya Teman Pro 2, masih lanjut dengan Gunung Tambora tadi ya Teman Pro 2 ya. Ternyata ya melansir dari Detik, Tambora ini akhirnya meletus pada 10 April Teman Pro 2. Nah akibat peristiwa ini pulau pun tertutup abu sampai ketinggian 1,5 meter dan gak cukup sampai di situ aja. 5 hari kemudian Tambora kembali meletus dan di saat itulah abu yang dikeluarkannya sampai membuat matahari tidak terlihat selama beberapa hari. Bahkan dampak dari letusan tersebut juga menyebabkan terjadinya tsunami ringan. Jadi dahsyatnya letusan Gunung Tambora pada masa itu pun menelan puluhan ribu korban jiwa dan dampaknya pun secara signifikan mempengaruhi suhu global di tahun berikutnya Teman Pro 2. Jadi karena inilah diketahui sebagian wilayah Eropa Barat dan Amerika Utara juga mengalami musim dingin ekstrim yang menyebabkan banyaknya gagal panen. Gak heran ya kalau misalnya sejarah mencatat bahwa tahun 1816 ini sebagai tahun tanpa musim panas. Selanjutnya adalah Gunung Krakatau pada tahun 1883. Nah pada tahun tersebut Gunung Krakatau yang berada di perairan Selat Sunda meletus dahsyat Teman Pro 2. Letusan ini menyebabkan terjadinya tsunami setinggi 36 meter dan mengakibatkan setidaknya 36.000 jiwa menjadi tewas dan hal inilah yang membuat letusan Gunung Krakatau pada tahun itu menjadi salah satu yang terdahsyat di Indonesia. Nah saat meletus, Gunung Krakatau ini diketahui menghasilkan suara yang super keras. Bahkan ya, saking kerasnya itu, suara letusannya ini terdengar sampai ke Australia. Bayangin gak sih Teman Pro 2, suaranya dari Indonesia sampai ke Australia itu seberapa kerasnya. Nah pasca letusannya, sinar matahari tidak terlihat selama beberapa hari dan tentunya mengakibatkan terjadinya penurunan suhu global. Suhu global yang diketahui baru berangsur normal setidaknya 5 tahun setelah letusan gunung, yaitu pada tahun 1888. Setelah Gunung Krakatau, selanjutnya letusan gunung api yang terdahsyat di Indonesia adalah Gunung Agung pada tahun 1963. Di mana letusan Gunung Agung ini itu tidak kalah dahsyatnya dari yang sebelumnya tadi nih Teman Pro 2 ya. Di mana dampaknya secara global itu terasa karena menyebabkan terjadinya penurunan suhu ekstrim. Nah penurunan suhu ini disebabkan karena material vulkanik Gunung Agung yang terbang melapisi seluruh atmosfer bumi. Nah letusan ini juga berdampak pada kondisi masyarakat sekitar, itu setidaknya ribuan nyawa melayang dan ratusan ribu orang kehilangan mata pencariannya. Nah itu baru tiga nih Teman Pro 2, masih ada dua gunung api yang letusannya termasuk terdahsyat di Indonesia.
1: そういうことじゃない、本当に違うから行かないで、大好きだからお願い。

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya, Tante.
1: Coba kau dengar berita di radio itu. Pembahasan tentang korupsi semua.
0: Iya, Le. Di TV juga yang dibahas korupsi terus.
2: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
3: Korupsi apa kita ini, Tante?
2: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Ayo, ini sudah kita.
2: Kau dan kenapa belum pergi?
0: Heran betul Tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi.

Ya teman Pro 2, untuk dua gunung berapi lainnya ya yang kejadiannya nih atau letusan gunung berapinya termasuk yang terdahsyat di Indonesia, yaitu adalah Gunung Galunggung pada tahun 1982 sampai 1983. Nah, meletusnya Gunung Galunggung di Jawa Barat ini itu menjadi sebuah fenomena alam terdahsyat yang pernah ada. Setelah selama satu abad tertidur, ternyata Gunung Galunggung ini akhirnya memuntahkan lava pijar dan debu vulkaniknya pada tahun 1982 lalu nih teman Pro 2. Jadi pada letusan pertama, itu setidaknya 30 orang meninggal dunia akibat menghirup gas beracun di Gunung Galunggung ini. Nah, Gunung Galunggung juga diketahui mengalami erupsi sampai 9 bulan lamanya. Akibatnya ini warga setempat pun menjadi hidup di pengungsian. Terus juga debu vulkanik Galunggung kemudian tersebar sampai menutupi bagian barat Pulau Jawa dan menyebar sampai ke Samudra Hindia bagian barat. Dan untuk yang terakhir teman Pro 2 adalah Gunung Merapi pada tahun 2010 nih. Dan tentunya sebagai salah satu gunung api paling berbahaya di Indonesia ya. Gunung Merapi ini menjadi yang paling sering terjadi erupsi. Karena setidaknya erupsi dahsyat terjadi pada tahun 1930, terus juga 1954, 1961, 2006, 2010, bahkan yang terakhir yaitu tahun 2021. Jadi dari seluruh riwayat erupsinya, tahun 2010 lah yang menjadi salah satu yang terbesar, yaitu selama 100 tahun terakhir teman Pro 2. Nah, di tahun 2010 ini erupsi Gunung Merapi menelan setidaknya 337 korban jiwa. Salah satu korbannya adalah Raden Ngabehi Surak Sohargo atau Mbah Marijani, yaitu sang guru kunci Gunung Merapi. Dan gak heran ya kalau misalnya erupsi Gunung Merapi pada tahun 2010 ini sangat dikenang oleh penduduk setempat. Nah teman Pro 2, itulah 5 letusan gunung berapi terdahsyat di Indonesia. Dan tentunya ini menjadi abadi dalam sejarah teman Pro 2. Ini juga mengakhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini, karena setelah ini bakal dilanjutkan dengan acara Pro 2 lainnya yang bakal nemenin kamu sampai jam 12 malam nanti ya. Untuk itu Ulan mau pamit undur diri dulu nih. Apabila ada salah kata Ulan mohon maaf. Dan selamat libur panjang ya buat teman Pro 2 ya, karena besok udah tanggal merah lagi nih teman Pro 2. Yang WFA enak, ada Krista.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Berhenti bentar, bro.
2: Kenapa, bro?
1: Capek, bro.

0: Baru juga jam 9 udah nguap-nguap nih.
1: Aku gak bisa tidur nih tiap malam.
0: Makanya kurangi waktu di kasur untuk sembuh dari insomnia.
1: Hah? Maksudnya gimana nih?
0: Nah, jadi gini, salah satu terapi untuk mengatasi insomnia adalah dengan mengurangi waktu di kasur. Karena pada dasarnya penderita insomnia itu cenderung menghabiskan lebih banyak waktu di kasur agar bisa tidur lebih lama.
1: Pantesan, semakin mencoba untuk tidur, justru semakin susah tidur.
0: Agar tidurmu lebih berkualitas, jika sudah benar-benar lelah dan mengantuk, baru berbaring di kasur.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak kecuk. Apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.
0: Tapi katanya di pemilu kali ini

Tahukah kamu alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek? Dokter Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari. Tetapi lebih dari itu, beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

90,9 Prodo Jambi, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Prodo untuk hari ini di Prodo Hit List ya. Buat kamu yang mau request, aku tungguin. Sebelum nanti formasi 12 siang teman Prodo di 0811743909 ya. So buat kalian semuanya untuk hari ini tetap semangat untuk melanjutkan aktivitasnya, karena besok kayaknya udah libur panjang ya. Akhirnya kalau gitu buat kalian semuanya tetap stay tune RRI Prodo Jambi, Hits Music Station.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Hai, udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Nggak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi

serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

ternyata kunci tenang itu simpel ya. Berhenti maksa keadaan harus sesuai mau kita dan mulai nerima kalau setiap ketetapan itu pasti ada baiknya. Sekarang paham, ruang pulang paling nyaman itu bernama hati yang lapang, juga diri yang semakin berdamai dengan semua keadaan.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Udah siap, Ran?
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Hey! Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh,

Berbeda dari banyak lagu cinta mainstream, Let Her Go menyajikan pesan yang sederhana namun menyakitkan. Kita seringkali menyadari betapa berharganya sesuatu setelah kehilangan. Lirik seperti Only Miss the Sun When It Starts to Snow menjadi metafora tentang bagaimana manusia kadang terlalu lambat untuk menghargai sesuatu yang indah dalam hidup mereka. Apakah lagu ini tentang keinginan untuk kembali? Atau tentang berdamai dengan kehilangan atau melangkah maju? Passenger membiarkan pertanyaan itu menggantung, memberi ruang bagi setiap pendengar untuk menemukan makna mereka sendiri.

0: But when you're missing home, only know you love her when you let her go.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

90,9 Prodo Jambi, teman terbaik kamu. Masih bersama Nia di santai siang hari ini, teman Prodo 2. Thanks God untuk hari ini, tetap semangat tapi juga tetap sadar diri ya teman Prodo 2. Karena hidup ini ngejar cita-cita, bukan ngejar dia yang gak cinta.

Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, buat kamu yang mungkin sekarang ini lagi ngerasa udah effort banget tapi kayaknya masih jalan sendirian. Ini kayak bukan kurang usaha ya, tapi mungkin memang sudah gak setara. Kali ini kita bakal dengerin satu lagu dari penyanyi yang selalu jujur soal luka dan realita cinta. Ada Virgon. Lagu ini dirilis awal tahun 2026 dan langsung banyak bikin orang merasa, aduh ini lagu relate banget ya dengan kehidupan aku sekarang, cila. Gak setara ya. Virgon ini ngingetin kita bahwa cinta gak selalu soal bertahan. Kadang meskipun masih sayang, dua orang bisa ada di titik yang berbeda-beda rasa, beda usaha, beda arah. Dan saat itu terjadi, melepaskan bisa jadi bentuk paling jujur dari mencintai. Buat kamu yang lagi belajar menerima kenyataan pahit, yang lagi berdamai dengan rasa cukup meski belum seimbang, lagu ini mungkin bisa nemenin kalian Nomor 2 ya. Virgon dengan Tak Setara.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro Dia Jambi, teman terbaik kamu untuk siang hari ini. Teman Pro 2, formasi 12 lebih 11 menit waktu Indonesia Barat. Dan sudah masuk tanda waktu sholat zuhur ya, di formasi 12 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat tadi, teman Pro 2 ya. Jadi buat teman Pro 2 semuanya yang muslim, jangan lupa untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur. Nah, masih juga teman Pro 2 untuk siang hari ini, sepertinya memang kota Jambi lagi diguyur hujan ya, karena sedari pagi tadi mendung gitu teman Pro 2. Dan akhirnya untuk siang ini itu baru kayak hujan yang lumayan cukup deras ya. Jadi buat teman-teman Pro 2 semuanya yang beraktivitas di hari ini, kalau misalnya memang lagi terjebak hujan, kalau bisa berteduh dulu teman Pro 2 ya. Jadi jangan memaksakan diri untuk tetap berada di jalan ya, karena memang buat teman-teman yang tidak menggunakan jas hujan ya, yang menggunakan kendaraan roda 2 nih khususnya, tetap berhati-hati dan kalau bisa harus berteduh dulu ya. Dan pastinya juga ini karena jalanan licin nih teman Pro 2, jadi memang harus benar-benar waspada ya. Karena kemarin ada informasi terkait kecelakaan beruntun ya, itu kalau gak salah di salah satu rumah makan di kota Jambi yang cukup ramai ya untuk parkirnya ya teman Pro 2 ya. Jadi mungkin akibat menggunakan apa namanya bahu jalan juga ya teman Pro 2, jadi apa namanya tuh, jadi tidak terelakkan ya. Nah, jadi buat teman Pro 2 tetap hati-hati, ketika hari tidak hujan aja kita bisa terjadi kecelakaan ya, apalagi kalau misalnya hari hujan, jalanan licin, jadi tetap waspada teman Pro 2 ya. Oke, kalau gitu buat teman Pro 2 semuanya untuk siang hari ini, nanti bakal ada informasi yang bakal Nia share untuk siang ini, jadi jangan kemana-mana, tetap di hari Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun ada deh.
0: Udah lama banget ya. Pantas aja kamu berubah banget. Makin cantik deh.
1: Ah bisa aja. Tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Eh udah. Kita mau pesan apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesan es coklat, terus cake brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya tapi kan aku suka. Gimana dong?
0: Hey, ingat ya. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain, pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja

Balik lagi di RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu untuk siang hari ini, teman Pro 2. Dan masih hujan yang lumayan, ya rintik-rintiknya lumayan rame ya. Kalau kamu jalan-jalan di luar kayaknya basah juga, teman Pro 2 ya. Siang hari ini aku pengen ngebahas hal-hal yang apa ya, bisa dibilang ketika kita speak up ya, terkadang itu malah membuat kita terjerumus gitu, teman Pro 2 ya. Jadi banyak yang akhirnya ya udah deh, diem aja gitu ya kan, karena kayak serba salah gitu, teman Pro 2. Nah, seperti ada yang sekarang ini berita yang berseliweran banget terkait cerdas cermat ya, teman Pro 2 ya. Dan aku melihat bahwasanya dari MC-nya tuh sudah klarifikasi minta maaf gitu, teman Pro 2 ya. Jadi walaupun memang informasi terbarunya yang aku lihat siang hari ini mengenai itu untuk MC dan juga jurinya tuh dinonaktifkan ya, teman Pro 2 ya, terkait hal yang ya kita udah tahu lah ya, teman Pro 2 ya. Kadang yang menyakitkan tuh bukan kalah, tapi suara kita yang tidak dianggap penting gitu, teman Pro 2. Dan pastinya juga ketika kita merasa, waduh, kita kayaknya salah ngomong nih, gara-gara kita jadi gaduh nih suasana. Ya, jadi yang menyakitkan tuh bukan kalah, tapi ketika suara kita tuh dianggap gak penting. Nah, seperti kasus LCC 4 Pilar ya. Nah, ini viral bukan cuma soal nilai, tapi karena banyak orang yang kayak pernah ada di posisi ini yang kayaknya udah mulai speak up. Dari beberapa story Instagram yang aku lihat, ada beberapa yang aku yang aku ikuti ya, itu ternyata dia juga pernah berada di posisi adik ini gitu, teman Pro 2 ya. Jadi mereka merasa dicurangi juga gitu, tapi mereka kayaknya gak seberani adik ini gitu, teman Pro 2 ya. Nah, sudah bicara benar, sudah sopan, sudah mencoba untuk menjelaskan, tapi tetap gak dianggap gitu. Sehingga banyak anak muda itu kehilangan keberanian untuk speak up. Nah, karena terlalu sering dianggap cuma anak kecil, teman Pro 2. Aku ketika kuliah S1 ya, jadi dosen aku pernah bilang, teman Pro 2, ketika kita tidak berani mengutarakan nih apa yang kita ingin sampaikan, sepertinya ini ada kebiasaan yang sudah sering terjadi, entah itu di lingkungan, entah itu di keluarga. Mungkin ketika kita ingin berbicara, omongan kita dipatahkan ya. Jadi seakan-akan apa yang ingin kita utarakan itu gak penting gitu. Nah, jadi sudah tertanam dan sudah apa ya, kayaknya gak perlu deh untuk kita speak up gitu. Nah, jadi dosen aku tuh bilang kalau dari kecil sudah sering kita kayak mematahkan omongan anak kecil, yaudah deh kamu gak usah ngomong, mungkin ini perasaan kamu aja gitu kan, mungkin kamu halusinasi gitu. Nah, aku yakin banget karena udah tumbuh dengan kebiasaan seperti itu yang membuat kita jadi gak bisa speak up di kemudian hari gitu, teman Pro 2 ya. Jadi kenapa publik begitu emosional melihat kasus ini, teman Pro 2? Karena ini bukan cuma lomba kalau aku lihat, teman Pro 2 ya. Ini bisa dibilang kayak memantulkan pengalaman banyak orang gitu ya. Seperti murid yang takut mengoreksi guru ya. Kemudian bawahan yang takut bicara ke atasan. Nah, ada juga anak yang mungkin selalu dianggap belum paham ya, perempuan yang dianggap terlalu perasaan. Nah, padahal nih kita sering dengar juga kalau ada lomba, keputusan juri tidak bisa diganggu gugat. Ya kan, apa yang disampaikan juri itu adalah hal yang benar gitu ya. Nah, padahal untuk di cerdas cermat ini, teman Pro 2, itu kan pastinya ketika ada yang salah itu kan terlihat ya, karena penilaiannya bukan penilaian juri yang 100% memang juri yang menilai, bukan lomba nyanyi gitu ya, karena jawabannya tuh ada di buku gitu, teman Pro 2 ya, sesuai gitu. Nah, jadi
kayaknya gara-gara hal ini lama-lama orang jadi kayak belajar untuk diam gitu. Nah, padahal apa ya, leadership sejati itu bukan selalu benar ya, tapi berani berkata maaf, mungkin saya salah dengar. Ya, coba kita ulangi lagi atau coba kita cek ulang. Nah ya, dan mengucapkan terima kasih sudah mengingatkan. Ya, karena kita manusia, teman Pro 2 ya. Bukan Tuhan yang selalu benar gitu, yang benar gitu ya. Nah, itu dia. Jadi memang aku salut banget sih sama adik ini ya. Jadi dia tetap speak up dengan sopan, dan itu gak mudah ya. Mungkin kalau aku ada di posisi itu, aku udah tantrum ya. Ya, ada kan emosi itu gak bisa dijaga gitu. Tapi adik ini, dia bisa menjaga emosinya, teman Pro 2 ya. Itu luar biasa ya. Dan pastinya juga untuk, itu untuk juri ya. Untuk MC-nya, karena aku juga beberapa kali pernah nge-MC ya, teman Pro 2 ya. Jadi apa ya, aku kayak belajar satu hal, semakin tinggi posisi kita di depan publik, semakin besar tanggung jawab kita untuk mendengar. Nah, karena mikrofon tuh bukan simbol paling benar ya. Mikrofon itu adalah amanah. Dan cara kita merespon, mengkritik, menentukan apakah orang merasa aman untuk bicara atau tidak. Gitu teman Pro 2 ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa kita ambil pelajaran ya teman Pro 2. Mudah-mudahan tidak muncul lagi kasus-kasus serupa gitu ya. Karena memang satu kalimat sederhana yang mungkin bisa kita gunakan, ya, oke, mari kita cek ulang gitu kan ya. Itu bisa menyelamatkan kepercayaan banyak orang ya. Gimana nih menurut kalian teman Pro 2 dengan adanya kasus ini? Boleh dong kita ngobrol ya siang ini melalui WhatsApp gitu. Langsung aja WhatsApp aku di 0811743 9090 ya.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Hujan gini tuh bikin emosi ya. Jalan macet, sepatu basah, hati ikut licin.
1: Justru itu, jangan sampai emosi lo yang nyetir. Jangan licin, terus jangan ikut licin.
0: Kadang pengen cepet nyampe, tapi kok rasanya ngeri juga ya.
1: Lebih ngeri lagi kalau maksa. Hujan tuh bukan cuma bikin basah, tapi bikin jarak saya makin panjang.
0: Berarti pelang dikit gak masalah ya?
1: Bukan cuma gak masalah, itu keputusan paling waras hari ini.
2: Musim hujan butuh ekstra hati-hati, kurangi kecepatan, jaga jarak, dan pastikan kendaraan dalam kondisi aman. Sampai tujuan dengan selamat selalu lebih penting daripada sampai lebih cepat.
3: Sebaiknya kamu tahu. Bau hujan atau yang disebut dengan petri hor adalah aroma menyenangkan yang muncul saat hujan pertama kali turun. Ini disebabkan oleh senyawa yang dilepaskan oleh bakteri tanah bernama Actinobacteria yang menghasilkan geosmin, sebuah senyawa yang memberikan bau khas tersebut. Saat hujan, geosmin dilepaskan ke udara dan menyebar menciptakan aroma yang segar dan menenangkan. Bau hujan bisa berbeda-beda tergantung pada jenis tanah dan lingkungan sekitar. Di beberapa tempat, bau hujan bisa tercium seperti aroma tanah, sementara di tempat lain bisa tercium seperti aroma bunga atau rumput.

Apakah Anda tahu bahwa penebangan hutan secara liar dapat menyebabkan bencana banjir? Hutan adalah paru-paru bumi yang berfungsi untuk menyerap air hujan dan mengatur siklus air. Namun, ketika hutan ditebangi secara liar, maka kemampuan hutan untuk menyerap air hujan akan berkurang. Akibatnya, air hujan akan mengalir deras ke permukaan tanah dan menyebabkan banjir. Banjir tidak hanya merusak infrastruktur dan properti, tetapi juga dapat mengancam jiwa manusia dan hewan. Jadi, mari kita jaga hutan kita. Kita dapat memulai dengan cara mengurangi penggunaan kertas dan produk lain yang berbahan dasar kayu. Kita juga dapat mendukung upaya reboisasi dan konservasi hutan. Jangan biarkan bencana banjir terjadi lagi. Mari kita jaga hutan kita untuk masa depan yang lebih baik. Dukung upaya konservasi hutan dan mari kita jaga bumi kita.

Terbaik kamu, teman produe. Setelah tadi hujan gak sampai 1 jam ya, tiba-tiba panas nih teman produe ya. Panas seterik lagi ya. Aduh, gimana tuh perasaannya? Habis basah-basahan tiba-tiba langsung hujan. Langsung panas terik ya. Bawaannya tuh pasti kayak gak enak banget ya. Aduh, ya deh buat kalian semuanya yang mungkin akan memulai kembali aktivitasnya di siang hari ini setelah rehat, makan siang, istirahat ya teman produe, terus juga ibadah. Nah, semoga dilancarkan untuk menuju ke tempat kerjanya kamu teman produe ya. Dan maksudnya untuk di kota Jambi nih, aku mau ngasih ada beberapa provinsi yang masuk ke kategori paling bahagia di Indonesia. Waduh, provinsi Jambi masuk gak ya? Nah, jadi provinsi paling bahagia di Indonesia itu tersebar di berbagai wilayah tanah air teman produe. Tapi menariknya, gak tahu kenapa ya, aku juga gak tahu kenapa gitu ya, bahwasannya itu tidak ada satupun provinsi di Pulau Jawa yang masuk daftar 10 besar versi indeks kebahagiaan BPS ini teman produe ya. Jadi dalam laporannya, BPS itu mengukur tingkat kebahagiaan masyarakat di tiap provinsi sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan publik dan pembangunan nasional. Jadi survei ini dilakukan setiap 3 tahun sekali. Pengukurannya itu berdasarkan pada 3 dimensi utama, dari kepuasan hidup, perasaan, kemudian juga makna hidup. Nah, hasilnya ya, hasil terbaru itu dirilis pada tahun 2021 setelah sebelumnya dilakukan di 2014 dan juga di 2017 di teman pro 2 ya. Ternyata ini Provinsi Jambi masuk teman pro 2 ya di peringkat keempat. Nah, aku sih emang bahagia banget sih teman pro 2 di Jambi ya. Jadi ketika berada di luar kota Jambi atau provinsi Jambi ya tuh ngerasa kayak lama banget ya mau pulang gitu. Ada gak yang ngerasa kayak gitu tuh mau merodua? Kangen banget sama suasana yang kita kemana-mana tuh deket gitu ya. Gak jauh gitu. Terus juga kayak kemana-mana tuh gak mikirin macet ya kan. Terus juga kayak aman, damai gitu teman pro 2 ya. Itu yang aku rasain sih di Jambi gitu. Jadi kayak ada hal-hal yang mungkin kurang menyenangkan, tapi itu kayak jarang banget sih kita temui gitu untuk di Jambi. Ya mudah-mudahan ya ini nantinya kalau misalnya masyarakatnya atau warganya itu udah merasa senang, bahagia, mudah-mudahan untuk tingkat tingkat kejahatannya itu bisa nihil gitu teman pro 2 ya. Karena kalau misalnya di mana-mana ini warganya aja udah enggak betah atau enggak saling percaya satu sama lain atau enggak bahagia ya, itu pasti banyak kasus-kasus yang membuat kita kayak hah, enggak masuk logika kok bisa gitu ya teman pro 2. Nah, jadi alhamdulillah Provinsi Jambi ini masuk ya ke provinsi paling bahagia di Indonesia nih teman pro 2 ya, luar biasa sih. Jadi ada 10 provinsi, yang pertama Maluku Utara, indeks kebahagiaannya tuh 76,34. Kemudian ada yang kedua Kalimantan Utara 76,33. Ketiga Maluku 76,28. Kemudian Jambi di 75,17. Di urutan kelima tuh ada Sulawesi Utara 74,96. Yang keenam Kepulauan Riau 74,78. Kemudian yang ketujuh Gorontalo, di indeks kebahagiaannya tuh 74,77. Kemudian Papua Barat 74,52. Di peringkat ke-9 ada Sulawesi Tengah 74,52. Dan terakhir yang ke-10 di Sulawesi Tenggara 73,98.

kata bijak Bung Karno, beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Ih, kok salah-salah terus ya?
1: Aduh, Dek. Kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
2: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
0: Sebaiknya kamu tahu.

101,5 Prodo Jambi, teman terbaik kamu. Siang hari ini lanjut lagi bareng sama Nia, 37 menit lepas dari formasi 13 siang hari ini. Buat teman Pro 2 yang mungkin akhir-akhir ini ngerasa kayak gak enakan sama orang, kayak mau minta tolong tuh justru kayak gak usah deh, kerjain sendiri aja deh gitu. Kayaknya kalau minta tolong sama dia gak enak gitu ya, kayak ngerepotin aja gitu ya. Sebenarnya gak apa-apa teman Pro 2 ya, jadi stop untuk gak enakan. Karena ada studi yang mengatakan minta tolong sesekali, sesekali ya, itu justru bisa bikin orang lain tuh bahagia gitu teman Pro 2 ya. Tapi minta tolongnya apa dulu ya? Minta tolongnya tuh kayak yang memang kita butuh banget, selain uang teman Pro 2 ya. Kalau uang kalau misalnya ada sih gak apa-apa ya, tapi gimana kalau uang itu agak sensitif ya. Jadi kalau bisa jangan sering-sering gitu, takutnya kita malah dicap nih dia minta tolong pasti uang nih gitu kan. Jangan ya. Nah jadi teman Pro 2 ini studi mengatakan bahwa yang meminta bantuan terasa sulit bagi banyak orang, entah karena takut dianggap lemah atau tidak kompeten atau ngerasa kayak merepotkan orang lain. Nah ini ada menurut dari Kuan Zhao, psikolog sosial dari Stanford University, yang kekhawatiran itu seringkali tidak berdasar. Nah, dalam serangkaian eksperimennya Zhao dan timnya itu menemukan bahwa orang yang meminta bantuan cenderung melebih-lebihkan rasa tidak nyaman yang dirasakan si penolong gitu, sekaligus meremehkan betapa positifnya perasaan mereka setelah membantu. Nah, kenyataannya sebagian besar orang itu memiliki dorongan alami ya untuk membuat perbedaan dalam kehidupan orang lain teman Pro 2. Jadi penelitian ini menunjukkan bahwa melakukan kebaikan itu justru membuat si penolong merasa lebih bahagia. Ada orangnya yang kayak gitu teman Pro 2 ya. Jadi gak semua orang yang kalau misalnya kita minta tolongin itu kesel gitu. Nah yang juga menarik, mayoritas orang baru menolong setelah ada permintaan langsung itu bukan karena tidak peduli, tapi karena mereka gak tahu bahwa kita butuh pertolongan. Nah sebuah permintaan yang tulus menurut dari Zhao nih ya, tidak hanya membuka peluang untuk mendapat bantuan, tapi juga mempererat hubungan antar manusia. Waduh, karena menciptakan ruang kepercayaan dan saling berbagi. Aduh ya, ntar nih banyak nih yang mau minta tolong sama Kania kayaknya ya. Gak apa-apa teman Pro 2 ya. Nah jadi jangan ragu lagi untuk minta tolong teman Pro 2 ya. Apalagi itu mungkin ketika kamu tiba-tiba kayak stuck gitu kan, gak tahu ini gimana ya caranya ya. Ya kalau misalnya teman kamu, kamu percaya mampu untuk bisa membantu kamu, kenapa enggak gitu. Udah ya, jangan ragu untuk minta tolong lagi sekarang. Tapi jangan sering-sering ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Nah, diam-diam aja nih. Ada apa? Cerita dong.
1: Ah, Mbak. Ini loh, aku bingung mau usaha apa. Semua serba susah sekarang.
0: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan, Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
1: Emang apa potensinya?
0: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini, yang tinggal di pinggir pantai. Bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
1: Jadi, kail dan jala bisa menghidupimu.
0: Jadi, kapan mau mulai?

teman terbaik kamu untuk siang hari ini. Kita lanjut lagi teman pro 2 untuk di santai siang ya. Kita bahas tentang olahraga dulu teman pro 2, karena ada beberapa survei juga yang mengatakan bahwa jogging ini jadi olahraga favorit warga Indonesia di tahun 2026. Waduh, emang sih selain ini apa ya, maksudnya ya gratis ya, kita bisa jogging di mana aja gitu kan ya. Tapi outfitnya loh ya kita harus nyaman juga ya gak sih. Jadi ini data terbaru dari Good States yang menunjukkan bahwa jogging itu masih menjadi olahraga paling favorit di Indonesia, dipilih oleh 45% responden nih teman pro 2 ya. Jadi angka ini jauh melampaui olahraga berbasis komunitas seperti sepak bola, itu hanya 18%, dan futsal di 12%. Bahkan untuk jalan kaki yang terkesan sederhana pun itu mencatatkan angka 33%, mengalahkan keduanya. Nah yang menariknya, 21% responden itu mengaku berolahraga di rumah dengan panduan dari YouTube atau Instagram. Jadi kayak jadi kita bisa di mana aja gitu, nggak harus keluar gitu teman pro 2 ya. Jadi angka ini setara dengan peminat badminton juga. Jadi tren ini mengisyaratkan bahwa orang Indonesia cenderung memilih olahraga yang murah, fleksibel, dan bisa dilakukan tanpa bergantung pada fasilitas khusus atau jadwal komunitas.

bahas mengenai survei untuk tahun ini Temuan Pro 2, lari dan badminton ternyata jadi cabang olahraga favorit juga di Indonesia Temuan Pro 2 ya. Jadi bukan jogging aja nih ya. Ketika tren olahraga pelan-pelan berubah dan ini sekarang alhamdulillah ya menjadi gaya hidup nih. Nah, tiba-tiba kayak atlet itu bukan cuma sebutan orang-orang Indonesia yang sekarang jadi suka olahraga Temuan Pro 2. Jadi itu udah ada juga riset yang membuktikannya gitu kan ya. Jadi olahraga tertinggi minatnya adalah running atau jogging dan badminton. Walaupun suka olahraga, mereka juga sering terkendala waktu buat mulai rutin olahraga ya. Jadi aktivitas yang padat itu masih menjadi alasan yang paling utama ya. Nah, itu yang bikin olahraga jadi ketunda. Tapi mereka tuh masih menyisihkan waktu buat olahraga sekitar 1-2 kali lah seminggu. Kebanyakan lebih suka olahraga di pagi hari, tapi ada juga yang memilih sore hari. Nah, kalau kamu nih Temuan Pro 2, itu tim paling suka dan lagi hobi olahraga apa nih Temuan Pro 2? Kalau aku sih kayaknya olahraganya emang di rumah aja dan masih alhamdulillah ya, konten-konten sekarang ini untuk olahraga tuh udah yang membantu banget untuk kita untuk bisa olahraga di rumah gitu ya Temuan Pro 2. Jadi kayak yang alhamdulillah banget, kayak Zumba aku bisa di rumah ya. Terus kayak stretching aku bisa di rumah untuk apa ya? Pokoknya bisa di rumah gitu ya. Tapi kayak Pilates belum bisa di rumah nih. Nah, nanti aku bakal bahas tentang Pilates ya. Ada beberapa manfaat nih untuk kita semua. So, jangan kemana-mana. Tetap di RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

Oke, tunggu perlu dua, kita lanjut lagi untuk siang hari ini. Masih di Santai Siang ya, udah formasi 14 lebih 13 menit waktu Indonesia Barat nih teman pro 2 ya. Masih ngebahas tentang olahraga nih teman pro 2. Buat kamu yang suka lupa, olahraga itu bukan cuma gerak, tapi proses bongkar bangun otot. Nah, buat teman pro 2 yang mungkin baru aja aktif kembali atau baru aja mencoba untuk memulai olahraga, contohnya nge-gym lah ya, pasti ada kayak omongan, aduh pegel banget ya kan. Setelah olahraga itu bukan, ternyata itu bukan tanda kamu gagal gitu, itu tanda tubuh kamu lagi dibangun ulang ya. Jadi memang rasanya tuh gak enak ya, karena kita mikir habis olahraga berat harusnya badan makin kenceng dong, makin enak dong, tidur jadi nyaman dong. Tapi kenyataannya bangun pagi malah kayak habis gotong royong se-RT ya kan. Padahal justru disitulah tubuh kita lagi kerja paling keren ya. Aku juga sering banget ngerasa kayak gitu. Nah, olahraga itu sengaja ngerusakin otot, tapi tenang, ini rusaknya enggak, bukannya enggak baik ya, tapi ini rusaknya yang baik gitu. Namanya itu adalah micro tears. Jadi serat otot dibongkar dulu supaya nanti dibangun ulang gitu. Jadi tubuh kita itu pintar banget teman pro 2. Dia panggil protein, nutrisi, terus juga kita istirahat untuk nambal semua retakan kecil itu. Nah, makanya yang bikin otot terbentuk bukan hawanya gym ya, tapi makanan kamu dan tidur kamu setelahnya. Kalau olahraga terus tapi gak makan yang benar, gak tidur yang benar juga, itu ibarat apa ya? Kayak kamu lagi ngebongkar rumah, terus gak dibangun gitu ya. Capek iya, hasilnya nihil gitu kan. Jadi pegel itu bukan musuh, itu adalah proses. Pelan-pelan tubuh kamu bakal naik level ya teman pro 2. Jadi buat teman pro 2 yang mungkin yang gak tahu nih ya, banyak yang gak tahu pegel setelah olahraga itu ternyata itu bukan artinya kamu gagal atau apa yang kamu lakukan itu salah, tapi itu adalah saat dimana tubuh kamu sedang apa ya, dibangun ulang gitu teman pro 2 ya. Aduh, tapi buat teman pro 2, karena memang aku juga pernah ngerasa, aku juga kayaknya akhirnya aduh malas banget deh kalau misalnya mau olahraga nge-gym gitu kan ya, ngerasa kayak badan tuh aduh remuknya tuh gak karu-karuan ya. Jadi biar proses perbaikan ototnya itu maksimal, jangan lupa untuk tidur cukup 7-8 jam, makan yang cukup, minum air yang cukup, jangan latihan otot yang sama tiap hari ya, tambahin juga karbo real, yang real food gitu, biar recovery-nya lebih cepat ya. Akhirnya kalau gitu buat teman pro 2 semuanya, kita mau ngebahas pilates nggak sih? Manfaat dari pilates nih teman pro 2, karena sampai sekarang aku masih maju mundur ya untuk pilates, karena waktunya nggak cukup gitu ya. Waktunya atau bayarannya kali ya. Jadi buat teman pro 2 yang mungkin bingung ikut kelas pilates apa enggak ya gitu, karena biasa kita FOMO ya nggak sih, nggak tahu manfaatnya apa, yang penting ikut aja dulu gitu kan ya. Nah, biar kamu nggak bingung lagi manfaatnya seperti apa dari pilates, aku bakal share ke kalian semua ya, apa aja sih manfaatnya. Jadi buat teman pro 2 yang mungkin merasa pilates itu hanya sekedar tren-trenan aja, kamu salah, karena ternyata ada manfaatnya ya. Jadi buat kamu yang sering pegel, badannya kaku, atau posturnya mulai bungkuk, pilates ini bisa membantu core lebih kuat, postur membaik, badan lebih fleksibel, stres lebih reda. Nah, low impact atau manfaat yang terasa itu badan lebih kuat, punggung lebih nyaman, mood lebih stabil, tubuh juga lebih ringan. Jadi pilates bukan soal ikut tren, tapi bisa dibilang ini investasi buat tubuh kita sendiri gitu teman pro 2 ya. Jadi buat kamu diniatin semua yang kita lakukan itu bisa bermanfaat untuk tubuh kita gitu ya. Jadi jangan merasa kayak sekedar keren-kerenan aja, karena ada loh yang bisa terbantu banget. Mungkin kamu merasa
kalau misalnya sedang apa ya, kayak kita lagi jinjit gitu ya, kayak langsung kram gitu kan. Nah itu bisa diobati dengan pilates. Nah jadi cari tahu mana olahraga yang benar-benar cocok untuk tubuh kamu atau yang dibutuhkan oleh tubuh kamu, teman Pro 2 ya.

0: Menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak kecuk. Apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor.
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.
0: Tapi katanya di pemilu kali ini

0: Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan
1: yang dilakukan oleh sejumlah remaja putri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban
2: kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak.
3: Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah
4: bullying atau perundungan.
5: Bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, di antaranya kontak fisik langsung, kontak verbal langsung, perilaku non-verbal langsung, perilaku non-verbal tidak langsung, cyberbullying, dan lecehan seksual.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

0: Sob, ibu kota negara Perancis 5 kolom menurun, apaan ya?
1: Masa gak tahu sih? Paris, P-A-R-I-S.
0: Paris. Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Masa Amerika sih?
1: Nah, iyalah.
0: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga. Lagi-lagi, Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat, karena buku adalah jendela dunia dan informasi.

0: say, bro. I'ma hit it, more. Fuck what you say, bro. I'ma hit it, more. Fuck what you say, bro.
1: Mengantuk memang merupakan hal yang wajar pada manusia. Tidak terkecuali saat berkendara. Microsleep biasanya dialami pengendara yang kurang tidur atau kelelahan. Selain itu, microsleep juga rawan terjadi di jalan raya tanpa hambatan atau tol yang lengang. Untuk mencegah microsleep saat berkendara, ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, tepikan kendaraan secara berkala sebelum merasa mengantuk. Gunakan kesempatan ini untuk menggerakkan badan atau melakukan perenggangan. Kedua, istirahat secara berkala ketika kamu harus berkendara jarak jauh. Pejamkan mata atau upayakan tidur singkat selama 20 menit sampai 30 menit. Ketiga, jika punya kecenderungan microsleep, upayakan jangan berkendara sendirian. Ajak orang lain agar ada teman bicara di sepanjang jalan. Percakapan dapat membangun sel otak, mempercepat pernapasan, dan memompa oksigen ekstra ke aliran darah, sehingga pengendara tidak gampang mengantuk. Keempat, 30 menit sebelum berkendara, minum asupan berkafein seperti kopi atau teh. Dan terakhir, apabila ada rencana berkendara jauh, pastikan pengendara tidur berkualitas minimal 7 jam. Dan pastikan juga kondisi tubuh kamu cukup fit saat berkendara, karena keselamatan adalah nomor 1.

0: Eh, pinjam 100 dong. Sorry ya, lagi nggak ada. Ya udah dah, 50 aja. Aduh, sorry banget nih, aku beneran nggak ada loh. Lah, biasanya lu mau minjemin. Kemarin aja, Aldo, lu pinjemin. Kok pelit banget sih?
1: Iya tahu, tapi sekarang ini aku lagi banyak kebutuhan buat nabung. Jadi sekarang ini kebutuhan aku dengan kamu tuh lagi nggak ketemu.
0: Ya udah deh, ya deh, sorry.
1: Iya nggak apa-apa. Next time ya, kalau misalnya aku nggak ada kebutuhan, pasti dipinjemin deh.

piring bisa mengurangi stres? Apa iya? Yuk kita cari tahu. Menurut penelitian dari Florida State University, mencuci piring secara signifikan bisa membantu kamu menurunkan stres jika dilakukan dengan hati-hati. Fun fact-nya bahwa kamu berdiri sambil mencuci piring melakukan gerakan yang diulang lagi dan berdiri tenang mengatur nafas itu membuat kamu fokus akan gerakan, fokus dengan aroma sabun, dan fokus merasakan suhu air yang sejuk. Nah, hal ini yang bisa meningkatkan perasaan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aduh, gimana ya? Mas, boleh titip bentar nggak? Saya mau ke toilet sebentar. Kayak tujuan kita juga sama kan? Sekalian bawa ke pesawat ya. Makasih.
1: Oh, oke.
2: Eits, tunggu dulu. Jangan langsung terima titipan orang lain di bandara. Karena kita nggak tahu apa isinya. Bisa saja barang terlarang.

Tahukah kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas. Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh. Sedangkan yang mentah hanya 51% yang diserap oleh tubuh.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Sudah siap, Ran.
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Hey. Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh.

0: sama jumlahnya gimana dia gitu. Satu laki-laki, satu perempuan yang berprestasi kedua. Kita bakal perkenalkan dulu, kita sapa ya. Mungkin dari sebelah mana yang ganteng dulu.
1: Ya, halo.

Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan.

0: Ya, teman Pro 2 masih bersama kami di sore ceria nih, teman Pro 2. Waduh. Dengan beberapa kendala ya, akhirnya kita mengudara nih. Kita bakal sapa dulu yang hadir di sini ya di Pro 2 FM. Halo, assalamualaikum.
1: Halo.
0: Oke, boleh perkenalkan diri dikit enggak nih sama teman Pro 2 yang lagi dengerin kita sore ini? Mungkin dari Mas dulu deh, dari ya.
2: Oke. Halo semuanya, selamat sore. Kenalin aku Farhan Alfarevan, biasa dipanggil Farhan. Aku merupakan mahasiswa kedokteran Universitas Jambi. Saat ini masih semester 4. Oke, salam kenal semuanya.
0: Kedokteran ya?
2: Iya, benar kok.
0: Oke, kalau yang cewek, yang paling cantik.
3: Halo semuanya, selamat sore.
4: Namaku Fira Fadilah. Aku juga sama kayak Farhan juga. Aku mahasiswi kedokteran Universitas Jambi juga, dan pada saat ini kami berdua itu mewakili dari AMSA District 1 Project and Gathering, itu sebagai salah satu komite dari acara itu untuk menyiarkan di siaran ini gitu. Terkait acara ini dan juga temanya yang mungkin sangat relevan pada saat kondisi saat ini gitu.
0: Oke, siapa tadi panggilannya?
4: Panggilannya boleh Vira.
0: Vira?
4: Iya.
0: Wow, F semua ya, jodoh kayaknya nih. Farhan, Vira. Dari kedokteran juga ya. Oh ya, tapi dengar-dengar pernah ke Palembang?
4: Iya, pernah dong.
0: Boleh dong cerita-cerita, gimana tuh kemarin tuh?
4: Oh, kalau ke Palembang, untuk AMSA District 1 Project-nya apa gimana Bang?
0: Iya,
4: Nah, sebelumnya aku tuh udah pernah ikut di 1PG. Itu singkatannya D1PG ya. D1PG itu kayak perkumpulan mahasiswa dan mahasiswi kedokteran Sumatera.
0: Apa tadi namanya?
4: D1PG. Jadi AMSA District 1 Project and Gathering gitu. Okay. Nah, D1PG ini itu salah satu acara untuk perkumpulan, sekaligus juga kami menyalurkan kegiatan-kegiatan sosial di situ, seperti kayak pemeriksaan kesehatan gratis dan lain sebagainya, screening kesehatan gitu. Dan itu tahun kemarin juga dilaksanakan di Palembang. Nah, D1PG ini basically seperti kayak gathering antara mahasiswa dan mahasiswa kedokteran se-Sumatera sih Bang, kayak namanya tuh District 1. Dia tuh include sama AMSA Unja, namanya tuh AMSA Unja, AMSA Unsri, AMSA Umrah, AMSA Uniba, AMSA USU, sama AMSA UMP.
0: Banyak
4: gitu.
0: Ya?
4: Banyak, iya.
0: Ini si Farhan juga?
4: Iya, Farhan juga.
0: Waktu itu?
5: Dari AMSA Unjanya.
4: Betul.
2: Ya, sama sih, kalau dari Farhan sama Pira itu dari AMSA Unja.
0: AMSA Unja.
2: Iya, benar. Jadi AMSA itu kayak perkumpulan mahasiswa kedokteran se-Asia Pasifik ya, Pir?
4: Ya, se-Asia Tenggara.
2: Ya,
4: gitu.
2: Jadi kita dari AMSA Unjanya. Jadi di Indonesia juga ada pembagiannya gitu kok. Kayak itu tuh tergabung di distrik 1 per wilayah gitu, di Sumatera. Gitu.
4: Distriknya sampai 6, Bang.
0: Sampai 6.
4: Iya, ya. Sampai 6. Tapi kami ada di distrik 1, yaitu Sumatera, wilayah Sumatera. Dan sekitarnya. Enggak cuma di Palembang.
2: Tapi kegiatannya di Palembang.
4: Iya, kegiatannya di Palembang.
0: Oke, kegiatannya memang dipilih di Palembang.
2: Iya, benar.
4: Betul.
0: Tapi aku ini yang kesekian kali dipanggil Ko ya. Enggak apa-apa deh jadi Koko-Koko hari ini ya. Oke, kalau ini kan strategi komunikasi publik dan rekayasa sosial terpadu. Ini apanya nih?
4: Nah, itu tuh sebenarnya temanya sih, Bang.
0: Oh, temanya.
4: Temanya itu ini sebenarnya bukan temanya banget. Temanya itu adalah Sustainable Development Goals yang untuk spesifiknya itu yang ke-6. Kan yang SDGs nih. Itu ada 17.
0: Okay.
4: Nah, kita ngambil yang 6 yaitu sanitasi air dan juga kebersihan air, karena mungkin relevan juga sama wilayah kita, Bang. Karena kan Sumatera ini seperti yang kita ketahui juga, kemarin itu baru udah banjir kan yang di Padang itu. Kemudian kalau misalkan udah seperti itu, kita sebagai kami seharusnya kayak kita sebagai generasi muda itu kan wajib untuk mengetahui lah, setidaknya memahami terkait SDGs ini gitu, sanitasi air ini, karena kan sangat berguna gitu Bang, untuk kebersihan air, untuk kesehatan masyarakat juga kan, kalau misalnya kita memahami hal tersebut gitu. Kalau untuk Sustainable Development Goals yang ke-6 ini gitu, lebih fokus ke kebersihan lingkungan, terutama di sanitasi air sih Bang, kalau yang ini gitu.
0: Karena kita tahu ya, di Jambi ini airnya bersih banget. Kalau aku ngajakin teman misalnya ya dari luar lah, maupun jadi dari luar Jambi, aku ajakin kayak berenang di sungai gitu. Bukan petang hari, kalau petang hari emang gak berenang, gak berani
3: anjut,
0: ya. Iya. Di sungai ya, kayak misalnya di daerah mana, pasti dia bakal mandi, nyampe rumah pasti bakal mandi. Nah aku bilang ngapain, ini airnya bersih. Enggak, beda katanya, di daerah aku memang bening airnya gitu. Kalau di sini masih agak kehijauan ya.
3: Kehijauan.
0: Ya kalau di daerah sungai misalnya di Sarolangun, nah itu agak hijau tuh, aku nggak tahu tuh kenapa tuh. Seharusnya kan bening banget gitu ya. Kayak di daerah Pulau Jawa itu kan airnya kayak nampak dasarnya gitu. Tapi entah kenapa kalau dibandingin dengan Jambi yang airnya dari pergunungan aja, bukan nyampe di gunungnya ya, tapi di desanya itu airnya udah hijau, keruh gitu. Kalau udah nyampe Batanghari ya itu udah tahu semua kayaknya ya. Ini kan dari kedokteran.
3: Iya, betul.
0: Nah, tapi aku gak mau nanya nih, ini kenapa ke air bersih gitu, ke lingkungan gitu? Ini siapa nih? Masnya atau...
2: Ya jadi mungkin nanti ditambahin Vira juga. Jadi sebenarnya kalau angkatan lingkungan, karena AMSA itu banyak sekali, ada tiga filosofi ya.
3: Action,
2: terus juga friendship dan juga knowledge. Jadi kita lebih ke
3: ini tuh sebenarnya masuk ke actionnya sih bang, action-nya karena kan udah aku mention juga di awal tadi, kayak kalau sanitasi lingkungan dan kesehatan itu kan menjurus juga ke kesehatan masyarakat nantinya gitu. Nah itu sebenarnya lebih ke kegiatan preventif yang dilakukan sebelum terjadinya penyakit gitu bang. Karena kan kita sebagai dokter mengharapkannya masyarakat Indonesia khususnya ini kan nggak yang terlalu banyak banget mengalami ada penyakit dan lain sebagainya kan bang. Nah jadi salah satu kegiatan preventif yang kami lakukan adalah mengedukasi banyak orang baik di sosial media maupun langsung itu terkait sanitasi lingkungan gitu, sanitasi kebersihan lingkungan, kebersihan air lebih tepatnya, karena kan SDGs 6 itu yang nantinya bakal goalsnya itu bakal tercapai di 2030. Itu salah satu poinnya, yaitu poin ke-6 itu adalah sanitasi air bersih tadi gitu. Nah kami sebagai generasi muda ingin ikut involve gitu lah, membantu tercapainya goals ini gitu, biar tercapai di tahun 2030 nantinya.
0: Oke, keren banget ya. Nanti kita bakal cerita lagi nih sama Farhan dan Vira ya. Aku manggilnya Farhan ya.
2: Iya, Farhan.
0: Vira. Di sesi kedua nanti kita bakal cerita gimana ceritanya mereka di sana. Terus apa nih kalau dengan Jambi kayak gimana gitu. Pokoknya lebih panjang lebar lah kita bakal cerita. Teman Pro 2 jangan kemana-mana dulu. Stay Pro 2 FM.

such a foolish reason, I'm afraid. I don't.

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun ada deh.
0: Udah lama banget ya? Pantas aja kamu berubah banget, makin cantik deh.
1: Ah bisa aja, tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Udah, kita mau pesan apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesan es coklat, terus cake brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya tapi kan aku suka, gimana dong?
0: Hei, ingat ya, mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain, bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain, pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja kalau gitu.

Mandi merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketombe.

0: Ya, teman Pro 2 apa masih di sore ceria, teman Pro 2 kita masih dengan Farhan dan Vira dari Fakultas Kedokteran ya. Halo Farhan Vira.
1: Halo.
0: Oke, sekarang lagi hujan ya. Ah, apalagi ada virus. Ini udah nyampe ke Indonesia belum sih?
2: Oh, virus dari tikus.
1: Oh, virus yang dari tikus itu ya. Kalau sampai Indonesia sampai sekarang jangan sampai ya, tapi
2: udah dari, ada ininya sih, udah ada korbannya. Oh ya, tapi jangan sampai jadi virus
1: wabah,
2: corona part 2
1: ya.
2: Jangan sampai ya.
0: Karena hujan itu pasti tikusnya keluar. Aduh. Katanya dari tikus kan.
2: Makanya kami ngangkat ini kebersihan lingkungan ini, Bang. Biar enggak.
1: Action ya.
0: Gitu. Kalau di kota Jambi, kalau bagi aku ya di kota Jambi masih banyak tuh tempat-tempat yang wah belum ngerti lah tentang apa namanya lingkungan. Ya. Nah kalau dari Vira sama Farhan gimana nih untuk tanggapannya ya? Dari Farhan aja.
1: Oke, kalau tanggapan mengenai lingkungan Jambi ya, karena kita tahu juga ya kalau lingkungan Jambi ya seperti yang kita lihat ya seperti itu aja ya. Jadi kalau apalagi sekarang musim hujan, jadi terkait dengan kebersihan air itu sangat
2: kurang
1: gitu. Sebenarnya sih bukan hanya masalah hujannya juga, tapi masalah bagaimana sih masyarakatnya. Iya, masyarakat itu kayak buang sampah sembarangan di sungai-sungai, limbah-limbah rumah tangga, limbah-limbah ya kayak
2: buang sampah sembarangan ya, buang, akhirnya menumpuk
1: dan
2: ya,
1: itu
2: waktu hujan bisa jadi banjir gitu.
0: Banjir gitu ya. Akhirnya ya, aduh aku pernah dulu tinggal di daerah, boleh gak sih dibilang kumuh ya?
2: Bisa aja bang. Boleh aja.
0: Sebenarnya itu tuh karena lokasinya yang kurang strategis sih. Di daerah Kasang tuh kan kayak priv gitu ya. Kuali ya.
2: Oh iya.
0: Kuali, jadi di depannya tuh rumah apa namanya, orang-orang sukses lah. Kayak Tionghoa gitu kan. Nah kami tinggal di belakangnya. Kebetulan tinggal di belakangan. Nah rumahku tuh yang paling atas di belakang rukonya ya. Nah jadi kalau setiap hujan tuh ngelihat tuh di bawah itu genangan air. Di situ banyak orang tuh. Banyak perumahan warga. Jadi mandi. Sampai sekarang kemarin kalau gak salah di bulan Januari aku kesana. Nah itu masih tuh aku lihat. Wah ini waktu anak-anak dulu di tahun 2000-an kalau misalnya banjir pasti banyak mandi deh, dipenuhin sampah gitu. Nah ternyata masih. Gimana nih tanggapan dari?
2: Nah itu dia peran kami di sini itu. Masuklah ke sini. Jadi mempertimbangkan hal itu juga sih bang. Kayak kita seperti yang kita ketahui juga banyak banget mungkin warga-warga atau masyarakat-masyarakat yang mungkin tinggalnya itu di pelosok dan belum mengetahui betul terkait sanitasi lingkungan ini. Dan pentingnya apa sih gitu loh. Kita kayak mind the kebersihan lingkungannya gitu loh. Kayak mereka kan berpikirannya adalah oh ada air nih seru aja gitu loh. Kayak mandi di situ tanpa memikirkan efek negatif yang ditimbulkan dari situ. Padahal kan air yang kotor itu kan mereka mandi semua badannya itu masuk ke sana dan bisa aja mungkin ada kuman-kuman yang menginvasi si kulit mereka. Terus juga mungkin ada cacing-cacing yang bisa masuk ke tubuh mereka kan bisa juga gitu. Jadi sanitasi lingkungan itu sangat penting menurut kami gitu. Jadi tanggapan kami sih sebenarnya itulah merupakan salah satu apa kayak motivasi kami mengangkat tema ini karena mempertimbangkan hal itu juga sih bang. Kayak di Sumatera sendiri khususnya kan geografisnya itu juga bisa kita nilai ya riskan lah untuk terjadi hal-hal yang seperti itu kan bang. Kayak masyarakatnya pun mungkin masih banyak yang belum teredukasi terkait hal ini. Jadi bener yang kata Farhan juga yang kayak banyak orang masih sering buang sampah, masih sering menimbun sampah dan akhirnya karena kebiasaan buruk tersebut ketika ketika cuaca lagi hujan dan sebagainya meluaplah itu dan menjadi banjir sehingga ya yang bisa dikatakan abang tadi airnya jadi kumuh, kotor dan itu malah dijadikan apa ya kayak sebagai sarana bermainnya mereka lah gitu untuk berenang, mandi dan lain sebagainya. Makanya kami mau mengedukasi sih bang, mau mengedukasi mungkin masyarakat luas terkhususnya. Makanya sekarang ini kami lagi ada webinar nih sebenarnya bang. webinar terkait sanitasi lingkungan dari Yayasan Lingkungan juga, itu dari Kak Melani kalau nggak salah namanya. Nah itu tuh lagi dibawakan nih sampai malam. Jadi kalau misalkan teman-teman Pro 2 Jambi mau ikut, boleh banget cek Instagramnya ADPG District 1, District 1.
0: ADPG?
2: ADPG.
0: Oh, ADPG ya.
2: Districtnya tuh D-I-S-T-R-I-C-T 1. Satunya angka gitu, ADPG District 1. Nah, itu bisa lihat juga, itu ada posternya di feeds-nya dan bisa langsung scan. Scan si barcode yang ada di feeds-nya buat join Zoom-nya gitu. Jadi langsung.
1: Karena sekarang sedang berlangsung ya,
2: biar. Iya,
0: oh,
2: gitu.
0: Sekarang
1: lagi ya, sedang berlangsung.
2: Sedang berlangsung.
0: Kalau target dari nasionalnya sih ya, tentang lingkungan ini apa sih?
2: Kalau target dari nasionalnya itu, kan kita ada yang namanya SDGs kan Bang, yang yang udah mungkin dimention aku juga sama Farhan di awal, ada Sustainable Development Goals juga, dan itu ada 17, tidak hanya terkait kesehatan lingkungan juga sebenarnya, tidak hanya terkait kesehatan lingkungan dan air, tapi juga ada 17 lainnya. Misal kayak yang pertama itu ada no poverty, tanpa kemiskinan. Yang kedua ada zero hunger atau tanpa kelaparan. Ada good health and well-being, kehidupan sehat dan sejahtera. Pokoknya ada 17 poin yang mau diwujudkan di tahun 2030 gitu. Itu salah satu apa ya, kayak pencapaian tingkat, bahkan tingkat internasional sih Bang, nasional dan juga internasional gitu. Jadi kita mungkin seperti yang aku jelaskan tadi, sebagai mahasiswa kedokteran, remaja, generasi muda, ingin ikut andil lah untuk mencapai 17 poin itu gitu. Salah satunya mungkin dimulai dari yang poin 6 dulu, karena kan relevansinya lebih relevan gitu lah untuk di daerah Sumatera ini gitu.
0: Oke, kalau target nasional 2020 sampai 2024 kan itu katanya mengamankan akses air minum layak sebesar 100%.
1: Iya, benar.
0: Terus harus ditingkatin 2 kali lipat. Nah, kalau sekarang gimana nih? Ini kan soalnya dari 2020 sampai 2024 nih. Nah, kalau ini udah 2026.
2: Ya,
0: gimana nih?
2: Justru pastinya kita meningkatkan lagi kan ya, Bang? Meningkatkan target lagi gitu. Nah,
1: ya sama mungkin karena melihat situasi dan kondisi juga, karena kan Sumatera kan pasca bencana ya Bang, pasca banjir bandang yang menjerumus seluruh wilayah yang ada di Sumatera, khususnya ada di Sumatera Barat, Sumatera Utara, nah kemarin Aceh. Nah itu mungkin menjadi poin penting bagi kami untuk selalu mengedukasi ke masyarakat bagaimana sih kita menjaga lingkungan kita dengan baik dan benar, kemudian bagaimana sih kita mendapatkan kita itu bukan hanya sebagai action saja, tapi kita juga sebagai penuntut, gimana sih kita harus menuntut kepada kayak setiap orang tuh harus menerima air yang bersih, minum air yang bersih. Dan kemarin kak, saya juga sempat ke Sumatera Barat sebagai relawan kemarin pada Januari, itu sebagai tim Satgas Bencana dari UJA, khususnya Fakultas Kedokteran, yang berangkat ke Sumatera Barat. Dan di sana itu tempat wilayah itu namanya Batu Busuk.
0: Batu Busuk.
1: Iya, Batu Busuk. Nah, di sana tuh memang
0: enggak.
1: Di wilayahnya memang strategis di tempat-tempat pegunungan gitu ya Bang. Jadi kayak banjir bandang, terus setelah pas kalau enggak salah kan habis selesai bencana tuh sebulanan gitu. Jadi kami nyampe di sana itu udah sebulanan pasca banjir, tapi kondisi dan situasi kayak mendapatkan air bersih itu masih susah gitu Bang. Mau mandi pun mereka harus menunggu air hujan atau enggak menunggu antrian air bersih dari pemerintah setempat. Wow. Jadi menurut kami ini sangat penting untuk diedukasikan ke masyarakat, khususnya bagaimana sih kita menjaga lingkungan agar tidak terulang kembali bencana tersebut gitu.
0: Itu dia di pegunungan.
1: Di pegunungan, tepatnya di bawah, kalau Pira sama Bang Chandra tahu Unan, itu tepatnya di bawah Unan gitu. Dia kayak lereng-lereng gitu. Jadi tempat wilayahnya itu kayak habis semua gara-gara banjir.
0: Berarti gak ada mata air.
1: Mata airnya sebenarnya dia itu tempat mata air dari pegunungan. Cuman mungkin gak tahu ya problem atau etiologinya ke bagaimana bisa terjadi banjir bandang, apakah penebangan liar, itu kan masuk ke lingkungan juga ya Bang ya. Kalau saat kita melakukan penebangan liar, terjadi banjir bandang, mungkin masyarakat terkena banjir, banyak sekali penyakit-penyakit yang bisa muncul. Contohnya saya kayak malaria, kemudian DBD, gatal-gatal gitu. Itu
2: penyakit kulit juga pasti banyak banget itu Bang.
1: Sebenarnya tujuan kami di sini bukan hanya sekedar tentang
2: mengedukasi tentang lingkungan juga, tapi bagaimana bahaya ke depannya gitu bahkan, gimana.
1: Kayak penyakit-penyakit yang tertentu gimana sih biar gak terjadi lagi, kayak harus mendapat diare. Kalau misalnya kita minum air-air yang gak bersih, gak sehat, itu kayak bisa diare.
2: Bisa gitu. Masuk ke tubuh, bisa diare juga, bisa mengakibatkan penyakit-penyakit berbahaya lainnya juga gitu.
0: Oke, ini kan sekarang sebenarnya ya kalau aku lihat itu masyarakat kita ini udah tahu nih ini enggak sehat.
1: Iya, tapi benar.
0: Biar mereka nih lebih sadar lagi, gimana nih Farhan sama Vira yang harus kita bilang nih, mungkin yang lagi dengerin saat ya, ini nih.
1: Iya, iya.
2: Oke, mungkin sebenarnya ya Bang, kita itu ada di sini kayak mungkin teman-teman yang kayak dari organisasi dan lain sebagainya yang mau menciptakan perubahan, itu sebenarnya itu adalah langkah awalnya aja. Selanjutnya itu tergantung sebenarnya dari individunya masing-masing gitu Bang. Jadi kalau misalkan dia udah tahu nih, udah tahu efek negatifnya apa, udah tahu kenapa enggak dibolehin, kayak udah tahu hal ini tuh harusnya tuh dijauhin gitu, tapi dia masih melakukannya, berarti memang dari dirinya sendiri itu tidak peduli dengan dirinya sendiri gitu Bang. Gak peduli dengan dirinya sendiri, gak peduli dengan lingkungannya, gak peduli dengan mungkin orang-orang di sekitarnya. Karena kan kalau misalkan dia kena, misal kayak penyakit kulit, dia gak aware sama lingkungannya dan lain sebagainya, akhirnya dia kena penyakit kulit. Terus dia pasti kan deket sama temen orang-orang terdekatnya gitu kan. Nah dia menularkannya. Nah itu kan berarti dia tidak peduli gitu dengan orang-orang di sekitarnya juga gitu. Jadi mungkin itu sih Bang yang kayak paling kami bilang gitu. Ini demi kalian juga gitu, demi kita juga, demi orang-orang tersayang di sekitar kita juga, demi lingkungan kita juga gitu. Dan tugas kami mungkin selain mengedukasi, kami juga turun langsung, terjun langsung kayak Farhan kemarin kan, dia ke yang udah dijelasin tadi, dia langsung ke Batu Busu itu, terus kayak ya langsung ikut andil lah, ikut berperan di situ gitu. Terus juga yang kami besok itu nantinya waktu Adi One PG itu kami bakal ke tempatnya langsung untuk melihat mungkin kayak sanitasi air itu bagaimana, lingkungan bersih itu bagaimana gitu. Jadi dari kitanya teredukasi, ketika kita sudah teredukasi, kita bisa mengedukasi orang banyak gitu.
0: Bawa dulu, diambil dulu ilmunya gitu ya.
1: Iya.
0: Masyarakat Jambi, amin.
2: Amin.
0: Nah, aku pernah, ini jadi ada satu cerita ya. Jadi karena yang aku bilang tadi daerah rumahku yang lama.
1: Iya benar.
0: Jadi aku panggil lah. Karena kami di situ tuh memang kekeluargaannya tuh wow banget. Jadi aku langsung bilang blak-blakan aja, itu kalau anaknya dibiarin kayak gitu, itu bisa tipes, itu bisa. Aku gak tahu ya dari segi kesehatan kena atau enggak, tapi aku basing nyaplok penyakit aja waktu itu. Kena tipes, terus apa namanya kena penyakit lain gitu, sama kayak diare. Dan mereka bilang, tahu gak bilang apa?
1: Apa tuh?
0: Tubuh manusia itu dibikin semakin digempur, semakin kuat. Nantinya itu bakal kebal katanya. Itu betul nggak sih dari segi kedokteran? Biar mereka tahu dulu.
1: Iya.
2: Sebenarnya bukan kebal sih Bang, lebih ke kalau misalkan dia udah pernah kena penyakit itu tuh. Sebenarnya di tubuh kita itu ada yang namanya cell bank memory. Yeah. Nah itu selulernya lah. Pokoknya intinya
1: sel imun gitu.
2: Sel imun kita, imun kita ini itu kalau misalkan kita kena penyakit, itu dia bakal nginget nih penyakit ini. Nanti ketika sudah sembuh, dia tuh masih ada sebenarnya di situ ingatan tentang penyakit itu. Nah, ketika dia kena penyakit itu lagi, dia tidak akan separah itu gitu untuk efeknya, efek yang ditimbulkannya gitu. Tapi bukan berarti kebal juga, bukan berarti kebal juga, bukan berarti dia nggak bisa sakit. Bukan, cuman tubuh kita tuh udah mengenali si penyakit ini, jadi lebih apa ya, lebih mudah aja sih si tubuh ini tuh untuk ngelawan penyakitnya. Bukan berarti dia nggak bakal bisa sakit gitu, Bang.
0: Tuh, dengerin tuh.
1: Karena iya benar, kalau di kampung-kampung masih
2: masih mungkin mindsetnya masih gitu ya Bang. Nah itulah yang harus kita ubah sebenarnya, tapi mungkin agak susah sih kalau misalkan dari dirinya sendiri yang memang prinsipnya gitu, itu agak susah sih.
0: Karena waktu itu aku sempat aduh gimana sih, gimana sih harus ngomongnya gitu ya,
2: iya,
0: karena mereka bilangnya kebal yang pertama, terus pakai banding-bandingin, coba deh kamu kesini gitu, aku keluar dari sini itu bakal bisa beraktivitas kayak biasanya, kalau kamu aku nggak yakin nih, pasti kena air hujan aja langsung demam, kata, waduh ya udah deh. Kalau gitu memang harus butuh pemerintah kesini ya, dia bilang.
2: Gak susah memang kalau misalkan dari dirinya sendiri gitu udah berpikiran gitu gitu bang.
0: Tapi intinya itu bukan kebal ya
2: teman-teman. Bukan, bukan.
0: Sudah dijelasin
2: dong
0: sama Farhan dan Vira tadi tuh.
2: Kita manusia biasa bang, gak bisa kebal.
0: Oke, kita udah di penghujung waktu nih ya, di jam 16.58 waktu Indonesia Barat. Kalau harapan dari Farhan dan Vira nih untuk kedepannya gimana nih? Mungkin dari siapa dulu?
2: Vira. Oh, ya, mungkin untuk kedepannya, harapannya kedepannya itu karena kami juga salah satu penggiat kegiatan sosial ya. Mungkin kedepannya masyarakat menjadi lebih aware gitu terkait isu-isu kesehatan, sama mungkin lebih ikut andil gitu dalam kegiatan preventif, karena kan lebih baik mencegah daripada mengobati, gak sih bang? Nah gitu ya. Terus juga mungkin angka kesehatan di Indonesia juga meningkat lah, dan juga jangan sampai Indonesia ini dicap sebagai negara ter apa ya, mungkin mohon maaf bisa dibilang kumuh gitu-gitu, dari lingkungannya, dari kualitas airnya pun juga dilihat itu, kalau bisa jangan yang sampai dicap sebagai gitu gitulah. Terus juga kita mungkin sebagai generasi muda pastinya mengharapkan yang terbaik untuk anak cucu kita ke depan gitu, karena kan kitalah gitu, siapa lagi yang mau mengubahkan, kita sebagai agent of change tentunya mau perubahan besar gitu bagi Indonesia khususnya gitu. Jadi dari sini dari AMSA ini, AMSA Indonesia khususnya, itu menyalurkannya lewat kami-kami ini gitu bang. Dari distrik-distrik, ya kan yang tahu kondisi geografis, kondisi lingkungan yang ada di daerah itu adalah apa ya, orang-orang yang ada di situ gitu. Jadi lewat kami, lewat AMSA Unja, lewat AMSA USK, UNSRI dan lain sebagainya, melihat geografis yang ada di sana. Berarti kalau dari kami AMSA Unja lewat melihat geografisnya Jambi itu gimana, jadi kami bisa memahami betul dan paham betul kira-kira apa yang dibutuhkan oleh Jambi ini gitu, contohnya gitu, gitu sih bang. Mungkin dari Farhan.
0: Dari Farhan nih.
1: Oke, sebenarnya sama aja sih sama Firat, harapannya ke depan. Mungkin yang baik-baik aja ya. Yang pertama itu karena kegiatannya sebentar lagi, semua untuk acara itu bisa berjalan dengan lancar, dan poin-poin yang ingin dicapai itu tercapai. Tercapai dengan baik gitulah. Terus yang kedua sebagai pemuda Indonesia, mungkin harapannya itu bukan hanya di poin 6 nih aja yang tercapai gitu.
2: Ke 17
1: juga tercapai tahun 2030 maybe, mungkin bisa menjadi Indonesia yang lebih sehat, Indonesia yang lebih maju gitu. Terus yang kemudian yang ketiga, nanti kalau seandainya kami kan insya Allah besok berangkat ke Palembang
2: ya, gitu.
1: Setelah mengikuti kegiatan tersebut dan bisa
2: makin
1: kami ya
2: orang
1: kembali ke Jambi, bisa kami bawa ilmu-ilmu yang kami dapatkan, kami terapkan di Jambi, dan ya bisa menjadi agen perubahan juga sih buat di Jambi.
0: Oke, baik. Terima kasih Farhan sama Vira ya. Semoga nanti lancar-lancar aja, selalu
1: amin.
0: Dalam
1: lindungan, amin, amin, amin.
0: Selalu dalam lindungan Sang Pencipta di acaranya amin. Nanti ke Palembang ya. Kita tunggu deh, semoga bisa ketemu lagi sama Farhan dan Vira
1: amin.
0: Dengan ilmu-ilmunya nanti.
1: Ya,
2: oke,
1: okay,
2: siap.
0: Di Jambi gitu ya. Teman Pro 2, jangan kemana-mana dulu. Aku
2: Vira
0: sama
1: aku Farhan.
0: Farhan dulu nih Teman Pro 2. Tapi jangan kemana-mana dulu, karena aku bakal tetap nemenin kamu sampai malam hari nanti. Dadah.
2: Dadah semua. Sampai terima jumpa, kasih. Kak.

0: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah.
1: Menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang beton.
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

Ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Ih, kok salah-salah terus ya?
1: Aduh, Dek. Kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
1: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan.

follow Instagram di @pro2jbi. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: sebaiknya kamu tahu.
1: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
0: Sebaiknya kamu tahu.

0: Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan
1: yang dilakukan oleh sejumlah remaja SMP negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban
2: kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak.
3: Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah diperlukan sebagai penyeimbang.
4: Bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, di antaranya kontak fisik langsung, kontak verbal langsung, perilaku non-verbal langsung, perilaku non-verbal tidak langsung, cyberbullying, dan lecehan seksual.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Music Legend. Yes, yes, yes, Bro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Halo, welcome back to your favorite show.
0: Asik.
1: Barengan sama kita berdua tentunya.
0: Yoi, barengan sama Alan dan juga Edit selama 1 jam ke depan, teman Bro 2.
1: Seperti biasa kita bakal ngobrol barengan sama musisi-musisi luar biasa.
0: Betul.
1: Kemarin sudah barengan sama seorang wanita cantik.
0: Oh.
1: Dan malam hari ini kita ditemani juga oleh seorang wanita cantik.
0: Karena kalau cowok kita tidak terima. Enggak. Bercanda.
1: Kok lu gitu sih?
0: Iya, maksudnya kayak biar enggak cowok semua gitu loh. Gitu.
1: Biar ada ya sopran atau altonya.
0: Iya gitu, biar lebih enak juga didengernya, Dit.
1: Bener. Jadi pastiin lu buat stay tune terus di Pro 2 FM seluruh Indonesia, favorit kamu.
0: Betul.
1: Dan juga kamu juga bisa ikutan kita. Dan mungkin juga bisa bertanya secara langsung ya.
0: Betul.
1: Buat bintang tamu kita malam hari ini langsung drop aja, bisa di live chat YouTube RRD Jakarta atau bisa di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105.
0: Yes, dan kita belum spill nih, kira-kira kita bakal ngobrol sama siapa sih, Dit, malam hari ini?
1: Kita bakal ngobrol sama Alisa Dira.
0: Oh, Alisa Dira teman berdua dengan single terbarunya. Nanti kita akan ngobrol bareng-bareng ya. Yoi, pastinya.
1: Jadi stay tune terus, jangan kemana-mana, tetap di MLC
0: Music Live Chat.

0: Music Life Chat. Music Life Chat.
1: Radio FM seluruh Indonesia.
2: Welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Betul. Dan sesuai janji kita tadi, kita gak mungkin cuma berdua teman berdua.
2: Yes.
1: Karena sepertinya akan kurang menarik kalau kita doang ya.

0: Ada yang bakar ban di situ?
1: Enggak.
0: Iya.
1: Adanya ini bakar chat-chat sama mantan.
2: Foto mantan.
0: Ini baru mulai udah bahas-bahas mantan aja nih kita. Baru mulai kita. Kita pemanasan dulu ya.
1: Iya.
0: Gimana Kak Alisa? Cih, tanya sih.
2: Gua
0: takut salah nanya.
1: Nggak
0: apa-apa, nggak apa-apa. Jadi Kak Alisa tadi merekam demo baru.
1: Merekam demo, iya, lagu
0: untuk
1: baru.
0: Single baru.
1: Iya, karena keseharian aku di situ-situ aja sih. Jadi aku ya udah aku nulis lagu, aku nyanyi, terus aku kuliah juga.
2: Oke. Tapi kalau dihitung-hitung ya kayak ya kita let's say sebulan tuh bisa bikin berapa lagu ya tuh?
1: Kalau misal ecek-ecek ya. Ecek-ecek tuh maksud gue yang kayak beneran kayak aduh ini kayak kureng-kureng gitu sih. Mungkin kayak 10 ada.
2: Oke.
1: Tapi kalau yang kayak beneran gue cinta, gue naksir mungkin 1-2 gitu ya.
0: Oh, ada tiernya gitu
1: ya? Ada tiernya.
0: Gue gak terlalu suka nih atau gue suka banget nih gitu.
1: Benar-benar, ada yang dianak tirikan. Maaf nih buat lagu-lagu gue gitu.
2: Oh benar-benar gitu. Tapi ada gak maksudnya pernah gak suatu saat ketika mungkin ada satu lagu yang ya tadi bahasanya dianak tirikan gitu kan. Tapi ternyata banyak orang yang suka.
1: Nah sebenarnya yang aku anak tirikan tuh gak pernah aku rilis.
2: Jadi
1: yang dirilis tuh udah yang kayak bener-bener anak pilihan ya, anak emasnya gue. Itu yang gue pilih.
2: Oke, paham.
0: Nah kalau lagu yang nanti nih, kira-kira bakal mirip-mirip gak kayak lagu lo sebelumnya nih Kak?
1: Sebenarnya mirip sama, jadi vibesnya ini mirip sama salah satu lagu gue yang rilis di tahun 2024. Judulnya Minimal Tanggung Jawab.
0: Minimal Tanggung
1: Iya,
0: Jawab.
1: Iya, jadi kita ambil instrumentasi dan referensinya tuh lebih banyak kayak ke luar negeri gitu kan. Dan kayak lumayan ada kayak elektronik instrumennya gitu loh.
2: Berarti ini adalah single ke-7.
1: Betul.
2: Single ke-7 nih.
1: Gak terasa.
2: Anaknya udah 7 nih.
0: Iya.
1: Jadi gak terasa dan selalu di setiap journey-nya ditemani oleh RRI Pro 2.
0: Waduh. Gokil. Karena Kak Alisa termasuk yang sering main kesini ya.
1: Iya.
0: Termasuk yang sering main kesini gitu.
2: Untungnya gak kapok ya.
0: Iya. Pertama gak kapok dan dia produktif banget. Berarti produktif banget ya. Kacau.
2: Karena terakhir juga kesini tuh awal tahun ya.
0: Awal tahun ya.
1: Iya.
0: Awal tahun bulan ke-5 udah kesini lagi cuy.
1: Iya.
2: Wow. Terbukti ya. Produktif.
0: Produktif banget ya. Berarti dari awal tahun ke sekarang udah rilis berapa lagi tuh Kak?
1: Kalau dari awal tahun ke sekarang lupa lagi.
0: 3 atau 4 mungkin ya?
1: 2-3. Lupa.
0: 2-3.
1: Mungkin teman-teman yang nonton bisa jawab.
0: Nah, mungkin
1: mereka lebih hafal ya tanggalnya gitu.
2: Benar, kadang-kadang sering kayak gitu ya.
0: Iya, benar-benar.
2: Apa? Perhatian sama kita.
1: Iya.
0: Nah, jadi Kak Alisa diri juga baru aja ngerilis satu single baru nih yang berjudul Nggak Apa-Apa Nice. Ini Nice Try ya berarti ya.
1: Apa iya, tapi judulnya
0: setidaknya
2: mencoba.
0: Nah, ini kayak sebenarnya tentang ya udahlah yang penting usaha gue udah jalan nih gitu.
1: Benar, iya.
0: Itu backstory-nya gimana tuh, Kak?
1: Backstory-nya tuh awalnya aku kayak ngerasa gimana ya? Dimanapun lah, di lingkungan manapun itu menurut gue susah gitu untuk mendapatkan suatu kesempatan ya. Mau itu misalnya waktu gue ngejar kampus kayak kok gue susah banget sih ngejar kampus. Mungkin nanti ketika gue mau nyari kerja pun juga begitu. Dan kayak di fase-fase itu tuh pasti ada momen dimana kita dibandingin sama orang lain. Terus kayak kita gak dikasih kesempatan sedangkan orang lain dapet. Jadi kayak lagunya tentang itu sih. Kayak tentang kayak gue minta dong kesempatannya, tapi kalaupun nantinya gue gagal tuh sebenarnya gue nggak apa-apa, yang penting gue udah nyoba. Tapi yang penting kasih gue kesempatan buat nyoba dulu kayak
2: itu dia benar-benar setidaknya mencoba ya, daripada mungkin menyesal nanti akhirnya.
1: Betul
2: karena nggak mencoba sama sekali, jadi bercobalah, tolong kasih kesempatan deh gitu.
1: Gitu istilahnya.
0: Karena mungkin banyak orang yang udah takut nyoba ya.
1: Betul, ada yang takut nyoba dan juga ada yang gak diberi kesempatan untuk nyoba. Udah keburu di underestimate. Lu mah gak bisa, padahal kayak kasih gue kesempatannya dulu dong.
0: Tapi lu percaya gak kalau misalnya keberhasilan itu adalah kemampuan bertemu dengan waktu yang tepat?
1: Percaya.
0: Okay.
1: Tapi ini ada ininya juga ya, maksudnya ada poin yang harus diambil adalah karena

0: sukses itu kan kayak luck dan juga dari kompetensi kita gitu
1: betul,
0: kan.
1: Betul.
0: Nah jadi setiap ada kesempatan apapun kita ambil aja karena kita nggak tahu kesempatan mana yang akan membawa kita ke kesuksesan gitu kan.
2: Alis Adira,
1: Alis Adira, kita harus pamit dulu teman berdua karena foto udah bagus tadi, udah bagus daripada
0: di klip bisa.
1: Di klip ya, di klip ya. Ini di klip ya, tolong ya. Ini udah bagus banget quotesnya. Ya. Jadi kita tutup aja yang Melsi.
0: Jadi sekarang gue aja nyanyi.
1: takut jomplak lagi nih.
2: Pada. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman berdua. Yes. Bakal ngebahas soal setidaknya aku telah mencoba.
1: Betul.
2: Buat lo semua teman berdua seluruh Indonesia yang mau bertanya.
1: Betul.
2: Boleh langsung drop aja pertanyaan kamu di YouTube channel RRI Jakarta.
1: Yes.
2: Atau bisa langsung berapa di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05.
1: Yes, teman berdua jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Yes, Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2.
1: Yoi, masih barengan sama kita Pro 2 dan tentunya masih ditemanin sama Alisa Dira.
0: Kita masih ngomongin tentang single terbarunya Ica.
2: Yes.
0: Ya benar. Ica,
2: panggilan Ica. Itu Ica, tapi biasanya yang tahu Ica-Icaan tuh biasanya cuma yang kayak ini, aku tuh suka live gitu kan,
0: okay.
2: TikTok gitu. Nah, yang itu beneran udah tahu tuh kalau nama aku Ica.
0: Oh.
1: Siapa yang pertama kali manggil Ica itu?
2: Nyokap.
0: Oh, nama kecil.
2: Oh,
0: ya.
2: Kecil, oh. Ya. Nah, karena nyokap gue suka muncul di konten. Tuh kayak sekarang Ica, Ica gitu kan. Jadi orang tahu.
0: Nonton enggak sekarang nih? Nonton enggak?
2: Kayak
0: enggak. Oke. Nonton. Baru mau disapa.
2: Nonton gue tiap hari kan.
0: Iya, benar. Kira lagi nonton. Baru mau disapa lo, tante.
2: Tapi terakhir kali kesini ditemenin beliau. Yeah.
0: Oh, sekarang lagi gak nemenin. Yeah. Oke, okay. Jadi Ica baru ngerilis sebuah single terbaru ya. Yeah. Dan tadi ternyata Deeply emang sebenarnya ini tentang apa ya, target ataupun kayak pengen achieve something ya sebenarnya.
2: Achieve something or someone ya.
0: Or someone.
2: Or someone.
0: Nice.
3: Alright.
0: Nice.
2: Or someone.
1: Berarti sebenarnya ya bisa dimaknai dua itu ya, tergantung yang denger juga.
2: Tergantung yang dengar, yang denger aja.
1: Tapi sebenarnya kalau ketika ditulisnya gitu sebenarnya ini tentang apa? Maksudnya tujuannya?
2: Oh, jadi awal dari awal ya. Kalau gue tuh dari lirik yang muncul dulu itu tuh di di first. Di awal itu gue bilang mungkin aku tak sehebat dia, tapi I have my own way to please you and make you happy. Ya itu.
0: Okay.
2: Nah, itu adalah lirik pertama yang muncul dari lagu itu. Sebelum semuanya gue tulis gitu. Jadi yang muncul ide pertama tuh dari lirik itu. Karena gue waktu itu lagi dibanding-bandingin sama orang.
0: Masih dibanding-bandingin.
2: Dibanding-bandingin. Iya, gue dibanding-bandingin dengan orang lain yang notabene lebih cantik, lebih hebat. Tapi di saat itu gue cuman ngangguk-ngangguk aja, padahal dalam hati gue kayak gila, gue tuh punya cara gue sendiri buat jadi keren loh gitu. Gue jadi cakep, buat jadi keren.
0: Yes.
2: Kayak gitu.
0: Nice. Ini keren loh, keren. Kadang mungkin sebenarnya orang gak niat untuk underestimate ya, cuma kadang-kadang dengan membandingkan tuh udah kayak something kayak ada beef nih, kenapa ya gue dibandingin gitu.
2: Iya, benar.
0: Kayak gak enaknya tuh kayak gitu.
2: Benar.
0: Iya, tuh lihat tuh anak tetangga tuh.
1: Eta.
0: Oh gitu. Tapi sebenarnya dari ini kan lagu yang apa ya? Ini lagu yang menurut Alisa tuh inspiring ya sih sebenarnya, harusnya jadi bikin orang motivated gitu atau ngegalau aja justru.
2: Ini bikin orang motivated dan juga aku lebih kayak ke gimana ya? Di sini ini kan sebenarnya lagu yang mencerminkan betapa sedihnya aku diperlakukan seperti itu gitu. Bukan lebih sedih, tapi aku juga ada rasa marahnya dan gak terima gitu loh. Gak terima ketika gue tuh gak dikasih kesempatan karena mungkin yang lain lebih cantik, yang lain lebih hebat. Gue kesel gitu. Tapi padahal kayak gue mau loh nyoba meskipun gagal gitu kan. Jadi gue lebih mau ngegather, gue mau ngumpulin orang-orang dengan cerita yang sama.
0: Iya,
2: jadi kayak gue pengen mereka tuh merasa bahwa mereka gak sendirian loh. Karena gue pun ngerasain kayak gitu kok. Dan gue memvalidasi mereka dengan bahwa emang ini perasaan kayak gini tuh gak enak gitu. Kayak gitu aja sih.
0: Iya. Jadi sebenarnya ini adalah apa ya, perasaan yang dikompil ya jadi satu ya.
2: Betul.
0: Dan ini ada ini nggak cerita orang lain sebenarnya di sini, apa pure dari cerita kamu aja?
2: Ada sih cerita lain ya.
0: Jadi
2: ada.
0: Mirip-mirip sama cerita kamu.
2: Mirip-mirip
0: juga.
2: Ya, dibanding-bandingin lah, atau kayak mungkin banyak juga yang nggak dikasih kesempatan kalau mereka misalnya mau coba nge-apply kerja atau apa gitu loh.
0: Okay. Sebenarnya aku pengen nanya dari tadi kan backstory-nya sebenarnya mungkin dari lingkungan terdekat dulu ya. Nah, ini biasanya ini bukan mengeneralisir ya, cuma kadang dari siblings ya, kalau misalkan siblings, orang tua yang punya anak kebanyak, itu cenderung nge-compare antara satu anak dengan anak yang lain. Itu terjadi di kamu kah?
2: Nah, sebenarnya kalau terjadi atau enggaknya tuh mungkin pasti secara tidak sadar pernah gitu ya.
0: Okay.
2: Tapi pernahnya pun mungkin niatnya itu untuk motivasi. Betul. Atau karena cuman alhamdulillahnya itu ada hubungan yang sangat dua arah antara aku dan mamaku.
0: Oh.
2: Jadi kayak mamaku sangat open minded untuk mendengar aku berkritisi dan akunya pun sangat tidak takut untuk vokal gitu. Kayak aku beneran dari kecil tuh tipe orang yang blak-blakan aja kalau gue gue nggak suka diginiin kayak gini dengan cara yang baik ya.
0: Nanti akhirnya dirubah mungkin ya di disesuaikan lagi.
2: Iya, menurut aku hubungan, karena menurut aku emang hubungan tuh nggak ada yang ideal banget.
0: Betul.
2: Tapi harus ada kerjasama antara kedua belah pihak.
0: Wow. Asik.
1: Bener. Jadi ada apa ya, kayak bisa dibilang kayak timbal balik.
0: Iya, dua arah ya.
2: Iya, dua arah ya. Kakak-kakak kalau misalnya ini berhubungan jangan sampai satu arah.
0: Oh, jangan dong, sampai berbahaya sekali hubungan satu arah itu.
1: Bener, masa berusaha sendiri?
0: Iya, bener. Tapi betul, kamu berapa bersaudara?
2: Aku tiga.
0: Oh iya? Kamu anak ke?
2: Aku anak kedua.
1: Wow, anak tengah.
0: Kayak lo.
1: Iya bener.
0: Iya, kayak dia. Iya. Kadang kalau anak tengah tuh apa ya, harus ngalah sama kakak, ngalah sama adek, bener gak?
2: Kalau sama kakak nggak ngalah.
0: Oh nggak ngalah justru gak ya? Ngalah. Oh beda.
2: Tapi kalau sama adik ngalah nih.
0: Oh iya. Yeah. Kalau kakak nggak.
2: Awalnya agak shock tuh waktu adik gue lahir.
0: Oh iya.
1: Kenapa?
0: GP jauh kah?
2: GP 5 tahun tapi gue shock banget tuh.
0: Kenapa tuh bang?
2: Ya, wah jadinya bukan gue yang paling diperhatiin. Ada.
0: Gagal bontot ya.
2: Gagal bontot. Cuman makin kesini ternyata enak juga.
0: Iya.
2: Banyak saudara.
0: Iya benar. Jadi itu serunya mungkin punya itu cewek berapa cowok berapa?
2: Jadi adik gue cewek, kakak gue cowok.
0: Oh, wah itu seru banget sih.
2: Dan kalau sama kakak ini nggak pernah berantem.
0: Nggak.
2: Oh, iya.
0: Akur.
2: Akur banget.
0: Jarang. Kalau dia nggak pernah ngomong sama kakak aja justru. Nggak pernah ngobrol sama adik juga. Iya. Tapi
1: sesekali.
0: Cowok semua soalnya.
2: Cowok semua. Biasa.
1: Tinggi.
0: Tapi lo penasaran nggak sih, lucu lagunya kayak gimana?
1: Ya kita dengerin dulu ya single terbarunya Alisa Dira. Yes. Setidaknya aku telah mencoba.
0: Betul.
1: Nanti kita bakal bahas lagi. Jadi pastiin buat tetap stay tune terus di MLC
0: Music Live Chat.

bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Ya, semua berdua masih di MLC
1: Music Live Chat. Dan betul, kita udah dengerin single terbarunya. Setidaknya aku telah mencoba. Tapi gimana rasanya akhirnya single ketujuh ini rilis? Ada perasaan excited kah atau takut? Ada ragunya kan ketika rilis?
2: Ada rasanya gimana ya? Kalau jadi sebenarnya kalau dari POV penyanyi itu kayak sebenarnya sama aja kayak ketika lo misalnya baru pertama kali beli jam tangan gitu. Lo akan happy banget kan?
0: Yes.
2: Tapi di kali ketujuh lo beli itu gak akan se-excited pas pertama kali kan? Tapi tantangannya adalah gimana caranya lo tetap menjaga excitement-nya itu. Jadi gue tetap excited karena ya tadi cara mengakali kejenuhan gue adalah dengan ya udah gue explore mungkin yang genre lain, cara aransemen yang lain kayak gitu. Gitu.
1: Benar-benar. Berarti dari berarti total yang udah dirilis kan ada 7 single ya. Di single ketujuh ini berarti ada treatment yang berbeda dong?
2: Ada treatment yang berbeda.
1: Apa tuh bedanya tuh dengan
2: gua sini? Gue menyusupkan kayak satu baris lagu, satu baris yang berbahasa Inggris gitu kan. Terus juga dari apa ya, gue tuh sangat sangat mendapatkan referensi itu dari lagunya Bara Suara yang Terbuang Dalam Waktu. Dan juga kalau teman-teman tahu ABBA yang Vicky Tita itu kan kayak dia ada outro-nya yang sangat meledak gitu ya. Nah, gue menggunakan itu di lagu gue yang ketujuh ini.
0: Wah, gokil.
2: Tapi di lagu-lagu yang sebelumnya belum pernah. Jadi gue kayak excited nih, gimana tanggapan orang-orang kayak gitu.
1: Berarti selalu apa ya, mengeksplor sesuatu yang baru ya.
2: Betul.
0: Yes. Dan emang reference lu ke ABBA kah?
2: Iya, kayak ABBA juga. Iya, gue meluas aja sih. Menurut gue sebagai musisi kita tuh gak boleh menutup telinga gitu loh. Kayak misalnya lu gak suka dangdut, tapi lu harus tetap pernah denger, lu harus tahu denger dangdut. Harus tahu apa sih yang bikin dangdut ini enak bagi orang-orang yang mendengarkan. Kayak menurut gue gak bisa tutup telinga.
0: Dan tadi kita sempat ngobrol di off air, ternyata lu adalah seorang mahasiswa psikologi ya.
2: Betul.
0: Kita disuruh gambar pohon gak disini?
2: Nah, sebenernya boleh-boleh aja.
0: Itu salah satu yang diajarin ya gak sih di kampus?
2: Cuman kalau di kampus kita kayak secara etika tuh anak S1 belum, kalau di UI itu belum boleh.
0: Belum boleh. Nanti lo harus ambil profesi lagi untuk itu ya.
2: Mungkin ini fun fact buat temen-temen juga. Jadi di psikologi tuh sebenarnya banyak kan kita belajar statistika sih.
0: Yes, betul.
2: Iya, jadi kita lebih bisa ngelihat orang tuh sebenarnya dari statistika justru. Kita ngelakuin penelitian tentang behavior orang, tentang sikap orang tuh gimana, dan dari situ kita baru bisa kayak menyimpulkan kayak mungkin kalau bisa digeneralisasi tuh mayoritas orang di Indonesia tuh gini kayak gitu-gitu.
1: Paham. Tapi sebenarnya ada pengaruhnya nggak dengan cara lo menulis, cara lo bernyanyi dengan
2: ada.
0: Serius?
2: Ada.
0: Apa tuh?
2: Jadi gini, kalau di jadi ilmu berharga yang gue pelajarin dari psikologi ini adalah mata kuliah, kalau di UI ada mata kuliah untuk kita gimana caranya observasi dan wawancara. Nah, katanya observasi ini adalah melihat apa yang bisa dilihat, yang tangible gitu kan. Jadi kayak sekarang gue lumayan observatif terhadap orang-orang. Dan gue juga belajar cara wawancara orang yang baik. Caranya gue bisa ngedigging kayak orang itu sampai dalam-dalam banget. Dan itu berguna ketika gue nulis lagu. Ternyata gue tuh perlu riset, kayak perlu tanya lah ke orang.
0: Riset
2: kecil-kecilan ya. Misalnya gue ketemu lo kayak lalu gue tanya ini gimana sih, apa yang lo rasain, apa dampaknya buat hidup lo. Terus habis itu kayak apa misalnya cara lo keluar dari keadaan kayak gitu gimana, kayak gitu-gitu.
0: Ini soalnya dari single ini tuh POV-nya menarik sebenarnya dari orang yang kompleks gitu perasaannya gak sih? Kayak pengen coba achieve something or someone gitu. Tuh jarang loh cuy.
1: Jarang.
0: Ditulisnya dengan POV itu.
2: Iya, jadi emang lebih ke situ sih, kayak teknik wawancara. Teknik wawancaranya kak gitu.
1: Berarti udah dilakuin untuk berapa lagu ini?
0: Treatment ini
2: tuh baru kayak ke yang lagu ini sama ada yang sudah bisa tertawa.
0: Okay. Oh,
2: sudah bisa tertawa itu.
0: Wow. Gitu. Nice. Ternyata ini adalah seorang POV psikolog.
1: Benar. Ternyata ada cara baru gitu untuk membuat sebuah lagu.
0: Betul.
1: Yang gue tahu ya sekedar apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan oleh orang pencipta itu. Ternyata bisa dengan cara mewawancara.
2: Dan juga bisa pakai statistik ya.
0: Buat statistik lagunya nanti dilihat juga tuh.
2: Statistik lagunya dan juga statistik misalnya kita mau ngecek nih kira-kira kita nulis lagu ini relate atau enggak.
0: Relate apa enggak ya?
2: Sebenarnya tinggal polling kan. Tapi pollingnya enggak boleh kasar. Enggak maksudnya enggak boleh kayak kira-kira lu bakal suka enggak lagu.
0: Iya, itu kasar.
2: Kira-kira lu bakalan ini enggak kalau
0: soft selling ya? Harus soft selling.
2: Iya, tapi ya biasalah ya. Sebenarnya membuat orang menyukai karya kita tuh tidak semudah kata-katanya.
0: Betul.
2: Orang-orang bilangnya, ya nanti gue dengerin lagu lu, lagu lu top. Tapi kayak ya udah aja bagi, maksudnya bagi, mungkin bagi kita itu adalah dunia kita, tapi mungkin bagi orang lain itu adalah sekelibat aja. Jadi gimana caranya kita bisa bikin itu juga part of their life gitu kan. Itu sulit ya. Sulit. Aku sangat apresiasi buat musisi-musisi yang udah bisa sampai ke level itu.
1: Wow. Tapi untuk lagu ini setidaknya aku telah mencoba. Pernah ada feedback yang diterima gak sama Aliza Dira ketika orang-orang dengerin lagu ini?
2: Pernah.
1: Apa tuh salah
2: yang
1: satunya?
2: Yang menariknya adalah jadi emang kayak lagu ini tuh gak semudah lagu-lagu pop ballad yang pernah aku keluarin. Maksudnya gak semudah itu diterimanya sama masyarakat. Tapi kalau ada yang suka, itu mereka suka banget. Kayak mereka nge-report ke aku kayak misalnya kayak hari ini gue dengerin 5 kali, hari ini gue dengerin 6 kali gitu. Karena karena emang kayak tadi ya, ini kan cerita dalam lagunya sangat kompleks dan terkhusus banget ya. Jadi belum tentu ada di setiap orang. Tapi ketika ada yang kayak kena banget, dia akan langsung melekat sama lagu ini.
1: Kayak wah ini gua banget nih. Gitu kan. Kayak terwakilkan ya.
2: Benar.
0: Oke, kalau buat Aliza Dira ada ini enggak lirik yang jadi favorit banget di lagu ini?
2: Lirik favorit sebenarnya semuanya ya. Favorit,
0: semuanya?
2: Iya. Tapi kayak favorit aku sebenarnya yang tadi sih.
0: Yang mana tuh?
2: Mungkin aku tak sehebat dia, tapi I have my own way to make you happy and please you baby.
0: Oh itu deep sih, meaningnya deep banget ya. Deep banget.
2: Karena gue gini, karena gue kayak grown gini loh. Kayak gue sih bersyukur banget ya sama Tuhan gitu. Karena ya maksudnya gue masih bisa diterima lah di society ini. Tapi gue itu lahir sebagai anak yang introvert. Gue introvert yang awalnya gak tahu gimana cara untuk berteman. Lalu juga I don't know how to groom myself gitu. Kayak gue tuh gak tahu cara untuk jadi perempuan yang cantik itu seperti apa waktu itu. Tapi kayak akhirnya gue sadar kayak kalau gue kayak gini terus tuh gue gak dikasih kesempatan ya sama dunia. Gue tuh dibanding-bandingin terus ya sama anak yang lain kayak gini-gini. Tapi akhirnya ya udahlah, gue deal with it aja kalau gue emang harus kayak gini gitu.
0: Oke.
1: Alright. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi nomor 2 bareng sama Aliza Dira ngomongin soal single terbarunya. Setidaknya aku telah mencoba.
2: Yes.
1: Dan kemana-mana tetap di MLC
0: Music Live Chat.
2: Bye.
3: Music Live Chat.

0: MLC Music Lecture.
1: Halo.
0: Alright, kita masih barengan sama Alisa Dira.
2: Dira.
0: Ya, baru aja ngerilis single terbarunya. Setidaknya aku telah mencoba.
2: Aku telah mencoba.
1: Betul.
0: Boleh kasih tahu nggak? Kira-kira dengerin ini cocoknya tuh kapan sih?
2: Best listening
1: adalah menurut gue di mobil.
0: Oke.
1: Sendirian.
0: Oke.
1: Sambil menatap city light ya.
0: Tapi,
1: pokoknya ini adalah lagu yang menurut gue cocoknya sendirian atau enggak boleh dengan teman-teman lu, tapi jangan sama teman-teman lu yang lagi baik-baik aja.
0: Oh.
1: Jangan, gak relate.
2: Cari orang-orang yang lagi ambiar juga ya.
1: Lagi ambiar juga.
2: Okay.
1: Ya. Menurut gue enak sih ini lagu.
2: Oke. Jadi ambience-nya tuh kayak lagi syahdu gitu ya sama
1: betul.
2: City Light dan lain-lain.
1: Harus redup sih kata gue.
0: Harus redup.
2: Dan harus di mobil ya. Di motor enggak bisa.
1: Enggak bisa. Atau sebenarnya boleh juga, katanya kan obat terbaik untuk patah hati itu bisa jadi lari gitu ya.
2: Lari.
1: Lari culture gitu.
2: Benar.
1: Boleh juga kok, katanya ada teman-teman gue yang sukanya tuh dengerin lagu gue loh kalau lagi lari.
0: Wow.
1: Iya.
2: Bukannya lemes ya kalau kayak gitu ya?
1: Gak tahu tapi
2: gue lemes aku begitu.
1: Iya. Mungkin buat yang kesukaannya kayak gitu bisa sih, bisa.
2: Oke.
0: Coping mechanism orang-orang beda.
2: Benar. Oke. Waktu bikin lagu ini ada struggle enggak sih waktu itu?
1: Jujur ya. Ini lagu yang gak gue strugglein lagi.
0: So far. Oke.
2: Dari lirik sampai produksi.
1: Aman aja, aman. Karena gue punya gambaran yang baik di lagu ini gitu.
0: Tapi
1: bukan baik tuh bukannya bagus ya, tapi mateng gitu.
2: Iya.
1: Kan kita suka bingung ya, aduh ini yang kosong gue isi lirik apa lagi ya. Atau itu. Kayak ini akhirannya gue bikin gimana ya. Kalau ini tuh gue beneran ada gambarannya banget. Mungkin karena menggebu-gebu ya.
2: Akhirnya nulisnya lancar aja tuh.
1: Lancar aja, gila.
2: Gila. Lancarnya gila.
1: Mungkin lagi emosi gitu ya.
2: Iya. Gokil.
0: Alright. Terus dari Ali sendiri ada pesan gak nih buat teman Pro2 semua di Indonesia? Silahkan.
1: Jadi malu.
2: Dia seneng banget. Itu tadi out of context ya.
1: Jadi malu.
2: Itu bukan Alisa Dira tuh yang barusan ya.
0: Gak apa-apa.
1: Langsung wajahku mau merah. Pesan-pesannya buat temen-temen ya, mungkin yang suka merasa gagal atau yang suka merasa gak diberi kesempatan. Itu bukan salah kalian, memang kadang menurut aku Tuhan tuh adil, tapi emang dunia dan isi-isinya tuh pada keras gitu ya. Kalian gak bisa berharap orang lain tuh punya hati sebaik kalian dan lain-lain. Jadi ya udah, cobain aja setiap ada kesempatan. Kalaupun nantinya gagal, jangan menyesal, karena mendingan gagal setelah nyoba daripada kita gagal karena sebelum mencoba. Dari awal kita belum nyoba.
2: Iya sih,
0: benar. Ya, setidaknya aku telah mencoba.
2: Iya sih. Itu penting banget, teman Pro2, mungkin buat kamu yang masih takut untuk mencoba.
0: Yes.
2: Jangan pernah takut untuk mencoba. Takutlah kalau lo gak pernah mencoba dan takut gagal.
1: Betul.
0: Dan takutlah lo kalau lo belum dengerin setidaknya aku telah
1: mencoba.
2: Gokil. Penyiar
1: ya.
2: Dan lagu ini udah bisa didengerin di mana aja?
1: Ada di banyak berbagai digital streaming platform kayak Spotify, YouTube, di DSP, dan juga bisa didengerin di Pro2FM
2: Jakarta dan seluruh Indonesia.
1: Iya, kalau mungkin kakak-kakak di sini berkenan gitu ya, next time diputerin lagi.
2: Tenang aja.
0: Bisa diatur.
2: Kirimin kasetnya aja. Udah gak ada yang makin ya. Sorry. Nanti kita puterin teman Pro2. Jadi jangan lupa untuk di request juga di Pro2 FM seluruh Indonesia lagu terbaru dari Alisa Dira pasti.
0: Yes. Untuk MV visualizer
2: MV-nya?
1: Ada, aman aja.
2: Wih, aman aja.
1: Di YouTube. Di kenapa?
0: Dicek di mana?
1: Bisa dicek di YouTube-nya Indo Semar Sakti.
2: Oke.
1: Tulis aja setidaknya aku telah mencoba. Emang agak PR ya, panjang gitu. Emang PR nih.
2: Iya.
1: Lupa teman-teman, jangan malas ngetik ya.
0: Bisa ya.
2: Liriknya ada, video lirik mungkin?
1: Video lirik ada juga.
2: Ada juga, gokil.
1: Ada semuanya.
0: Aman aja. Alright, kalau gitu terima kasih banyak.
2: Yes, Alisa Dira.
1: Terima kasih juga buat kakak-kakak.
2: Jangan kapok-kapok untuk main kesini.
1: Enggak dong.
0: Yes, itu gue single ke-8, 9, 10.
1: Oh iya, amin.
2: Semua jangan lupa untuk main kesini pokoknya ya.
1: Terima kasih banyak.
0: Terima kasih juga buat teman Pro2 seluruh Indonesia.
2: Betul.
0: Dan ini mau nyapa dulu beberapa, ada Ratih.
2: Di YouTube nih.
1: Ada Ratih, hai.
2: katanya. Katanya keren
1: Ica. Terima kasih, Karati.
0: Dan juga ada Muyaza.
2: Apa katanya?
1: Ah, ada Kamuy. Hai.
2: Halo Kamuy.
1: Hai.
0: Kalau sama orang berarti gak sendirian dong. Iya dong.
2: Oh iya benar.
0: Takut sama Tuhan katanya.
2: Iya.
1: Siapa yang ngomong?
0: Muyaza.
2: Kamuy. Takut sama Tuhan. Takut sama Tuhan. Ya, ya, ya. Siapa lagi? Ada lagi ya, Dit?
0: Udah.
2: Oke.
0: Yang lainnya juga yeah. Yang mungkin juga mendengarkan kita seru-seruan di malam hari ini.
2: Yes.
0: Di MLC Music Live Set selama
2: betul.
0: Satu jam terakhir.
2: Abis ini bakal ditemenin sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Prodo FM Indonesia pastinya.
0: Ya, jadi pastiin buat selalu dengerin lagunya Alisa Dira di semua DSP dan juga bisa di-request di Prodo FM seluruh Indonesia. Kalau gitu nama gue Edi Tama.
2: Gue Elandi Krisnandaru dan juga...
1: Aku Alisa Dira.
0: Kita pamit.
2: Bye-bye. Bye-bye.
3: Music Live Chat.

0: 10,9 FM Pro 2 JMB, teman terbaik kamu. Bersama Angga di kesempatan malam hari ini ya, di Jaga Malam yang temani kalian semuanya seperti biasa dari jam 8 sampai formasi 00 nanti. Tapi seperti biasa di sesi pertama ini sampai jam 9 malam kita bakal ngobrol-ngobrol nih teman Pro 2 ya. Dan malam ini Angga keseringan sore nih, pengen nyebutnya sore mulu. Tapi ya deh, malam hari ini, ingat malam ya teman Pro 2. Malam ini kita bakal ngobrol-ngobrol nih di kesempatan untuk edisi Rabu 13 Mei 2026. Ada siapa aja, kita langsung aja deh. Ada Maulana Umar, halo selamat malam.
1: Halo selamat malam Kak.
0: Oke, terus di sebelahnya juga paling cantik sendirian ya. Gak ada saingan dia, setuju?
1: Setuju banget. Setuju
0: kan?
1: Setuju.
0: Karena gak ada saingan. Kalau kita berdua ada saingan lah. Oh, ada Nila Sari, halo selamat malam.
2: Halo selamat malam
0: Kak. Oke, gimana kabar, sehat semua berdua?
1: Sehat Kak, sehat.
2: Alhamdulillah sehat. Okay. Sehat.
0: Kesini barengan atau sendiri-sendiri?
1: Untuk kali ini kami sendiri-sendiri.
2: Kebetulan ya. Sendiri-sendiri kami.
0: Enggak kompak kan. Oke, kita introduce dulu ya. Mereka ini adalah relawan remaja PKBI daerah Jambi. Angga pengen tahu dulu, PKBI ini apa sih?
2: Kalau PKBI itu adalah perkumpulan keluarga berencana Indonesia, khususnya daerah Jambi.
0: Perkumpulan keluarga berencana Indonesia. Angga baru tahu nih. Iya. Anggap pikir partai apa?
2: Bukan.
0: Perkumpulan Keluarga Bencana Indonesia. Oke. Jadi kalian berdua ini kok bisa, maksudnya Anggap pengen tahu dulu background kalian itu apa nih? Mungkin masih terdaftar sebagai

0: ada relate-nya lah ya.
1: Ya, sejalan lah
0: selaras gitu. Oke. Okay. Kalau Umar nih gimana? Nah,
2: kalau saya Kak, ini sekarang sedang menempuh pendidikan S1 mm-hmm. di Universitas Jambi. Sekarang lagi semester 4 Kak. Beda okay. dengan Kak Nila yang udah lumayan semester akhir ya. Saya yeah. masih baru.
0: Oke, okay. Kamu ngambil prodi apa?
2: Nah, kalau saya ini agak bersebangan dikit Kak dengan okay. PKBI Kak. Yang mana saya ini background-nya di bidang IT Kak.
0: IT, iya. Oke. Terus gimana kamu bisa mengenal PKBI?
2: Nah, ini dimulai dari saya sejak SMP sih Kak. Yang dimana saya itu dari SMP sudah mulai sering ikut relawan-relawan aktivitas yang mengenai hak kesehatan seksual reproduksi.
0: Oke. Sejak SMP, berarti ikut apa tuh dulu?
2: Sama, itu PKBI juga.
0: PKBI juga? Ya. Oh, memang dari SMP?
2: Iya, dari SMP udah lumayan lama gitu.
0: Oke, Angga baru tahu nih ada PKBI dari SMP ya. Ya, karena Angga baru dengar hari ini sih, PKBI. Oke, kalau Nila nih kapan nih?
1: Jujur, sangat bagi aku sendiri sangat baru sekali mengenal PKBI.
0: Oh, dari segini dari... boleh ya, senior ya kalau iya, untuk akademis. Bener. Tapi kalau untuk keorganisasian kayaknya lebih senior gitu. Ya.
1: Aku baru SMA, bukan. Dari kuliah semester 4 kalau enggak salah juga sama. Gitu, baru kenal PKBI.
0: Kok bisa kamu tiba-tiba kenal dengan PKBI?
1: Kebetulan tuh tahu informasi dari Instagram. Jadi kemarin ada buka kerelawanan. Kebetulan aku juga fokusnya itu relawan juga, khususnya pengabdian ke masyarakat. Jadi suka gitu hal-hal atau kegiatan yang sama seperti itu. Jadinya berminat, daftar, dan alhamdulillah keterima gitu.
0: Okay. Sebelumnya Nila pernah ikut juga gak semacamnya mungkin relawan atau apa gitu?
1: Tapi kalau khusus di kesehatan reproduksi dan seksual itu baru kali ini. Biasa ya dulu tuh paling ikut ILMPI, itu Ikatan Lembaga Mahasiswa Psikologi Indonesia. Jadi dulu itu ada koordinator provinsinya itu saya. Jadi paling organisasi seperti itu untuk kerelawanan mentok-mentok ini sih lah masalah.
0: Oke, baru ini ya. Kalau sebelumnya organisasi
1: aja.
0: Udah pernah istilahnya ya. Kenapa tertarik menjadi relawan? Karena relawan ini kan istilahnya kamu memberikan sesuatu tanpa ada feedback balik ke kamu dalam kategori apa sih ya? Benefit yang apa ya, yang ngaruh banget lah buat bener. Kamu, kenapa mau?
1: Kalau dari aku pribadi sih, jujur karena visi hidup atau visi misi hidupku biar bermanfaat bagi masyarakat luas gitu. Jadi dan juga suka gitu, kita akan nanti turun ke berbagai masyarakat lintas usia, bahkan kita ke pelosok, ke desa-desa untuk memberikan edukasi. Itu seneng banget ketemu banyak orang gitu. Dan juga bisa memanfaatkan ilmu yang aku punya ke masyarakat banyak. Jadi sangat-sangat menyukai kegiatan yang di luar, yang kemana-mana gitu.
0: Intinya kamu bisa bermanfaat bagi orang lain lah ya.
1: Itulah inti.
0: Dan apa namanya memang suka juga ketemu orang banyak gitu. Kalau Umar nih, ini kan dari sejak SMP nih, kenapa mau? Maksudnya ini kan sebuah kegiatan yang akan menyita waktu kamu, tapi ya secara itu, balik lagi seperti yang aku bilang tadi, benefit secara materi itu nggak ada, malah justru biasanya relawan malah nombok gitu kan biasanya ya, kan
1: biasanya gitu.
0: Umar kenapa?
2: Kalau misalkan saya sih bang, kak, itu saya pada saat SMP itu mulai sadar gitu terhadap lingkungan sendiri gitu, yang mana pada saat itu kan masih remaja awal gitu, yang mana saya melihat gitu kalau misalkan di sekitar saya itu tuh banyak perilaku remaja itu yang sangat berisiko kak. Yang pertama seperti ya udah mulai ngerokok di usia dini dan juga udah mulai.
0: Kamu merokok gak?
2: Oh, enggak.
1: Hampir ya kena bumerang.
2: saya bersih dari
0: SMP.
2: Nah, pada saat itu kan untuk aktivitas

0: remaja itu banyak yang berisiko seperti pergaulan bebas dan lain-lain. Nah, bagi saya itu gerakan terhadap hati saya pada saat itu untuk, nah ini kalau misalkan dibiarkan aja pasti bakalan bumerang ini efeknya ke saya. Mungkin dari mereka-mereka ini yang melakukan tindakan yang sangat berisiko ini nanti malah efeknya ke depannya itu malah semakin besar. Nah, jadi saya mengambil langkah awal yang dimana saya mulai dari diri saya sendiri terlebih dahulu untuk mengedukasi diri saya tentang tentang gimana sih menjadi remaja yang baik itu. Oh, nah, dari proses mengedukasi diri sendiri itu saya mulai gitu untuk mengedukasi lingkungan sekitar. Nah, salah satu cara saya untuk dapat mengedukasi lingkungan sekitar yaitu join PKBI pada saat itu.
1: Join PKBI. Yang jadi pertanyaan tuh kan gini. Kamu kok mau ngurusin orang? Padahal orang itu belum tentu mau kurus loh.
0: Itu mungkin karena apa ya, visi sih bang?
1: Enggak nangkep dia
0: ya. Ya gimana ya? Sudah terbiasa jadi relawan jadi.
1: Enggak gini loh. Nih coba cerna perkataan yang baik-baik. Kamu kenapa mau ngurusin orang? Padahal orang itu belum tentu mau kurus loh.
2: Enggak, bang, kayaknya perlu dilurusin dulu gak sih? Itu ada kata kurus atau diurusin?
1: Kan betul kan?
2: Iya betul.
1: Kok gak kamu mau ngurusin orang? Padahal orang itu belum tentu mau kurus.
2: Ya bisa jadi mau gemuk kan?
0: Iya. Aduh, saya
2: terjebak ternyata.
1: Saking fokusnya dia apa ya istilahnya tuh langsung jauhnya berapi-api. Tapi oke deh, apa namanya, Maulana ini berarti tipikal orang yang memang apa istilahnya ya, menghadapi sesuatu dengan serius gitu loh. Atau memang kamu gak bisa bercanda? Bercanda. Gak canda doang. Oke, jadi apa namanya, Umar sejak SMP dan sampai akhirnya sekarang udah di kuliah di semester 4. Pernah gak, maksudnya ini kan jadi relawan nih, aktivitasnya mungkin bakal ya bikin jadwal kamu padat, bikin mungkin yang tadinya punya waktu luang, mungkin ya namanya kan remaja, apalagi yang masa-masa kalian ini kan biasanya tuh mungkin pengen nongkrong, pengen main, pengen ngegame, pengen apa. Nah ini pernah gak merasa kayaknya jadwalku padat banget ya, aku pengen ada deh waktu buat me time gitu. Pernah gak sih? Aku pengen tahu orang-orang kalian seperti ini nih manusia atau robot gitu. Karena kalau Angga sih terus terang gitu, Angga belum pernah ikut relawan, tapi ikut organisasi sering, dan bahkan ikut organisasi aja kadang-kadang itu kayak duh capek banget deh gitu loh, kayaknya kayak pengen ada waktu ekstra yang benar-benar buat Angga sendiri gitu loh. Nah kalau Umar gimana? Pernah gak ngerasain kayaknya pengen ada waktu buat aku sendiri deh, atau mungkin kamu merasa belum cukup sibuk?
0: Oh, untuk sekarang sih kak, bagi saya nggak terlalu sibuk sih kak, soalnya untuk manajemen waktu itu nampaknya sudah saya pelajari dari SMP, yang mana saya udah handle gitu gimana caranya untuk misalkan nih pekerjaan dari relawan ataupun tugas kuliah itu tuh sudah saya atur sedemikian rupa agar saya itu tetap dapat punya waktu luang gitu. Untuk dalam seminggu itu biasanya itu sekitaran 3 hari itu saya punya waktu free untuk melakukan apapun yang saya mau.
1: Oke, kamu tetap menyisakan waktu khusus buat yang mungkin yang kamu mau, karena entah mungkin hobi kamu atau hobi kamu justru tidur gitu.
0: Enggak.
1: Hobi kamu apa?
0: Hobi saya jalan jauh. Jalan kaki jauh.
2: Kayaknya tuh tambah capek gak sih?
1: Enggak, sebenarnya gini. Ada sebuah, tapi yang gak bisa jelasin secara ini ya. Tapi berjalan kaki itu Angga pernah baca artikelnya, dan Angga memang merasa sendiri memang betul. Tadi Umar nih positif banget nih untuk hobinya. Jalan jauh itu bisa membantu kamu melepaskan hormon apa gitu. Jadi kamu bisa lebih tenang. Bisa lebih apa namanya, pokoknya lebih relax gitu loh. Nah coba deh sesekali kalau lagi mumet, coba jalan jauh, tapi jangan terlalu jauh, jangan sampai bulian gitu, atau jangan sampai sengeti, nanti disangka orang gila. Oke, kalau apa namanya Nila, pernah nggak sih berasa kayak capek gitu, pengen atau mungkin sama juga ada spare waktu khusus yang memang ya untuk mid time seorang Nila mungkin?
2: Mungkin kalau dari aku pribadi sejauh ini itu capek mungkin pasti ya, cuman ngerasain ikut relawan, ikut kegiatan, melihat teman-teman itu senyum, kita interaksi bareng, itu kayak udah ngelepas stres sendiri kalau bagi aku.
1: Oke.
2: Nah ya, jadi untuk ngecharge energinya palingan ketemu dengan orang banyak itu udah termasuk charge energi. Tapi biasanya ada juga ngasih ruang untuk diri sendiri, benar-benar satu hari itu nggak kemana-mana, udah fokus, udah tidur doang atau nggak ngelakuin hobi nonton. Biasanya aku
1: maraton drakor.
2: Iya, biasanya aku itu
1: atau scroll TikTok.
2: Satu hari itu pasti aku nonton drakor buat rilis stresku sih, seperti itu.
1: Kamu pernah ini nggak sih kayak ngatur screen time kamu?
2: Untuk saat ini ya, karena sudah ngerasa kayaknya sudah cukup panjang deh untuk itu, udah terlalu lama dan juga udah ngerasa terganggu.
1: Oke, kadang-kadang ya kita kasihkan total banyak banget waktu kebuang gitu, padahal bisa dimanfaatkan bener-bener untuk yang lain. Oke deh, nah jadi itu background kalian ya, sebagai relawan remaja PKBI daerah Jambi, dan masing-masing punya apa istilahnya ya, story yang berbeda bergabung, tapi istilahnya sekarang kalian ada di wadah yang sama dan juga mungkin visi misi yang sama meskipun mungkin motivasinya berbeda ya. Tapi aku pengen tahu nih, karena memang topik kita ini cukup sensitif. Karena memang ini jadi, bahkan udah jadi isu negara gitu loh, bagaimana pemerintah pun juga apa istilahnya ya, punya program untuk apa istilahnya tuh, meminimalisir dampaknya. Nah ini yang namanya judi online, pornografi, nah predator online, meskipun nggak tahu tapi ini agak lucu dengernya, predator online gitu loh. Tapi ya mungkin teman-teman apa istilahnya, mungkin saja pernah ngalami hal serupa ya. Ini meskipun sebenarnya kadang-kadang hal-hal yang seperti ini kan agak tabu ya
2: untuk dibahas.
1: Tapi mau nggak mau ini harus karena biar orang bisa peka dan bisa lebih waspada. Nah, kalian kan istilahnya nih, apalagi tadi sudah menyinggung soal masalah reproduksi dan pokoknya keterkaitannya, itu pernah nggak sih kayak misalnya mau entah itu edukasi teman-teman ataupun ya mungkin kalian turun ke lapangan dimana-dimana, pernah nggak sih kalian kayak ngerasa aduh risih banget nih mau jelasin gitu, pernah nggak sih Umar?
0: Untuk saya sih pernah sih, pernah, apalagi kalau misalkan untuk ngebahas-bahas yang pada saat awal itu yang mana pas SMP gitu mulai bahas soal organ reproduksi kan.
1: Nah, itu apa kan sih, apa sih kata teman-teman kan kayak gitu ya.
0: Ya, itu kan sedikit kayak gimana gitu. Saya gitu sebagai remaja laki-laki yang ngebahas tentang kesehatan seksual reproduksi wanita.
1: Oke. Nah, mungkin kata teman-temannya, apa sih Umar mesum ah gitu. Oke. Terus ya itu kan pasti adalah sebuah hal yang harus kamu lakukan meskipun ada semacam ya, karena kita memang masih norma ketimuran kita memang masih kuat banget ya, meskipun ya sedikit banyak udah terkikis lah, tapi masih ada rasa-rasa kayak nggak enakan, risih dan sebagainya. Itu gimana cara seorang Umar untuk ya apalagi lagi SMP loh, jelasin hal kayak gitu gitu loh. Apa yang Umar pikirkan yang maksudnya tuh ya gimana caranya supaya ini edukasi ataupun sosialisasinya tetap nyampe meskipun ya mungkin agak sedikit ya mungkin bakal diceng-cengin temen di kelas atau apa gitu.
0: Nah mungkin untuk saya pada saat itu tuh untuk edukasinya itu kayak bertahap gitu loh. Mulai dari teman-teman di sekitar gitu ya, mulai kayak misalkan bercanda soal ini kalau misalkan organ kesehatan seksual reproduksi wanita itu kayak gini loh. Nah kalau misalkan untuk bagian ini dia punya siklusnya tersendiri dan lain, itu dimulai dari pelan-pelan dulu. Misalkan kayak dalam percakapan biasa gitu, mulai saya senggol-senggol dikit nah soal itu. Nah lalu makin lama saya makin terbiasa untuk membahas itu kepada teman-teman. Nah nanti dari situ saya mulai tuh kayak serius untuk bahas mengenai kesehatan seksual reproduksi, gimana cara membersihkannya, gimana cara merawatnya dan lain. Nah itu bagi saya salah satu cara sih, dimana saya mulai dari orang sekitar secara perlahan, lalu setelahnya ketika kita sudah mulai pede untuk untuk memberitahukannya ke khalayak umum, ya itu baru saya mulai.
1: Oke, jadi kamu ada istilahnya ada tahap-tahapnya dulu ya, sama orang-orang yang dikenal dulu, istilahnya orang-orang yang sudah kenal dengan kamu, udah istilahnya tuh nggak aneh lah ketika kamu istilahnya tuh ya menyampaikan hal-hal seperti itu. Nah kalau Nila nih,
2: kalau dari aku pribadi itu ada kan penyebutan dari organ-organ reproduksi wanita ataupun laki-laki itu yang sekarang kita sebutnya ya udah frontal aja gitu. Jadi mungkin dari penyebutannya yang kita perbaiki dari mungkin ini, terus kita untuk perempuan itu vagina, untuk laki-laki itu penis. Jadi dari situ kita belajar.
1: Tapi kan biasanya tuh lebih diperhalus lagi tuh, misalnya kalau yang untuk perempuan Miss V, kalau misalnya kaki Mister P, Mister P gitu.
2: Tapi untuk anak-anak remaja itu kita harus memberikan dulu yang konteksnya seperti apa sih, yang penyebutan yang benar itu seperti apa. Setelah mereka tahu, baru kita menggunakan istilah-istilah yang banyak di luar sana gitu. Karena kalau misalnya kita menggunakan penyebutan yang sehari-hari itu tergolong kayaknya pembahasannya cukup mesum deh, gitu-gitu kan.
1: Jadi, jadi
2: dari penyebutan itu kita menggunakan diksi yang bagus, yang memang kita gunakan di secara ilmiah gitu. Terus dari aku pribadi itu biasanya ngomong setiap edukasi ke teman-teman SMP-nya itu, teman-teman gak perlu malu, ini kita wajar, ini badan kita loh untuk perempuan. Ini badan kita, ini hak kita untuk mengetahui apa sih yang ada di dalam tubuh kita ini. Itu hak teman-teman untuk mengetahui. Dan tidak perlu merasa malu untuk menyebutkan jika memang istilahnya itu sudah benar.
1: Okay.
2: Gitu. Dan juga ada beberapa teman-teman yang cewek-cewek nih biasanya bisik-bisik tuh kalau di sekolah, ada pembalut nggak? Itu kan sebenarnya itu masih di lingkungan sana masih tabu ya untuk kami. Padahal kita tidak perlu malu karena itu memang setiap bulan perempuan sudah pasti ada fase itu, menstruasi gitu. Jadi hal itu yang mulai dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari kita gitu.
1: Oke, tapi ini ada hal lucu ya, nggak mau sedikit spill zaman SMA dulu. Jadi nggak punya temen. Dia tuh kayak, tapi nggak tahu nih apakah Umar pernah ngalami juga. Jadi punya teman cewek deket dan tiba-tiba dia halangan, mau nggak mau, tolong beliin dong gini-gini. Sebagai laki-laki SMA pergi ke toko membeli pembalut itu agak-agak gimana? Tapi tapi di sinilah apa namanya memang perlu untuk apa ya remaja untuk memahami dan hal-hal kayak itu bukanlah hal yang tabu, apalagi untuk kebersihan ya. Tapi ini menarik nih, dan ini enggak langsung kita langsung ke dua hal yang memang sebenarnya agak sedikit berkaitan ya, yang mana pornografi dan predator online. Nah ini kan istilahnya itu masih di segmen yang sama, masih di ruang yang sama. Nah ini emang seperti apa sih kalian melihat, maksudnya apakah memang cukup banyak kasus-kasus kalau pornografi? Oke, ini udah jadi masalah umum yang dari zaman kapan tahu sampai sekarang itu pornografi itu udah jadi hal yang rentan banget untuk menyebar di kalangan remaja. Tapi predator online ini kan kalau biasanya, tapi kan di Jambi kebetulan kita memang belum ada transportasi umum seperti KRL, bus dan sebagainya, yang di sana banyak tindak perilaku pelecehan seksual terhadap para perempuan. Tapi memang cukup banyak juga kasus-kasus yang misalnya ada laki-laki, ini laki-laki ya, laki-laki yang tiba-tiba datang ke tempat cewek-cewek ngumpul memperlihatkan kemaluannya. Nah ini kan ada hal-hal yang umum terjadi, tapi predator online. Nah ini Angga bingung nih, apakah dia hanya sebatas ya mungkin semacam teror secara online, misalnya lewat WhatsApp ataupun, karena banyak juga kasus-kasus seperti itu yang istilahnya itu memamerkan organ vital mereka kepada lawan jenis gitu loh. Kalau cowok kan dapat yang cewek kan seneng ya. Iya enggak Umar? Maksudnya dapat pacar gitu.
0: Oh iya, kalau itu ya.
1: Tapi maksudnya gini, kadang-kadang tuh ada juga yang cewek-cewek tiba-tiba di DM di Instagram mereka ada yang mamerin organ vitalnya. Nah ini kan apakah ini bentuk dari ya mungkin modus-modus awal para predator online atau seperti apa? Angga pengen tahu nih, predator online ini seperti apa sih? Mungkin bebas Umar atau Nila yang menjelaskan.
2: Mungkin izin ya Kak. Jadi dari kata predator itu kan kita biasanya ganas yang kayak gitu-gitu kan. Jadi predator online ini kami mendefinisikan sebagai oknum-oknum yang menggunakan digitalisasi atau media sosial itu mencari korban-korban. Bisa di child grooming mungkin, atau bahkan ada pelecehan seksual, kekerasan seksual dan lainnya. Nah, jadi dari media sosial ini mereka menjadikan wadah untuk melakukan niat-niat terselubung mereka, karena kan di media sosial bisa secara anonim. Betul. Dan gampang digait korban-korbannya, tinggal milih mau yang mana tuh. Apalagi kan sekarang di usia sekarang itu anak SD aja udah ada handphone pribadi. Betul. Mereka sudah bisa bebas menggunakan media sosial ya kan. Bahkan tanpa pengawasan orang tua sekalipun. Jadi itu yang ditakutkan. Jadi oknum-oknum ini menggunakan media sosial atau perkembangan digitalisasi ini sebagai wadah untuk melancarkan kejahatannya, memenuhi hasratnya dengan cara bisa. Sekarang kan ada game Roblox ya Bang.
1: Oke, okay, ya. Betul.
2: Itu kan banyak ya anak-anak di situ bah, justru kan. Dan juga sebenarnya tidak memandang usia, tapi game ini bisa dijadikan wadah oleh oknum-oknum itu menggait anak-anak. Jadi ada satu kasus sebenarnya Bang. Kami ada kasus lah yang kami baca. Jadi ada anak laki-laki usia 18 tahun. Dia bermain Roblox. Kenal orang secara online di Instagram. Kemudian adalah itu mereka komunikasi gitu kan. Komunikasi terus di top up apa sih yang kayak yang di Roblox itulah di Roblox pokoknya. Itulah, mereka bertemu dan ternyata ada pada suatu hari si cowok ini tuh datang ke rumah sakit. Dok, kok saya menstruasi ya? Si cowok ini yang 18 tahun, kok saya menstruasi ya dok? Sudah berapa bulan saya seperti itu? Si dokternya bingung. Sedangkan dilihat laki-lakinya tuh tulen, ganteng gitu kan? Kok bisa gitu? Jadi setelah dicek ternyata ada pendarahan di bagian anusnya. Ambeiennya itu pecah, gitu kan? Dan setelah digali dia sudah melakukan hubungan seksual melalui itu selama kurang lebih 2 tahun.
3: Oke.
2: Okay. Dari si cowok yang dikenal dari Instagram itu, okay, gitu bang. Okay, okay. Jadi dari awalnya dia kenal di Instagram, terus baru main di Roblox, diiming-imingin duit top up, nah, bertemu dan akhirnya kejadian. Gitu, okay, yang kami takutkan sebenarnya predator online.
1: Wow,
2: ini.
1: Wow, ini. Ini yang baru tahu nih, karena selama ini yang ketahunya biasanya Roblox ini biasanya tuh jadi ajang apa ya buat cari selingkuhan nih, gamers-gamers nih.
2: Oh iya.
1: Banyak banget yang kayak gitu-gitu. Jadi kayak online bareng, main bareng gitu kan. Nah, gitu. Tapi ternyata ada hal yang seperti ini gitu. Dan yang jadi catatan kira-kira atau ya mungkin karena kalian selaku relawan, apakah di Jambi ada kasus seperti ini? Tidak perlu, mungkin kalaupun ada tidak perlu disebutkan secara ini ya, cukup anonim mungkin, atau mungkin ya sedikit atau banyak gitu loh.
2: Ada, sejauh ini sedikit yang kami tahu gitu. Bahkan ada grupnya bang, okay, di aplikasi, salah satu aplikasi lah gitu, ada grupnya.
1: Oke, oke.
2: Gitu.
1: Jadi ini ya, apa istilahnya, berawal dari game, ya mungkin berbagai platform lain pun mungkin bisa saja menjadi media mereka untuk mencari korban baru. Nah, ini hati-hati banget nih buat teman-teman Pro 2 ya, apalagi yang punya adik-adik nih hobi, ya kita bukan... Disclaimer ya, bukan menyalahkan gamenya, ya, tapi mungkin sedikit lebih berhati-hati dan juga ada pengawasan. Karena mungkin ya main game kayaknya normal-normal aja ya, tapi ternyata ini bisa dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang ya itu tadi, predator online. Wah, ini bahaya banget nih, serius nih.
2: Ya benar.
1: Dan ya kasusnya pun udah ada, berarti kan ada. Berarti memang adalah hal-hal yang udah nggak bisa,
2: kita nggak bisa tutup mata lagi,
1: tutup mata
2: gitu bang,
1: lagi gitu loh. Jangan sampai, dan Angga takutkan nih seperti ini, fenomena-fenomena ini seperti apa ya, seperti gunung es yang hanya sedikit terlihat keluar dan tapi semakin digali semakin banyak gitu loh. Dan ini yang apa ya istilahnya tuh, harus kewaspadaan tuh cukup tinggi untuk hal-hal seperti ini. Nah, dari kegiatan kalian sendiri ada nggak semacam mungkin ya edukasi atau sosialisasi ke beberapa tempat atau apa, pernah nggak sih yang kayak gini?
2: Kami edukasi dan sosialisasi itu biasanya targetnya kan kita relawan remaja, jadi target itu SMP dan SMA. Jadi kami edukasi mengenai hak kesehatan seksual dan reproduksi, kesetaraan gender, terus ada juga perilaku beresiko gitu kan. Terus ada juga tentang mengenai kesehatan mental. Jadi banyak gitu. Jadi kami fokus ke kesehatan reproduksi dan seksual tadi.
1: Okay.
2: Jadi biar teman-teman remaja itu tahu gitu loh batasan diri mereka seperti apa.
1: Oke, baik teman Pro 2 dimanapun berada ya, kita break dulu sejenak ya. Dan ini semakin menarik dan juga semakin ada hal-hal yang sangat-sangat sensitif, tapi harus kita lebih waspada daripada sekarang ya. Apalagi setelah mendengarkan ini, sudah seharusnya kamu lebih peduli sama orang-orang di sekitar. Tetap di Pro 2 Jambi, kita bakal lanjut lagi masih bareng Nila dan juga Umar tentunya di Jaga Malam.

0: Eh, dibales. Tapi notif chatnya nggak centang biru. Si paling privacy nih.
1: Biar aja. Itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan?
0: Kamu juga ya? Privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu. Kira-kira enak nggak?
1: Iya ya. Jadi kayak ngomong sendiri.
0: Nah, gitu. Sama kayak chat WhatsApp. Centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
1: Iya juga ya. Jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
0: Betul kan? Jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
1: Sepele ya. Cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang salah sangka dengan kita.

0: pagi masih di 90,9 FM Pro 2 GMB teman terbaik kamu dan masih bareng Angga dan juga ada Nila dan Omar. Oke deh, kita lanjut lagi ya. Dan masih ngebahas hal-hal yang apa istilahnya tuh, ini penting banget untuk dihindari khususnya remaja ya, karena memang mereka berdua ini relawan remaja. Nih, mungkin beda lagi kalau relawan dewasa. Ada gak sih?
1: Sejauh ini kayaknya enggak. Relawan secara umum aja.
0: Secara umum, oke. Ya. Oke, dan tadi kan kita ngebahas pornografi dan predator online. Nah, ini kan adalah hal yang dan Angga ini baru tahu dan terbuka sih, maksudnya ternyata memang enggak hanya lewat media sosial aja, tapi sampai ke ranah game. Mereka sudah bermain di situ gitu loh. Tapi ada satu hal juga yang saat ini juga menjadi salah satu concern pemerintah, yaitu memerangi judi online yang memang apa ya, nggak hanya orang dewasa tapi juga anak-anak gitu loh. Ini apa istilahnya ya? Aku nggak tahu apakah ini akibat semakin canggihnya teknologi atau kemajuan teknologi gak diimbangi dengan pemahaman kita masyarakat dan juga bagaimana kita lebih melindungi diri kita sendiri gitu loh, dan orang-orang terdekat. Nah, kalau kalian ini melihatnya seperti apa nih? Karena judi online ini udah jadi kasusnya udah banyak banget, sampai ya macam-macam lah pokoknya, nggak hanya terjadi di Jambi tapi juga hampir merata di seluruh Indonesia. Tapi lucunya semakin gencar diperangi, semakin gencar juga gitu loh website-websitenya, promo-promonya di media sosial tuh enggak. Pokoknya kalau udah buka, apalagi kalau buka platform YouTube itu banyak banget tuh promonya tuh. Aduh. Ini judul diberantas tapi kok mereka makin berani gitu. Nah, kalau kalian nih, terutama Umar nih, yang biasanya yang paling rentan dengan judol, meskipun untuk pornografi juga laki-laki ya.
2: Iya.
0: Dan untuk predator online pun korbannya tadi ada laki-laki gitu loh. Kalau menurut kamu, ada gak? Maksudnya ya, kamu mungkin melihat orang-orang di sekitar kamu. Seperti apa judol ini bisa merusak remaja?
2: Nah, dari pandangan saya, gimana judol ini merusak generasi yang akan datang, itu seperti api yang menyulut jeram, ditumpukan jeram yang kering, Bang. Ya, Kak. Jadi pengaruhnya itu sangat besar gitu untuk remaja, yang mana banyak remaja-remaja itu yang bahkan umurnya baru 8 sampai 10 tahun itu sudah terpengaruh oleh judol itu sendiri. Yeah. Banyaklah intinya yang terjadi ketika remaja ini terpapar dengan judol. Yang pertama itu dimulai dari kebiasaan dia yang awalnya itu tidak impulsif terhadap keuangan, menjadi lebih impulsif. Dan juga tentu saja dari habit keuangan yang boros itu mulai tumbuh kebiasaan untuk berhutang.
0: Betul. Nah, ada lagi pinjol.
2: Ada lagi pinjol. Nah, itu tentu saja kan efeknya kan domino kan. Dimulai betul, dari betul. Judol, duitnya udah mulai habis ya. Terus tuh dia pindah ke pinjol.
0: Padahal judol enak loh, apalagi judol kentang.
2: Oh, itu enak banget sih.
0: Apa? Nggak nangkep deh.
2: Itu enak banget sih.
0: Dodol maksudnya.
1: Oh, dodol.
0: Tapi ya, apa namanya, memang ini betul banget nih kata, seperti kata Umar. Berawal dari judol, ya apalagi anak-anak sudah mulai ini, sudah ngerti. Kadang-kadang tuh tiba-tiba kayak miris gitu loh. Anak SD, tiba-tiba ngomong slot pasang ini itu.
1: Iya.
0: Dan apa ya, benar-benar nyari sudah nggak ada filternya gitu loh. Dan ini kan tentu apa ya istilahnya kata tuh, mereka ini baru di usia yang begitu muda, belia lah, udah pegang gadget, terus tanpa filter, akhirnya mulai mengenal judi online. Dan bahayanya kalau sampai mereka juga dapat akses ke pinjaman online. Ya. Kalau orang dewasa kayaknya memang udah gak aneh lagi sih. Maksudnya meskipun secara logika seharusnya mereka seharusnya sadar bisa terjebak ataupun terjerat dalam bahaya judol dan pinjol yang ini saling relate sih. Kayak gak bilang main di judol kalah akhirnya pinjol.
1: Saling
0: keterkaitan jadi. Iya. Yeah. Terus ketika udah banyak ditagih benjol. Tapi ini dengan fenomena ini kalau Nila sendiri gimana nih melihatnya, dan mungkin kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan gitu untuk ya meskipun untuk memeranginya cukup sulit ya, pemerintah aja masih maaf banget ya teman Pro 2 nggak berdaya dengan judol. Tapi kira-kira ada nggak sih hal yang bisa kita lakukan?
1: Sebenarnya ada sih bang. Mm-hmm. Jadi kan sama ya soal judol dan juga pornografi itu dia bersifat menyikat. Mm-hmm. Karena kan sekali kemenangan si judol ini itu kan kita ada dopaminnya. Betul. Jadi itu yang membuat kita seneng dari kalah.
0: Iya. Pancingan awal tuh.
1: Kan pintar ya pihak-pihak mereka, dimenangin dulu gede, nanti kalah terus tuh. Jadi akhirnya top up, ya udah habis gitu kan. Jadi mereka tuh kesenangan yang awalnya sehari sekali buka kecanduan. Besoknya 2 kali buka, besoknya 3 kali buka. Karena itu karena mereka mencari efek dopamin itu. Gitu kan. Gimana cara kita apa ya, lebih ke menangani biar itu berkurang gitu kan. Sebenarnya awal fokus ini untuk khususnya untuk ke remaja itu ke orang tua. Jadi gimana orang tua bisa memberikan batasan, pengawasan apa aja sih yang dilihat di handphone itu. Ada aplikasi apa aja, temannya yang mana aja, terus media sosialnya apa aja, itu orang tua harus tahu gitu bang. Karena kalau orang tua aja tidak tahu apa yang ada di handphone anaknya, otomatis gimana cara mereka bisa membatasi hal itu gitu.
0: Tapi
1: kan.
0: Tapi sulitnya biasanya gini, di fase-fase usia belasan, terutama ya biasanya tuh angka kurang paham juga, tapi biasanya tuh dimulai dari 13-14, ini ada area private yang dibuat barrier, dibuat oleh remaja itu sendiri. Jadi dia sengaja membuat barrier itu supaya orang tuanya gak bisa masuk. Maksudnya itu ketika orang tuanya mungkin ingin mengawasi, tapi dia langsung
1: membatasi diri,
0: langsung defend gitu loh. Nah ini kan sebuah hal yang umum. Maksudnya biasanya umur-umur segitu pasti akan ada upaya defend dari remaja gitu loh. Karena biasanya usia-usia gitu memang ingin
1: banyak explore gitu,
0: iya,
1: banyak
0: lagi
1: mencari tahu gitu,
0: mencari kan? Tahu gitu loh. Nah ini kan jadi semakin sulit kalau nggak bilang gitu loh.
1: Ya, tapi mungkin bisa disiasati, kita kasih tahu mungkin dari orang tua itu faktor resikonya itu apa sih untuk kedepannya, jangka panjangnya. Apa sebab akibat dari yang kamu lakukan, saya pinjol ini apa, nanti kamu ada utang, nanti kamu bisa jadi digepukin orang karena utang itu, bisa jadi keluarga juga diteror, jadinya kemana-mana banyak faktor resiko yang bisa terjadi. Jadi di usia segitu kan mungkin mereka lebih percaya ke teman-temannya.
0: Oke, gitu. Betul.
1: Jadi dari peran orang tua kita bangun gimana caranya anak kita lebih nyaman cerita ke kita daripada ke teman sebayanya.
0: Oke.
1: Kita buat jalin komunikasi yang kita dari awal tuh udah bangun komunikasi yang sehat. Jadi anak ngerasa lebih percaya ke kita daripada ke teman-temannya.
0: Oke.
1: Jadi memang PR-nya mungkin dimulai dari dini, sejak awal gitu. Tapi kalau udah terlanjur, kita harus tahu kita tunjukkan fakta-fakta yang sebenarnya di lapangan itu seperti apa. Mm-hmm. Resiko yang terjadi kalau misalnya kita terlilit terlilit utang kan akibat pinjol tadi gitu, Bang.
0: Oke. Okay. Baik, ini menarik ya, dan ada sebuah benang merah yang bisa enggak tarik bahwa pentingnya peran dari keluarga, khususnya orang tua, gimana membangun sebuah ekosistem yang nyaman untuk anak-anak. Maksudnya bagaimana anak-anak bisa lebih nyaman berinteraksi. Ada apapun segala hal yang mereka hadapi, mereka bisa nyaman bercerita. Nah, ini tentunya bisa lebih mudah dalam orang tua untuk melakukan pengawasan dan juga memberikan untuk lebih mungkin menasihati atau apa. Dan ini yang jadi kayaknya memang jadi PR banget, kembali lagi ke orang tuanya. Oke deh. Dan menarik banget, tapi kita dibatasi oleh waktu. Gak berasa sudah 1 jam kebersamaan kita. Terima kasih banget buat Umar, buat Nila udah hadir di sini ngobrol bareng kita. Tentunya juga buat teman-teman relawan remaja PKBI daerah Jambi. Semoga meskipun sifatnya kalian adalah relawan, tapi semoga apa yang kalian lakukan itu bisa memberikan kontribusi yang maksimal terhadap hal-hal yang positif untuk perkembangan remaja. Terima kasih udah hadir di studio. Dan juga buat teman-teman Pro 2 dari Studio Pro 2 FM, kita bertiga undur pamit, tapi yang gak bakal balik lagi nanti. Tentunya tetap dijaga malam, jangan galau. Malam-malam.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Apa nih?
1: Oh, ini yang sedang viral.
0: Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar sulit.

kamu? Alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek? Dr. Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari. Tetapi lebih dari itu, beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Jadi udah tahu ambil jurusan apa?
1: Ragu nih, ambil sastra Prancis atau manajemen aja ya?
0: Gini ya, aku kasih tahu, pilihanmu itu akan jadi tanggung jawab kamu sampai kamu wisuda nanti. Jadi pilih sesuai passion dan kemampuan kamu.
1: Oh gitu. Tapi kenapa kamu nunggu angkot di sini ya? Bukannya beda jalur sama rumah kamu?
0: Wah iya, hampir salah jurusan.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

Oke, teman Pro 2, masih bareng Angga. Nah, buat kalian semuanya, kalian orang kaya nggak sih? Atau mungkin punya orang tua yang punya banyak aset di mana-mana dan berharap salah satu asetnya diwariskan ke kamu? Tapi ini teman Pro 2 nih ada yang beda. Bagaimana tidak? Pemuda asal Cina bernama Wang Xikong menolak untuk menerima dan mengelola aset ayahnya, Wang Jianlin, dengan jumlah sebesar 122 miliar US dollar atau senilai 1.620 triliun rupiah. Ayahnya sendiri adalah seorang miliarder di Cina dan mengelola pusat perbelanjaan, hotel, taman hiburan, dan klub olahraga. Saat Wang Xikong ditawari untuk mengelola aset ayahnya, ia justru menolak dan memilih mendirikan usaha sendiri. Waduh, mendirikan usaha sendiri nggak tuh? Keren nggak tuh? Kalau kamu gimana? Kalau enggak sih nggak bakal nolak ya.

0: Mas, tadi aku lihat berita banyak banget loh yang kecanduan judi online.
1: Ya jelas lah, pada ngira bisa cepet kaya dari klik-klik doang. Padahal mah, zong.
2: Katanya sih cuma buat ngisi waktu luang, cari sensasi, apalah-apalah.
1: Ikut temen lah, galau lah. Padahal semua itu alasan doang, buat kabur dari kenyataan.
2: Apalagi yang kepepet duit, malah makin mubur diri. Gampang banget sekarang, tinggal buka HP.
1: Bonus-bonus tipu-tipu, sistemnya udah diatur buat kamu kalah. Sekali masuk, susah keluar.
2: Dan kalau udah kecanduan, bukan cuma duit yang hilang, tapi hidup juga bisa ambiar.
1: Mending lari ke taman, daripada lari ke judi.
2: Iya juga ya mas, ayo kita lanjut lagi jogging ya.
3: Judi online bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Stop sebelum semua terlambat.

90,9 FM Pro 2 JMB, teman terbaik kamu. Nih, buat kalian semuanya, kamu termasuk tim yang sarapan atau enggak? Karena gini ya, banyak banget orang kalau mau aktivitas, aduh kayaknya enggak keburu deh kalau sarapan, ya udah deh nanti aja sekali makan siang dirapel gitu. Waduh, rapel enggak tuh? Jadi teman Pro 2, harus kamu tahu bahwa sarapan itu adalah makanan terpenting. Kenapa terpenting? Jadi dalam sehari ini membantu mengawali metabolisme dan memberikan energi untuk aktivitas sepanjang hari. Selanjutnya, sarapan ini bisa meningkatkan fokus loh. Penelitian menunjukkan bahwa sarapan dapat meningkatkan konsentrasi, memori, dan kinerja akademik pada anak-anak dan remaja. Selanjutnya, sarapan sehat juga menyediakan nutrisi penting. Apalagi kalau misalnya sarapan yang seimbang, seperti mengandung serat, vitamin, dan mineral. Misalnya seperti oatmeal, dengan buah-buahan segar bisa menjadi sumber serat yang baik. Sarapan juga dapat membantu mengontrol berat badan dan mencegah rasa lapar yang berlebihan dan keinginan untuk ngemil makanan tidak sehat di siang hari. Sarapan pun gak harus selalu manis loh. Di beberapa negara seperti di Turki, sarapan mungkin termasuk roti, keju, zaitun, dan telur. Jadi lebih gurih daripada manis. Sarapan juga dapat mempengaruhi mood nih teman Pro 2. Karena dengan sarapan yang sehat dan seimbang dapat membantu memperbaiki mood dan mengurangi resiko depresi. Jadi sarapan yang baik dapat memberikan manfaat kesehatan jangka panjang. Penting untuk memilih makanan yang bergizi untuk memulai hari dengan baik.

Sebaiknya kamu tahu. Penggunaan obat-obatan penurun berat badan golongan glucagon light peptide 1 atau GLP-1 seperti Ozempic, Wegovy hingga Mounjaro memang tengah menjadi tren global untuk mengatasi obesitas. Namun, sebuah studi terbaru memberikan peringatan keras. Berat badan bisa kembali melonjak drastis setelah pengobatan dihentikan. Riset yang dilakukan oleh University of Oxford dan dipublikasikan dalam jurnal BMJ menemukan bahwa pasien yang berhenti menggunakan obat-obatan ini cenderung kembali ke berat badan asal mereka hanya dalam waktu kurang dari 2 tahun. Studi ini mengungkapkan bahwa mereka yang berhenti mengkonsumsi obat mengalami kenaikan berat badan hampir 4 kali lipat lebih cepat dibandingkan orang yang menurunkan berat badan melalui perubahan pola makan dan aktivitas fisik secara alami. Melansir Euronews, Susan Jepp, Profesor Diet dan Kesehatan Populasi di University of Oxford, sekaligus rekan penulis studi tersebut, menjelaskan adanya perbedaan fundamental dalam proses penurunan berat badan tersebut. Berdasarkan analisis terhadap 37 studi yang melibatkan lebih dari 9.000 pasien, tim Oxford memproyeksikan berat badan kembali ke titik awal dalam waktu 1,7 tahun. Risiko kesehatan, penanda risiko diabetes dan penyakit jantung kembali ke level sebelum pengobatan hanya dalam 1,4 tahun. Obesitas dengan tekanan darah tinggi atau kolesterol yang butuh penanganan jangka panjang. Selain risiko berat badan balik atau efek yo-yo, riset dari University of Cambridge yang diterbitkan di jurnal Obesity Reviews menyoroti bahaya lain, yakni penurunan kualitas nutrisi.

Sahabat kreatif, seorang pria asal London, Inggris bernama Stephen Fry memiliki penghasilan 4 miliar rupiah per tahun hanya dengan menjadi tukang ledeng. Dilansir dari grid.id, Stephen Fry yang berusia 34 tahun tersebut bekerja di Pimlico Plumbers sekitar 5 tahun yang lalu dan sekarang telah menjadi tukang ledeng terbaik di perusahaan tersebut. Stephen menangani keluhan dari para pelanggannya yang tinggal di Kensington di sebuah kawasan orang-orang terkaya di London. Menurut Stephen, aku adalah salah satu tukang ledeng berpenghasilan terbaik di Pimlico, tapi juga satu yang paling lelah. Stephen bekerja seperti orang pada umumnya dari pukul 8 pagi hingga 6 sore, tapi ia bisa bekerja selama hampir 58 jam dalam seminggu, termasuk melayani panggilan tiba-tiba dari pelanggannya. Meskipun sering kelelahan, tidak ada yang membuat Stephen lebih bahagia selain bekerja sebagai tukang ledeng. Stephen senang melihat pelanggannya tersenyum setelah kerusakan di rumahnya sudah diperbaiki.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Isi surat Adolf Hitler yang terdesak kalah dalam persembunyiannya dilelang dengan harga sekitar 424,4 juta rupiah. Diberitakan oleh New York Post, pemimpin Nazi Adolf Hitler menyampaikan sebuah pesan terakhirnya dalam tulisan yang dijuluki catatan bunuh diri. Pesan telegraf tersebut dilelang oleh Alexander Historical Auction di Maryland, Amerika Serikat. Catatan tersebut ditawarkan dengan harga senilai 30 ribu US dollar atau sekitar 424,4 juta rupiah. Presiden Balai Lelang Bill Panagopoulos mengatakan telegraf tersebut pada dasarnya merupakan catatan bunuh diri Hitler. Pada catatan tersebut, Hitler menolak melarikan diri dari Berlin hanya beberapa hari sebelum ia mengakhiri hidupnya. Kala itu, kanselir Jerman tersebut mengirim memo bersejarah salah satu komandan favoritnya, Ferdinand Sörner, yang mendesaknya segera kabur dari ibu kota yang telah dikepung. Pada 26 April 1945, dua hari setelah Hitler mengirim balasan telegraf ke Sörner, pemimpin Nazi itu ditawari kesempatan terakhir untuk terbang keluar Berlin. Namun, lagi-lagi dia menolaknya. Pada akhirnya, Hitler dan pasangannya Eva Braun bunuh diri di bunker Berlin pada 30 April 1945.

0: Bu, aku lihat kamu sering cek saldo rekening, terus belanja online. Emang perlu semua itu?
1: Ya kan ada saldo, masa nggak dipakai?
0: Loh, saldo itu bukan mesin emas. Kalau dipakai buat hal-hal yang nggak penting, nanti susah juga loh.
1: Tapi kadang kan buat hiburan, biar nggak stres.
0: Ya, aku ngerti. Tapi coba deh, kita atur biar uangnya buat kebutuhan utama dulu, biar masa depan keluarga kita tetap aman loh.
1: Oke sayang, aku coba lebih hati-hati ya.
2: Kelola keuangan dengan bijak, sayangi masa depan keluarga. Jangan sampai uang tabungan jadi korban keinginan sesaat.

pernah nggak kamu menemukan peliharaan orang lain terus ngembaliinnya, tahu-tahu dapat hadiah? Ada seorang ibu di Depok, Jawa Barat, diberi imbalan 5 juta rupiah setelah berhasil menemukan kucing milik warga. Hadiah diberikan karena pemilik kucing menggelar sayembara. Nah, sayembara itu disebarkan lewat selebaran. Pemilik kucing berharap ada pihak yang membantunya untuk menemukan kucingnya yang hilang. Kucing yang hilang itu merupakan milik seorang YouTuber dan disc jockey bernama Firman. Jadi Firman mengumumkan sayembara 500 ribu rupiah bagi warga yang bisa menemukan kucingnya. Namun 3 hari berselang, belum juga dapat kabar, imbalan dinaikkan menjadi 2 juta rupiah. Dan seminggu kemudian ditambah lagi menjadi 5 juta rupiah. Nah, berdasarkan pamflet yang terlihat, selebaran sayembara tertempel di salah satu tiang listrik. Tertulis di sana, apabila menemukan kucing, tolong hubungi nomor tertera atau diantarkan langsung ke alamat. Bagi yang menemukan akan mendapat imbalan 5 juta rupiah. Terima kasih. Jadi ramai diperbincangkan, akhirnya salah seorang warga melihat kucing tersebut di dapur rumah dan dia pun langsung menghubungi sang pemilik kucing. Kemudian akhirnya kucing tersebut bisa ditangkap lalu dikembalikan kepada pemiliknya dan ibu-ibu yang menemukannya pun dihadiahkan 5 juta rupiah. Keren kan?

Sebaiknya kamu tahu. Banyak masyarakat urban kini menghabiskan sebagian besar waktunya dengan duduk, baik ketika bekerja di depan laptop maupun bersantai menonton televisi atau bermain ponsel. Padahal, tanpa kamu sadari, kebiasaan itu membentuk pola hidup sedentari, yakni kondisi ketika tubuh minim aktivitas fisik. Jika kamu sering duduk dalam waktu lama dan minim gerak, lama-lama akan memicu berbagai masalah kesehatan. Ahli fisiologi klinis Erik van Itterson menjelaskan, kurangnya aktivitas fisik selama berjam-jam dan kebiasaan duduk terlalu lama dapat membahayakan kesehatan, sekalipun seseorang juga berolahraga. Penelitian mengenai perilaku sedentari yang diukur dengan akselerometer dan risiko penyakit kardiovaskular di masa depan melaporkan bahwa menghabiskan waktu lebih dari 10 jam perilaku tidak aktif setiap hari akan meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular dan masalah kesehatan lainnya. Gaya hidup sedentari dan tingkat aktivitas fisik yang rendah dikaitkan dengan berbagai penyakit kronis. 1. Obesitas. 2. Hipertensi. 3. Penyakit jantung. 4. Diabetes tipe 2. 5. Meningkatkan risiko penyakit kanker.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Jaga malam.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Sudahlah bang, berangkat. Eh bentar-bentar bang, itu apaan bang?
1: Biasa, alat setrum ikan.
0: Hey! Pakai setrum bang?
1: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri, sekarang nyari ikan susah.
0: Nah, makanya bang, pakai setrum gak hanya ikan yang besar yang mati, yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah, pada mati deh.

Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace non-woven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sayang, maukah kau menikah denganku?
1: Mau, tapi kamu udah siap gak? Nafkah untuk anak istri. Aku gak mau loh, anakku sampai kelaparan dan kurang gizi.
0: Sayang, dengan cinta semua bisa diatasi.
1: Cinta-cinta, mana bisa beli beras dan kebutuhan lainnya dengan cinta? Pemahaman terhadap stunting harus dimiliki para calon orang tua. Stunting bukan hanya tentang pertumbuhan fisik yang terhambat, tapi juga ancaman serius bagi masa depan anak-anak kita.

Mandi merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri, dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketombe.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Selamat pagi teman Pro 2 di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jambi, Pro 2 FM 90,9 MHz. Kembali mengudara sepanjang hari ini, Kamis 14 Mei 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Spada. Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Pro 2 more music.
2: Way back.

Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti Ler Iler yang berasal dari Jawa Tengah, Jali-Jali dari DKI Jakarta, Ampar-Ampar Pisang dari Kalimantan Selatan, Yamko Rambi Yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Inspira Kalbu.
1: Jangan mengeluh karena tidak ada ayat di Quran untuk mengeluh. Kalau ada satu ayat saja untuk mengeluh, insya Allah saya orang pertama yang akan mempraktekkan ini. Betul, nggak ada ayat di Quran tentang keluhan. Jadi kalau Anda sedang punya persoalan dalam hidup, jangan mengeluh karena mengeluh hanya menambah persoalan. Jadi terima, ingat, terima dengan sabar. Bisabri, terima dengan sabar. Ingat ya, saya sering sampaikan kalimat ini. Kaidah masalah di Quran itu diikat dengan dua ayat utama. Ayat pertama ada di Al-Baqarah ayat 286. Kaidahnya berbunyi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jelas, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin memberikan ujian persoalan hidup pada seseorang kecuali ia mampu mengatasinya. Mustahil Allah menguji di luar batas kemampuan kita. Mustahil itu. Jadi ketika Anda diuji dengan masalah, itu tandanya Anda mampu mengatasinya.
0: Inspira Kalbu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Imam Ghazali pernah berkata, "Hiduplah sebagaimana semaumu, tetapi ingat bahwa engkau akan mati. Dan cintailah siapa yang engkau sukai, namun ingat engkau akan berpisah dengannya. Dan berbuatlah seperti yang engkau kehendaki, namun ingat engkau pasti akan menerima balasannya nanti."

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik. Tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
2: Inspira Kalbu.
3: Kita tidak paham sebetulnya kehidupan kita itu untuk apa? Mau kemana hidup ini? Mau diarahkan kemana? Apa yang mau kita capai? Karena itulah kemudian, ketika kita terlahir dengan serta-merta kelahiran kita, Allah sudah menegaskan arah hidup kita itu mesti ke sini. Di antaranya terdapat di Quran surah ke-51 ayat 56. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali supaya mereka semua menjadikan seluruh aktivitasnya sebagai ibadah kepada-Ku. Jadi kata Allah, tujuan hidup kita itu enggak ada yang lain kecuali cuma ibadah. Makannya ibadah, minumnya ibadah, tidurnya ibadah, kerjanya ibadah, segalanya. Jangankan manusia, jin aja ibadah. Jin sesuai dengan alamnya masing-masing. Awas, jangan diisengi, jangan diusili, biarkan jin. Tugas kita beribadah sebagai manusia. Tujuan hidup kita itu gak ada yang lain kecuali cuma ibadah.
2: Inspira Kalbu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Pro 2, more music.
3: Way back.

Spada. Spada. Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Selamat pagi teman Pro 2, udah balik lagi di 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Edisi hari ini Kamis 14 Mei 2026, Mulan udah balik lagi untuk nemenin kamu di pagi hari ini. Walaupun hari libur ya teman Pro 2 ya, kita tetap nemenin kamu dan memberikan informasi di pagi hari ini. Ya teman Pro 2, untuk informasi yang pertama yaitu pelayanan penyelenggaraan ibadah haji yang dilakukan oleh panitia penyelenggara ibadah haji Provinsi Jambi di Asrama Haji Embarkasi Haji antara Provinsi Jambi mendapat apresiasi dari para jemaah calon haji. Di mana pelayanan yang dinilai tertib, cepat, dan terorganisir membuat para jemaah merasa nyaman menjelang keberangkatan menuju Tanah Suci. Salah satu jemaah kloter BTH 20 asal kota Jambi, Bahrul Ulum, mengaku puas terhadap pelayanan yang diberikan, terutama saat mengikuti layanan terpadu One Stop Service. Menurutnya, panitia telah mengatur seluruh alur pelayanan dengan baik sehingga proses administrasi pun pemeriksaan berjalan lancar tanpa membutuhkan waktu lama. Berbagai fasilitas yang disiapkan juga dinilai memadai dan sangat membantu kebutuhan jemaah selama berada di asrama haji. Mulai dari proses penerimaan, pemeriksaan dokumen, layanan kesehatan, sampai dengan pendampingan petugas berjalan maksimal dan tentunya membuat jemaah merasa lebih tenang menjelang keberangkatan. Teman Pro 2, Bahrul Ulum turut menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Agama serta seluruh petugas haji yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada para jemaah. Ia menilai persiapan yang dilakukan pemerintah menunjukkan komitmen dalam mendukung kenyamanan dan kelancaran pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Terkait persiapan ibadah haji, Bahrul Ulum mengatakan para jemaah telah dibekali kesiapan mental, pemahaman ibadah hingga kondisi fisik selama beberapa bulan terakhir. Pembinaan dilakukan melalui manasik haji dan kelompok bimbingan ibadah agar para jemaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah dengan baik selama berada di Mekah dan Madinah. Teman Pro 2, selain pembekalan materi ibadah, para jemaah juga rutin melakukan latihan fisik sebagai persiapan menghadapi aktivitas haji yang cukup padat. Menurut Bahrul Ulum, kondisi fisik yang prima menjadi salah satu faktor penting agar jemaah dapat menjalankan ibadah dengan lancar, nyaman, dan khusyuk di Tanah Suci. Dan untuk informasi selanjutnya masih tentang jemaah haji atau Pro 2, di mana jemaah calon haji dari Kota Jambi dan Kabupaten Muaro Jambi yang tergabung dalam kloter BTH 20 Pak tentunya telah masuk asrama embarkasi haji antara Provinsi Jambi. Kedatangan diawali oleh 288 jemaah calon haji dari Kota Jambi yang kemudian diikuti oleh 150 jemaah dari Kabupaten Muaro Jambi. Tentunya Kabid Bina Haji dan Umroh dan Pelayanan Haji Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jambi Majdi mengatakan, sama seperti dua kloter sebelumnya di mana jemaah kloter BTH 20 begitu tiba di asrama juga menjalani prosesi One Stop Service yang meliputi antara lain pemeriksaan kesehatan, pemasangan gelang identitas, penyerahan living cost atau uang biaya hidup di Arab Saudi, penyerahan kartu nusuk serta pembagian kunci kamar. Ya teman Pro 2, jemaah kloter BTH 20 tidak bermalam di asrama haji karena rencananya jemaah akan diberangkatkan dari Jambi menuju Batam untuk melanjutkan perjalanan ke Jeddah, Arab Saudi. Majdi menambahkan bahwa sejauh ini proses pemberangkatan jemaah haji dari Provinsi Jambi berjalan dengan lancar. Pihaknya juga terus memantau perkembangan kondisi jemaah calon haji yang telah berada di Tanah Suci, di mana secara umum kondisi jemaah di Tanah Suci dalam kondisi baik. Dan untuk informasi terakhir di pagi hari ini, teman Pro 2 yaitu menanggapi isu yang beredar terkait siswa di MTS Laboratorium Jambi yang tidak dapat mengikuti ujian akibat menunggak SPP. Ombudsman Jambi melakukan kunjungan ke sekolah tersebut, di mana kunjungan ini dilakukan oleh tim keasistenan pencegahan maladministrasi Ombudsman Jambi. Dalam kunjungan itu, Ombudsman bertemu langsung dengan kepala sekolah untuk membahas dan mengklarifikasi pemberitaan tersebut.
Teman Pro 2 Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Abdul Rohim menemui Kepala Sekolah MTS Labor Jambi Amirul Mukminin pada Rabu 13 Mei 2026. Dan dalam pertemuan tersebut, kepala sekolah menjelaskan kronologi dan juga masalah yang terjadi pada anak tersebut. Ia menegaskan bahwa tidak benar terjadi adanya pelarangan terhadap siswa yang ikut ujian akibat tunggakan SPP. Dijelaskan Amirul bahwa persoalan ini merupakan miskomunikasi antara orang tua siswa dengan sekolah. Ia menjelaskan bahwa memang ada beberapa siswa yang menunggak, tetapi tidak ada satupun yang dilarang untuk ikut ujian. Sementara itu, Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Abdul Rohim menyampaikan bahwa hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Ia juga mengapresiasi langkah yang diambil oleh sekolah untuk mengutamakan hak anak tersebut. Terkait pemberitaan tersebut, Rohim meminta agar persoalan administrasi tersebut dapat diselesaikan secepatnya dengan membangun komunikasi yang baik, baik itu dari wali murid maupun dari sekolah. Teman Pro 2, itulah beberapa informasi yang kami bagikan di pagi hari ini. Untuk info lebih lengkapnya bisa kamu akses di laman rri.co.id. Selamat pagi dan selamat memulai aktivitas di hari Kamis ini.

cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Begadang bukan hanya soal tidur larut malam, tapi juga soal risiko kesehatan yang bisa muncul tanpa disadari. Ketika kamu terbiasa tidur lewat tengah malam atau bahkan tidak tidur sama sekali, tubuh kehilangan kesempatan untuk memulihkan diri. Akibatnya, sistem kekebalan tubuh menurun, konsentrasi melemah, dan emosi jadi lebih sulit dikendalikan. Lebih dari itu, begadang dalam jangka panjang bisa meningkatkan risiko tekanan darah tinggi, diabetes, bahkan gangguan jantung. Tak hanya fisik, kesehatan mental pun bisa terganggu, mulai dari stres ringan hingga depresi. Mulai sekarang, coba ubah kebiasaan begadang dengan pola tidur yang lebih sehat. Karena tubuh yang cukup istirahat akan mendukung hidup lebih baik dan seimbang.

Meski menyehatkan, tapi asupan kopi hitam pahit juga tetap harus dibatasi. Pertanyaannya, berapa batas minum kopi tanpa gula setiap harinya? Kopi menjadi minuman favorit banyak orang. Kopi yang disajikan dingin cocok diminum di tengah cuaca panas. Sementara secangkir kopi hangat membuat semangat di pagi hari. Kopi dikenal dengan berbagai nutrisi yang bermanfaat untuk kesehatan. Sejumlah penelitian telah mempelajari dampak positif minum kopi terhadap kesehatan jantung. Kopi mengandung senyawa antioksidan seperti asam hidrosinamat, dipercaya mampu menetralkan radikal bebas yang memicu peradangan pada tubuh. Sementara polifenol dipercaya dapat mencegah risiko penyakit jantung, kanker, dan diabetes. Semua manfaat tersebut bisa didapat jika kamu meminum kopi dengan cara yang benar. Misalnya, meminum kopi murni tanpa tambahan gula dan perasa lainnya. Selain itu, batas asupan minum kopi tanpa gula setiap hari juga perlu diperhatikan. Mengutip NBC News, Food and Drug Administration atau FDA menyarankan asupan kafein harian tidak lebih dari 400 mg per harinya. Satu gelas kopi sebanyak 250 ml umumnya mengandung sekitar 100 mg kafein. Artinya, kamu dianjurkan membatasi asupan kopi harian tak lebih dari 4 gelas per hari. Lebih dari itu, artinya kamu sudah terlalu kebanyakan ngopi.

Oke, teman Pro 2, sembari menikmati hari libur panjang kamu ya teman Pro 2 ya, informasi di pagi hari ini yaitu hotline pengaduan penting untuk menyampaikan aspirasi warga. Jadi penyampaian aspirasi masyarakat perlu disikapi pemerintah dengan sikap terbuka serta kesiapan menerima kritik dan masukan dari publik nih. Nah, di tengah pesatnya arus informasi saat ini, pemerintah dituntut enggak hanya responsif terhadap berbagai aspirasi publik, tapi juga mampu membangun komunikasi yang sehat agar persoalan yang muncul tidak berkembang menjadi polemik berkepanjangan maupun memicu misinformasi di tengah masyarakat ya teman Pro 2 ya. Jadi Direktur Pusat Kajian Demokrasi dan Kebangsaan atau Pusakademia Jambi, Muhammad Farisi menekankan pentingnya pemerintah menyediakan layanan hotline atau kanal pengaduan langsung sebagai sarana resmi bagi masyarakat. Nah, menurutnya nih, keberadaan fasilitas ini itu bisa mempermudah warga dalam menyampaikan keluhan maupun aspirasi secara terbuka dan tepat sasaran. Jadi ia menilai komunikasi yang terbuka antara pemerintah dan masyarakat itu sangat penting untuk mencegah kesalahpahaman informasi yang bisa berkembang di tengah publik. Nah, selain itu pemerintah juga diharapkan mampu memberikan respon yang cepat dan jelas terhadap setiap aduan masyarakat. Jadi selain pemerintah, peran wakil rakyat atau DPR juga dinilai penting nih teman Pro 2. Tentunya dalam menjaga iklim demokrasi. Nah, DPR diharapkan lebih kritis dan aktif dalam menyampaikan aspirasi masyarakat. Jadi komunikasi antara pemerintah dan publik itu bisa berjalan dengan lebih terbuka, sekaligus juga menciptakan kepercayaan nih dari masyarakat terhadap jalannya pemerintahan. Nah teman Pro 2, kira-kira di hari libur ini udah pada ngapain nih? Masih malas-malasan di tempat tidur atau udah produktif di hari libur nih? Karena biasanya kan kalau misalnya sibuk dengan kerjaan atau sekolah nih, jam segini tuh lagi hektik-hektiknya mau siap-siap mau pergi ngantor, sekolah atau bahkan mau pergi ke kampus. Tapi tentunya di hari libur ini semoga tidak menyulutkan semangat kamu, tetap produktif, nggak produktif di luar rumah tapi bisa produktif di dalam rumah ya teman Pro 2 ya, setidaknya nggak bisa dikerjain selama hari kerja tuh bisa dikerjain selama hari libur ini. Sekali lagi selamat menikmati hari libur panjang kamu ya teman Pro 2, walaupun kita nggak libur, mungkin ada teman Pro 2 nih yang sama seperti kita yang nggak libur di hari ini, tentunya tetap semangat. Nah jangan lupa nih, nggak bosan-bosannya Wulan untuk ngingatin, jangan lupa mulai hari kamu dengan afirmasi positif teman Pro 2 ya, biar hari kamu tuh terlewati dengan hal-hal yang positif juga.

0: Sayang, kamu batuknya udah lama banget ya. Udah lebih dari 2 minggu kan?
1: Iya sih, tapi aku pikir cuma flu biasa.
0: Jangan dibiarkan sayang. Kalau batuk lama bisa jadi TBC loh. Ingat, tetangga kita juga dulu kayak gitu. Baru tahu setelah diperiksa.
1: Aku takut kalau diperiksa. Ribet juga, takutnya parah nanti.
0: Gak usah takut sayang. Sekarang kan pengobatannya mudah, asal cepat deteksi. Yuk kita besok ke puskesmas.
1: Siap, demi keluarga aku janji bakal periksa.
0: Bagus, biar kamu sehat dan kita semua tenang sayang.
2: Batuk lebih dari 2 minggu? Jangan tunggu parah, periksa segera. Cegah TBC mulai dari diri sendiri dan keluarga.

0: Aduh, aku nyerah. Lari pagi itu bukan olahraga. Ini hukuman.
1: Tapi kamu keren loh. Dulu aku kira kamu gak bakal tahan 2 putaran.
0: Loh, emangnya kenapa? Karena aku cewek.
1: Bukan gitu. Maksudku, ya... Ya, kan kamu jarang olahraga.
0: Tenang aja. Aku gak gampang baper. Tapi serius, kadang masih ada aja yang ngeremehin perempuan kayak gitu. Dianggap gak kuat, gak bisa, dan gak mampu.
1: Iya sih. Padahal sekarang perempuan udah bisa jadi apa aja. Dokter, pemimpin, dan bahkan atlet.
0: Itu semua karena perjuangan perempuan-perempuan dulu. Seperti Raden Ajeng Kartini yang ngelawan pemikiran zaman itu. Dia pengen perempuan punya hak yang sama. Buat belajar, mikir, dan memilih jalan hidupnya.
1: Jadi emansipasi itu bukan cuma soal cewek kerja kantoran ya?
0: Bukan, tapi soal kesempatan yang setara. Mau jadi ibu rumah tangga, guru, pengusaha, apapun yang penting pilihannya bebas dan dihargai.
2: Emansipasi bukan tentang menggantikan peran laki-laki, tapi tentang berjalan sejajar dengan pilihan yang setara, kesempatan yang adil, dan suara

0: mask too. And the ski mask ain't for the pandemic. It go with the semi, pay the pretty damn penny.
1: Sebaiknya kamu tahu. Manusia kehilangan cairan tubuh setiap hari melalui keringat, air mata, pernapasan, urin, dan feses. Namun, cuaca panas yang menyengat ditambah kurang minum air menjadikan tubuh gampang dehidrasi dari biasanya. Melansir Texas Health, gejala awal dehidrasi meliputi mulut kering, rasa haus berlebihan, sakit kepala atau pusing, kelelahan, urin sedikit dan berwarna lebih gelap, dan kram otot. Tips menghindari dehidrasi saat cuaca panas. 1. Minum secara teratur, jangan menunggu haus. 2. Konsumsi buah-buahan yang mengandung banyak air, seperti semangka, melon, mentimun, jeruk, apel, tomat, dan stroberi. 3. Isi kembali elektrolit. Asupan seperti air kelapa, pisang, susu, yogurt, dan semangka. 4. Gunakan pakaian yang tepat dan pelindung sinar matahari. 5. Atur aktivitas fisik di luar ruangan.
2: 90,9 Pro 2 FM Jambi. Follow Instagram di @pro2jbi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.